0: dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga presidenan.
1: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
2: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Taqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-iqtimaiyya wal-diplomasiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah, kalau ingin berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausrao menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa disaksikan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan

0: Asian 2020 sama-sama. Ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi kita diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyarabdulutil oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 15. Maksud kami pukul 8 ya pendengar waktu Indonesia Barat, karena tepat pukul 8 hingga pukul 9 nanti kami ada program Silang Gereja yang akan menemani aktivitas Anda. Pagi hari ini Anda bisa gabungan berbagi informasi barengan sama Hasna, trafik ataupun juga cuaca di tempat Anda. Bagaimana situasi di Car Free Day Tuban bagi Anda yang sedang jalan-jalan pagi di Car Free Day. Semangat jalan aktivitas hari ini. Kembali Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia mancanegara untuk Anda di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti program Silang Gereja, perayaan Eka Kristi Minggu ke-24. Temanya adalah membangun persaudaraan melalui pengampunan Romo Albertus Raharjo. Dari Pro 1 RRI Tuban, yang mengucapkan selamat mengikuti program Silang Gereja edisi hari ini.

0: Bilang nek wis on air wis tag.
1: Tes.
0: Udah?
1: Udah, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Romo Suster, Bruder, Ibu Bapak, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita merayakan Ekaristi dengan tema membangun persaudaraan melalui pengampunan. Maka mari kita tunjukkan persaudaraan kita satu sama lain dengan memberikan salam agar kita pantas merayakan Ekaristi ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana dikatakan kita memasuki bulan September ini untuk menghidupi bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Juga kita pada hari ini merayakan Ekaristi dengan intensi sebagai hari penciptaan. Maka pada hari penciptaan ini kita diundang juga untuk berdoa untuk kepentingan seluruh dunia, khususnya untuk pemeliharaan ciptaan. Maka mari kita satukan intensi kita masing-masing maupun bersama sebagaimana tadi disampaikan. Saudara sekalian, agar Ekaristi kita berkenan di hadirat Tuhan, maka mari kita persiapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan dan belas kasih dari Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus, Engkau telah menganugerahi kami hati yang terbuka untuk menyampaikan kebenaran dan kasih demi kerajaan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau memanggil kami untuk menghidupi sabda-Mu, namun kami sering membiarkan perselisihan dan perpecahan merusak persaudaraan kami. Kristus, kasihanilah kami.
1: Kristus, kasihanilah kami.
0: Tuhan, jagalah hati dan telinga kami agar mampu mendengarkan suara lembut-Mu yang menyembuhkan. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan.

Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa menyapa kami melalui sabdamu yang kudus dan mengikat kami dalam hukum kasih yang sempurna. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu yang setia untuk membangun kembali persaudaraan yang utuh melalui semangat saling mengampuni. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

0: Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terima kasih.

0: Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya itu, sampaikanlah. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka.

Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki dan menjalani bulan Kitab Suci Nasional ini, tentu kita semua diajak untuk dapat semakin akrab dan mencintai Kitab Suci, mencintai Firman Allah. Dan tentu saja untuk panduan ada di mana-mana, bisa kita ambil di lingkungan maupun juga melalui Google yang tersedia. Yang jelas, bagaimana sikap kita terhadap Kitab Suci, setidak-tidaknya saya sebut dengan 3M. Yang pertama adalah mendengarkan. Mendengarkan melalui apa? Melalui pembacaan, tapi juga mungkin lewat langsung dari telinga yang kita miliki. Mendengarkan firman Allah. Yang kedua, merenungkannya. Merenungkan berarti membutuhkan kesediaan hati yang rela, kesediaan waktu untuk itu. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, ialah melaksanakan pesan Kitab Suci, bagaimana kita bertindak secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu buku Kitab Suci itu teksnya sama dari dulu, sekarang, dan yang akan datang itu sama. Yang berbeda adalah sikap kita dan bagaimana kita menghidupi firman itu. Itulah yang berubah. Mengapa? Karena kalau kita membaca Kitab Suci, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kuduslah yang akan bekerja. Tetapi kalau kita membaca Kitab Suci sambil lalu, begitu saja, jangan-jangan ya tidak ada penghayatan. Maka sekali lagi kalau ada penghayatan, di sana akan ada campur tangan Allah melalui Roh Kudusnya. Jadi sebenarnya merenungkan firman Tuhan itu tidak bisa sembarangan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita mempunyai banyak kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkan. Tetapi sejauh mana kita punya kemauan, sejauh mana kita sendiri membuka hati, sejauh mana kita memberikan waktu ya untuk itu. Dan itu bisa kita laksanakan secara pribadi. Saya dengar, saya lihat di beberapa keluarga juga ada yang melaksanakannya dalam keluarga. Bisa di lingkungan, di sekolah, juga di berbagai tempat yang ada. Saya sempat berpikir, sesuatu yang baik kalau kita lakukan bersama-sama, itu rasanya ada kekuatan lebih daripada kalau kita sendirian. Kebersamaan itu membawa kekuatan. Kebersamaan itu juga membawa kreativitas. Kebersamaan itu juga membawa suasana gembira karena saling mendukung satu sama lain. Pada minggu ini kita mendengarkan

0: bacaan-bacaan yang disediakan oleh gereja untuk dapat kita renungkan, baik itu dari Nubuat Yehezkiel, Surat Paulus kepada umat di Roma, maupun dari Injil Matius, dan masing-masing memberikan pesan yang kiranya sungguh berguna bagi kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali tidak lepas dari berbagai macam persoalan. Di dalam berrelasi dengan orang lain, baik itu dalam keluarga, dalam komunitas, juga di dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, bisa terjadi ada persoalan. Ketika ada persoalan yang dialami oleh seseorang, sebagai murid Kristus, kita sebenarnya juga punya tugas penutusan untuk membantu orang itu dengan menegur. Dalam arti, agar orang itu sungguh mau bertobat, mau berubah untuk hidup dengan lebih baik. Tentu di dalam menyampaikan teguran itu, ya tetap memperhatikan sikap rendah hati, tidak emosi, tidak dendam, juga tidak dengan kejengkelan-kejengkelan, tetapi dengan semangat kasih dan pengampunan. Ini yang seringkali tidak mudah. Kita tahu bahwa orang di sekitar kita, apalagi yang kita kenal, mengalami masalah karena dia berbuat yang tidak benar. Kita kadang tidak berani menegur karena apa? Mungkin karena rasa pekewuh, mungkin rasa sungkan, rasa tidak enak, takut nanti dibalikkan, ngapain ngurusin aku, kamu sendiri juga punya masalah. Maka yang terjadi, diam. Diam kalau mendoakan masih mending. Diam lalu menjadi cuek, itu yang tidak mudah, apalagi menyampaikan kepada orang lain. Malah menjadi bahan gunjingan atau gosip. Saya kadang-kadang juga ditanya Romo, itu ada Romo yang begini begitu. Saya hanya mengatakan tolong doakan. Benar enggak? Nanti kalau saya menjawab saya akan dipancing. Terus nanti akan kemana-mana pertanyaannya. Ya memang dia sedang ada masalah, doakan. Mengapa? Karena pasti ada orang-orang tertentu yang nanti bisa menyampaikan persoalan yang ada. Nah, kalau kita berani menyampaikan sesuatu yang benar, nah itu berarti kita juga akan menghidupi semangat kenabian. Tugas nabi secara singkat itu ada tiga. Yang pertama adalah mengajarkan yang baik kepada umat. Yang kedua, tugas seorang nabi adalah menghibur umat yang mengalami kesedihan. Yang ketiga, tugas nabi itu menegur umat yang hidupnya tidak sejalan dengan jalan Tuhan atau hidupnya tidak benar. Maka kalau kita melaksanakan salah satu di antaranya atau tiga-tiganya, itu berarti kita membangun semangat kenabian. Nah, yang sering tidak mudah adalah bagian menegur seperti yang tadi saya sampaikan. Dalam bacaan pertama tadi, dalam nubuat Yeskiel, Yeskiel itu sebenarnya juga diingatkan oleh Tuhan sendiri. Seorang nabi bila lalai di dalam tugasnya, justru akan ditegur oleh Tuhan. Tuhan punya cara, punya waktu yang kadang-kadang tidak bisa diduga. Itu cara Tuhan menegur. Sementara kita renungkan dalam Injil Matius, bagaimana Yesus yang kita imani adalah Yesus sebagai guru yang kuasa, yang memberikan pengajaran bagaimana cara menegur orang yang sedang mengalami kesalahan tertentu yang bertindak tidak benar. Nah, teguran bukan pertama-tama untuk menyalahkan. Teguran pertama-tama untuk kebaikan. Maka dibutuhkan pertobatan, dibutuhkan juga perubahan, perbaikan. Kita lihat ada tiga tahap ya, tadi yang disebutkan dalam Injil Matius. Teguran secara langsung yaitu empat mata. Apa artinya? Kalau kita berani menegur empat mata, itu pertama-tama sifatnya personal. Juga terbatas, tidak mempermalukan, dan juga tetap bisa menjaga nama baik. Itu kalau bisa dilakukan face to face ya, empat mata. Kalau ini tidak jalan, lalu yang kedua, yaitu mengundang orang untuk memberikan kesaksian. Nah, yang kedua ini harus kita waspadai karena di sini mulai tingkatnya itu mulai publik. Melibatkan orang lain begitu banyak akan masuk dalam situasi yang publik. Dan itu berarti juga mulai terbuka masalahnya. Maka banyak orang yang nanti bisa masuk ke situ. Kalau masuk untuk melakukan yang baik dengan cara-cara yang elegan begitu, oke. Tetapi tidak jarang dimanfaatkan untuk apa? Untuk gosip. Kita tahu ya, di medsos itu banyak yang terjadi. Lalu dimanfaatkan untuk mendapatkan apa? Viewer. Ya, gosip-gosip itu. Karena apa? Karena sebenarnya sudah diingatkan. Bahkan persoalan-persoalan dalam gereja pun juga dimanfaatkan, diobjekkan. Jadi objek. Ya. Berita-berita yang dipelintir untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga tadi, kalau yang kedua tidak bisa, lalu yang ketiga dihadapkan pada jemaat. Jemaat dalam arti tertentu itu sebagai otoritas tertinggi. Karena di sana lalu kelihatan resmi. Lalu di sana akan ada unsur-unsur legalitas, konstitusional. Nah ini lebih berat lagi karena menyangkut hukum dan sebagainya. Bisa saja orang sudah diberitahu seperti ini, tapi apa? Ndablek. Tidak mau tahu. Nah, kalau gagal bagaimana? Kalau gagal berarti sudah berada di luar jemaat. Kemudian tadi dikatakan bahwa anggaplah sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Seperti pemungut cukai, itu berarti orang yang sudah enggak mengenal Allah. Nah, kalau ini yang terjadi, maka Allah itu bisa menegur sendiri, turun tangan. Ya, maka kadang-kadang turun tangan, lalu yang terjadi apa? Lebih fatal. Maka kan kadang ada ungkapan, orang mengatakan apa? Ben wae, terserah saja, biar aja nanti Tuhan yang turun tangan. Itu sungguh-sungguh tidak nyaman. Tidak bisa diduga waktunya, tidak bisa diduga bentuknya, wujudnya, tapi yang bisa dilihat nanti adalah akibatnya, yaitu fatal. Kalau Tuhan campur tangan, orang ini perlu dengan cara Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mohon rahmat Tuhan, mohon terang Roh Kudus, supaya kita kalau mempunyai persoalan-persoalan, kita dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan benar, dan juga dengan bijaksana, dengan semangat pengampunan, belas kasih, dan tidak jatuh di dalam gosip-gosip yang liar. Semoga dengan demikian semangat pengampunan, semangat kasih itu tetap terjaga sehingga persaudaraan di dalam kehidupan ini tetap dapat diusahakan. Maka untuk mengakhiri renungan ini, boleh saya ungkapkan dengan pantun? Boleh? Karena tadi sore masih punya waktu sebentar, lalu saya coret-coret. Kalau kurang berkenan ya dimaklumi. sore malam Malioboro tanpa kendaraan. Kita bebas berjalan-jalan. Mari membangun persaudaraan dan pengampunan. Kita tunjukkan dengan bersalam-salaman. Ya. Orang berani salaman berarti ada pengampunan dan persaudaraan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita menyampaikan doa-doa dan intensi kita. Saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Putramu sebagai guru sejati yang membimbing kami melalui sabdanya. Perkenankanlah kami menyampaikan permohonan agar dimampukan untuk menghidupi firman-Mu.
1: Ya Bapa, dalam merayakan Hari Kitab Suci Nasional ini, mampukanlah agar seluruh umat-Mu tekun membaca, merenungkan, dan mewartakan sabdamu. Kurniakanlah Roh Kudusmu agar kami mampu menggenapi hukum kasih dalam tindakan nyata serta menjadi saksi dan pembawa warta pengampunan Kristus di tengah dunia. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin masyarakat dan bangsa kami agar senantiasa mengutamakan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama. Penuhilah hati mereka dengan kebijaksanaan, agar mampu mengambil keputusan yang memulihkan kerukunan, serta membangun persaudaraan yang kokoh di antara warga negaranya. Ya Bapa, berkatilah anak-anak kami, agar mereka bertumbuh dalam iman, kasih dan pengenalan akan sabdamu sejak masa kecil mereka. Lindungilah dan bentuklah hati mereka agar menjadi pribadi yang berjiwa besar, murah hati, serta terbiasa menanamkan semangat saling mengampuni dalam pergaulan sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir dan berkumpul di seputar altarmu pada hari ini, baik dalam segala suka maupun duka kehidupan kami. Terimalah persembahan diri dan niat tulus, serta satukanlah hati kami dalam kurban kasih Kristus, agar kami mampu menjadi saksi persaudaraan yang sejati.
0: Saudara sekalian, pada peringatan Hari Penciptaan ini, mari kita juga berdoa kepada Tuhan agar kita semua sungguh mempunyai sikap cinta terhadap seluruh alam ciptaan, karena kita sadar bahwa kerusakan alam lingkungan turut membawa dampak buruk terhadap kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak dalam hati juga mengaturkan segala intensi dan ujub kita masing-masing. Untuk ujud atau intensi kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau hadir di tengah kami, ketika kami berkumpul dalam nama-Mu, dengarkanlah doa umat-Mu ini, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang setia demi tegaknya kerajaan-Mu di bumi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
2: Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menghantarkan persembahan kita menuju altar Tuhan dengan diiringi nyanyian persembahan, persembahan hati.

Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

0: Berdoalah saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu serta doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah roti dan anggur serta seluruh persembahan hati yang kami hantarkan ke altar-Mu pada hari Kitab Suci Nasional ini. Sebagaimana sabdamu telah meneguhkan iman kami, semoga korban persembahan ini menyucikan diri kami, agar kami mampu membangun persaudaraan yang rukun melalui semangat saling mengampuni. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
1: Dan bersamamu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak, dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kudus lah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihanmu terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo yang ke-14, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu, saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini, khususnya saudara kami Andreas Novan Pangestu Aji, serta Ibu Justina Wareh Widarwati. Semoga dosa-dosanya diampuni dan boleh mengalami damai abadi bersamamu di surga, serta keluarga yang ditinggalkan dianugerahi kekuatan dan penghiburan. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa Bapa kami.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Anak domba Allah, ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara sekalian, lihatlah Anak Domba Allah. Dialah Yesus Kristus, Sang Penyelamat dan Penebus dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi dan menuntun kita menuju kehidupan yang kekal. Amin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi jelang siang mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti program Silang Gereja edisi hari Minggu 13 September 2026. Kembali di Tuban Pagi ini, nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tuban Pagi ini dengan lagu-lagu indie yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Tadi juga satu lagu Mangu yang spesial kami hadirkan untuk pendengar setiap Pro 1 era di Tuban. Nah, Tuban Pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda. Kita akan sharing dan juga berbincang barengan sama salah satu, bukan satu ya, tapi ada dua yang datang di studio kali ini. Ada perempuan cantik yang kalau dari segi usia memang masih sekolah ya, bahkan masih anak-anak gitu, yang sudah memiliki prestasi atau hobinya ternyata bisa jadi prestasi yang luar biasa begitu. Dan kesempatan pagi jelang siang nanti Anda bisa gabungan di live Instagram kami RRI Tuban, ataupun bisa juga di aplikasi RRI Digital dan di website resmi kami di www.rri.co.id, sekaligus bisa juga di aplikasi RRI Digital. Ada Aida Natsu Agustina dari Sekolah Model Tuban, Putri Citra Indonesia Remaja Kabupaten Tuban tahun 2025, sekaligus juga bersama Aisyah Kamila Wahab, winner model ambassador 3 Second Tuban, sekaligus juga salah satu siswi dari Sekolah Model Tuban. Pagi hari sudah hadir, kita akan menyapa terlebih dahulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, dengan dress code yang merah-merah merona pagi hari ini supaya makin membara ya. Kali ini karena pertama kali menyapa pendengar kami, sekaligus juga boleh kenalan dulu deh dari awal dulu aja, boleh, silakan.
1: Baik, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Aida Najwa Agustina, biasa dipanggil Awa. Saya berasal dari Sekolah Model Tuban bersama dengan anak kecil cantik di sebelah saya, siapa?
2: Halo semuanya.
0: Halo.
2: Nama aku Aisyah Kamila Wahab, biasa dipanggil Kamila. Aku juga berasal dari Sekolah Model Tuban.
0: Oke, dari Sekolah Model Tuban. Kita akan membahas banyak kaitannya dengan sekolah model yang ada di Kabupaten Tuban. Namun sebelum itu, boleh juga disampaikan kepada pendengar aktivitas sehari-hari selain berada di Sekolah Model Tuban itu aktivitasnya apa sih gitu? Boleh dari awal dulu.
1: Oke, selain mencetak prestasi saya melalui Sekolah Model Tuban, saya juga aktif dalam berorganisasi tentunya di luar sekolah model, dan juga mencetak prestasi saya di taekwondo.
0: Wow, bidang olahraga ya, keren sekali. Sekolahnya boleh disebutkan saat ini sekolah di mana dan kelas berapa?
1: Oke, saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tuban, salah satu sekolah favorit yang ada di Tuban nih kak. Sekarang saya berasal dari kelas 10.
0: Oke, baru kelas 10 atau kelas 1 ya. Kita geser ke Kamila, kelas berapa dan dari sekolah mana cantik?
2: Aku dari sekolah MI Salafiyah Holidiyah Pumpang, aku kelas 3.
0: Oh wow, baru kelas 3 MI, masih sangat-sangat imut dan kecil. Tapi ternyata luar biasa sekali dan sudah terjun di dunia modeling ya. Karena sekarang kalau bicara soal modeling tentu dari usia dini sudah banyak yang ikut ya. Tentu kita akan membahas dan nantikan sharing session barengan sama Awa yang sudah senior dari Kamila gitu. Pengalamannya sudah lebih banyak tentunya di Sekolah Model Tuban. Boleh disampaikan ke pendengar dong gak? Awal kaitannya dengan Sekolah Model Tuban ini berdiri dari tahun berapa sih di Kabupaten Tuban?
1: Oke, untuk Sekolah Model Tuban ini sudah berdiri dari tahun 2020. Tapi kebetulan Miss kita, Miss Andin itu sudah melatih kurang lebih dari 2017, Kak. Di Sekolah Model Tuban ini pertama kali didirikan pada tahun 2020. Dan itu murid pertamanya Kak Bella yang menjadi winner Putri Citra Indonesia Dewasa 2025. Setelah itu, Sekolah Model Tuban juga aktif dalam beberapa event seperti 3 Second. Setelah itu mungkin kolaborasi dengan beberapa fotografer di Tuban, MUA, dan para desainer lainnya. Di Sekolah Model Tuban ini kita tidak pernah membanding-bandingkan siswanya. Kita merasa bahwa semua siswa itu sama dan memang wajib untuk dikembangkan seperti dengan nama sekolahnya itu sendiri.
0: Terima kasih. Kalau Kamila sudah tergabung dari tahun berapa cantik?
2: Aku kalau masuk ke Sekolah Model Tuban udah dari tahun 2025.
0: Oke, berarti tahun kemarin ya.
2: Iya.
0: Udah berjalan setahun menuju 2 tahun kali ya. Luar biasa sekali 2 tahun belajar model di Sekolah Model Tuban. Dan kalau awal sendiri apakah dari awal berdiri memang sudah tergabung di Sekolah Model Tuban atau baru-baru aja gabungnya kita?
1: Kalau saya sudah membersamai AS Modeling itu dari awal berdirinya ya Kak. Cuma pada saat itu saya masuk ke pondok pesantren, setelah itu saya sempat vakum beberapa tahun nih. Sebelum akhirnya tahun 2025 saya aktif lagi menjadi seorang manajer, talent dan juga pengajar pasif di Sekolah Model Tuban.
0: Oke, keren banget. Mendengar Sekolah Model Tuban katanya nyebutnya AS Model ya. AS Modeling ya. Boleh tahu enggak sih nama AS Modeling itu dari mana?
1: Nah, AS Modeling itu dari nama pelatih kita, Miss Andin dan juga suami tercintanya Pak Engki.
0: Oh gitu.
1: Jadi AS Modeling itu Andin Suseno Modeling, seperti itu.
0: Oh, ternyata begitu. Iya. Namanya memang diambil dari nama Miss-nya, sekaligus juga suaminya, terus di akhir dikasih kata modeling. Tapi memang nyebutnya, akrabnya di Tuban ini disebut dengan Sekolah Model Tuban. Pendengar, Anda masih bisa gabungan sampai jam 10 siang nanti tepatnya. Anda boleh bertanya di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tadi sempat ada yang komen di Instagram kami. Tanyanya sih, kalau mau gabung itu syaratnya apa? Apakah ada syarat usia? Ataupun juga barangkali biaya yang harus kami siapkan? Boleh dijawab juga apa?
1: Untuk persyaratan kita pastinya tidak ada persyaratan ya Kak, karena bergabung artinya sudah siap untuk belajar bersama. Setelah itu untuk usia, kita sudah menerima beberapa anak dari usia mulai dari 2 tahun kita sudah menerima. Setelah itu biaya yang harus disiapkan mungkin tergantung dengan paket yang diambil, reguler atau private. Kalau reguler kita ada di 400.000, kalau di privat kita ada di 800.000.
0: Oke, jadi itu per pertemuan gitu ya?
1: Iya.
0: Dihitung berapa kali sih kalau reguler pertemuannya?
1: Reguler itu kita 400.000, 1 bulan kita pertemuan 4 kali.
0: Oke.
1: Kalau privat kita 1 bulan 800.000, 8 kali dan bisa request jamnya, harinya, dan juga mungkin kalau semisal pengen Miss Andinnya ke rumah aja nih, bisa gitu.
0: Wow, jadi tanpa harus datang jauh-jauh ke rumah Miss Andin, bisa juga datengin Miss-nya datang ke rumah gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi banyak pilihan pendengar, terserah atau sesuka hati calon talenta muda di Tuban yang mau tergabung menjadi sekolah di Sekolah Model Tuban sendiri. Kita bergeser ke Kamila. Sedari tahun berapa sih cantik suka dunia modeling? Atau karena memang disuruh mama, jangan-jangan disuruh ikut model?
2: Enggak, aku itu kalau sukanya di dunia modeling itu dari ya tahun 2025, tapi tahun 2025 awal. Itu aku suka karena ya pengen sendiri, gak disuruh mama.
0: Oh, pengen sendiri gak disuruh mama, terus tergabung di Sekolah Model Tuban gitu ya. Selain ikut kegiatan Winner Model Ambassador Terus Second Tuban, pernah ikut kegiatan apa aja sih Kamila?
2: Aku pernah ikut kegiatan Putri Citra Indonesia Tuban juga. Dan mendapatkan juara 2. Dan ikon model Tuban aku dapat juara harapan 1.
0: Oh, keren banget. Jadi memang sudah sering lomba di dunia modeling ya.
2: Iya.
0: Luar biasa sekali. Kita bergeser ke Kak Awa. Kita manggilnya Kak Awa karena di samping Awa ada Dek Kamila.
2: Iya, betul.
0: Kalau Awa sendiri suka dunia modeling sudah lama kah atau memang baru-baru aja, atau barangkali emang ada keluarga yang juga terjun dunia modeling ya, sehingga awal pun juga ikut terjun ke sana begitu.
1: Untuk saya minat di dunia modeling ini sudah dari lama, cuma mengembangkannya memang baru dari tahun 2025. Dan untuk pertanyaan apakah ada keluarga yang nyebur ke dunia modeling atau enggak, itu karena tante saya, Miss Andin, itu memang pelatih modeling dan memang memanfaatkan privilege dengan baik lah ya istilahnya.
0: Oh wow. Oh ternyata Miss Andin ini apa masih keluarga gitu ya? Begitu ceritanya. Jadi ada privilege untuk bisa ikut dan di private secara langsung ya. Sehingga awak ikut lah tergabung dan suka dunia modeling begitu. Tapi kalau bicara soal modeling, sebenarnya tantangan yang sering dihadapi teman-teman talent selama ini atau saat tergabung di sekolah model sendiri itu apa sih awak biasanya?
1: Untuk tantangannya pastinya beberapa anak itu sering sekali minder kayak, duh nanti kalau lawannya lebih baik gimana ya. Terus habis itu kalau semisal bisa apa enggaknya itu mereka masih sering ragu.

0: banyak sekali prestasi-prestasi yang mereka capai. Salah satunya winner Chongdo tahun ini, Alexandria Zelviera, itu juga berasal dari sekolah model Tuban. Setelah itu Duta Pariwisata juga kita ada. Setelah itu Putri Kebaya juga kita ada.
1: Oke, jadi memang banyak sekali anak-anak muda yang sudah berprestasi usai mengikuti pelatihan atau ikut sekolah di sekolah model sendiri. Iya. Luar biasa sekali. Anda masih bisa gabungan pendengar ya, sampai jam 10 siang nanti. Jadi masih ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan. Kita bergeser ke Camilla. Camilla, hal yang bikin sulit menurut Camilla sendiri saat belajar model itu apa sih, Camilla?
2: Yang bikin sulit itu kadang-kadang aku kayak bisa nggak ya, terus aku juga kayak gimana gitu, kayak nggak bisa, tapi aku harus tetap semangat dan percaya diri lah gitu.
1: Semangat dan percaya diri, hal yang bikin kata nggak bisa itu yang muncul di dunia model apa sih? Karena kalau model kan bicara soal cara berjalan ya, pasti ya berjalannya, yeah, mereka ya. Enggak, ketika bicara definisi sulit itu yang terjadi dalam dunia modeling itu apa sih awal gitu?
0: Untuk bicara soal jalan, kita enggak sekedar jalan ya Camilla, yeah, ya. Banyak teknik-teknik yang harus kita kuasai, setelah itu basic-basic yang harus kita kuasai, setelah itu nanti beda ajang, beda juga cara jalannya ya Camilla ya. Jadi kita mungkin struggle-nya juga cara penyesuaian diri kita tentang bagaimana teknik-teknik yang nantinya makin lama pasti makin susah. Disitulah kesulitannya.
1: Beda ajang, beda teknik. Ini sih yang menarik ya. Sehingga ajang yang sedang diikuti itu apa, pasti juga tekniknya disesuaikan. Yeah. Ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi para model atau calon-calon talent yang akan beraudisi begitu. Di ajang di tingkat daerah ataupun bahkan tingkat provinsi atau bahkan tingkat nasional gitu ya. Pendengar, Anda masih bisa gabungan sampai jam 10. Siang nanti kita akan jeda satu lagu dulu ya, Awa dan juga Camilla. Satu lagu pendengar kami hadirkan untuk Anda, karena sesuai dengan warna merah identik dengan hati ya. Kita akan hadirkan satu lagu dari Naudif Basalamah dengan judul Penjaga Hati.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu kami hadirkan untuk Anda, lagu Penjaga Hati dan lagunya Tulus, juga spesial untuk Anda di pagi jelang siang hari ini. Masih barengan sama Awa dan juga Kamila. Di kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan membahas banyak ya dunia modeling tentunya yang ada di Sekolah Model Tuban. Kita ke awal lagi deh, karena tadi sudah banyak disampaikan ke pendengar kaitannya dengan dunia modeling, kemudian struggle-nya orang-orang ketika atau talent-talentnya di dunia modeling ternyata memang per audisi atau ketika ikut ajang kompetisi itu banyak teknik yang berbeda. Nah, teknik ini barangkali memang tidak semua sekolah atau tidak semua pengajar juga mengetahui betul, sehingga mungkin di Sekolah Model Tuban bisa jadi rekomendasi kali ya, barangkali pendengar atau si kecil anak-anaknya putra-putrinya yang mau ikut dunia modeling ya. Tapi kalau bicara soal modeling di AS Modeling atau Sekolah Model Tuban sendiri, mayoritas banyakan yang ciwi-ciwi atau ada yang cowok juga sih? Udah disampaikan ke pendengar dong, Awa.
1: Iya, untuk mayoritas yang mengikuti AS Modeling ini banyaknya yang perempuan ya, Kak. Untuk saat ini talent cowok kita punya, cuma tidak seaktif itu karena memang yang lebih aktif memang talent ceweknya.
0: Oke, talent ceweknya yang lebih aktif ya, iya. Tapi tetap aja ada ya.
1: Iya,
0: karena memang ada. Minatnya dunia modeling sekarang tidak hanya perempuan aja, tapi laki-laki ternyata juga minat di bidang itu. Bicara soal sekolah modeling, Awa, boleh juga disampaikan ke pendengar gitu ya. Karena bicara sekolah model itu kan ada banyak ya, iya, di Tuban ya. Termasuk salah satunya adalah Sekolah Model Tuban kita. Hal-hal yang sering terjadi, kemudian barangkali juga ada masyarakat yang ingin tergabung dan ingin memilih salah satunya gitu ya. Apa sih sebenarnya keunggulan yang dimiliki dari Sekolah Model Tuban sendiri gitu?
1: Baik, banyak sekali yang mengatasnamakan Sekolah Model Tuban, terutama di Tubannya sendiri nih, Kak Hasna ya. Untuk membicarakan perbedaan yang paling menonjol dari Sekolah Model Tuban dalam kurung AS Modeling dengan sekolah model lain, yaitu pelatih kita bukan merupakan pelatih otodidak, tetapi sudah memiliki sertifikat, satu. Setelah itu dua, pelatih kita Miss Andin sudah terjun ke dunia modeling dari umur 5 tahun nih, Kak.
0: Wow.
1: Coba dibayangkan bagaimana pengalamannya, bagaimana cara mengajarnya, pasti sudah terbayang dong ya. Beliau juga mantan presenternya JTV nih. Setelah itu juga pelatih kita ini bukan hanya numpang nama seperti, oh beliau ini pernah menang ini loh, makanya ngajar di sini, tapi Miss Andin ini sudah berkecimpung di dunia public speaking, modeling, catwalk di Surabaya itu dari beliau umur 5 tahun. Jadi sudah bisa dipastikan bagaimana cara mengajarnya, bagaimana pengalamannya, dan bagaimana unggulnya beliau di antara pelatih-pelatih yang mungkin, maaf ya, di luar sana seperti itu.
0: Oke, jadi ternyata ada beberapa yang mengatasnamakan Sekolah Model Tuban,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Sebenarnya bicara soal mengatasnamakan barangkali ya, Awa ya, karena namanya Sekolah Model Tuban,
1: iya,
0: ya. Jadi karena lokasinya di Tuban, barangkali nama yang melekat adalah Sekolah Model Tuban sering digunakan gitu,
1: iya,
0: ya. Tapi memang headline tanda kurungnya itu adalah AS Modeling,
1: iya,
0: Tuban. Sehingga
1: sekali
0: ini yang harus juga diperhatikan gitu ya, supaya orang-orang tahu gitu Sekolah Model Tuban yang mana nih. Sekolah Model Tuban ada banyak,
1: iya,
0: gitu ya. Jadi ada buka kurung dan tutup kurung, yaitu iya, AS Modeling. Kita geser lagi ke cantik Kamila. Masih semangat ya Kamila ya?
1: Masih
0: semangat. Dalam waktu dekat Kamila, barangkali ada keinginan ke depan ingin ikut audisi apa sih kira-kira Kamila?
2: Aku pengen ikut ya audisi modeling yang menurut aku bagus. Aku pengen ikut audisi kayak gitulah.
0: Oke, ingin ikut audisi dunia modeling pasti ya. Tapi kalau di dalam waktu segera ketika ada lomba-lomba itu direkomendasiin dari Miss Andin kah? Atau memang dari orang tua, atau memang Kamila ingin ikut sendiri begitu?
2: Kadang aku pernah direkomendasiin dari Miss Andin, dari Mama, sama aku sendiri kadang.
0: Oke, jadi tergantung ya, tergantung tahu infonya dari mana. Kemudian pasti Kamila pun mau direkomendasiin atau ikut sendiri pasti sama-sama semangat ya. Karena udah terjun di dunia modeling dan tentu masih banyak juga proses kedepannya, apalagi masih kelas 3 SDMI ya, betul ya Kamila, S3MI. Tingkatannya masih sangat-sangat imut dan masih kecil, masih banyak proses-proses ke depan gitu yang akan diikuti audisinya. Kita bergeser ke Awa, yang dulu juga sempat ikut Putri Citra Indonesia Remaja Kabupaten Tuban tahun 2025. Dalam waktu segera Awa barangkali pengen juga ikut audisi di ajang dunia, kita sebut dunia pageant ya, iya. Kalau modeling ya erat sekali dengan dunia pageant begitu. Iya. Apakah ada yang mau diikuti begitu Awa?
1: Iya, untuk rencana kedepannya sudah mencari banyak sekali ajang pageant yang mungkin cocok untuk diri saya ya Kak Hasna. Tapi untuk saat ini saya masih mencoba untuk konsultasi dengan Miss Andin nih, baiknya ambil yang A, B, atau C, seperti itu ya, ditunggu saja ke depannya.
0: Oke, karena ada banyak ya pilihannya.
1: Iya,
0: ada ya,
1: banyak sekali.
0: Ada banyak banget. Tapi kalau bicara soal dunia pageant yang diminati dari awal sendiri masuk dunia pageant itu apa sih gitu?
1: Karena banyak sekali ajang pageant yang berfokusnya itu untuk masyarakat ya. Seperti Chongdo itu fokusnya ke pariwisatanya. Setelah itu Duta Genre itu juga fokus kepada remaja-remajanya. Salah satu motivasi saya untuk ikut dunia pageant yaitu saya ingin berguna untuk orang lain dan memberikan motivasi orang lain untuk bisa seperti saya.
0: Oke, bisa menginspirasi begitu. Iya. Ya dunia pageant, karena tidak hanya melulu tentang paras yang cantik atau barangkali cara jalan yang menarik sesuai dengan teknik, tapi juga ada program-program yang sedang dijalankan untuk mengabdi ke masyarakat sendiri. Iya. Gitu. Kita bergeser lagi ke Kamila, yang bikin sulit saat dunia saat Kamila sedang praktek modeling itu saat teknik yang apa sih begitu Kamila?
2: Kadang-kadang aku susah ke teknik gerakan. Itu kan biasanya ada yang susah, ada yang gampang. Jadi aku kayak bingung gitu dan kayak susah banget gitu menurut aku kalau dikasih yang susah-susah.
0: Susah-susah, jadi gerakannya ya, lagi ke gerakannya ya Kamila ya. Karena kalau bicara teknik tadi disampaikan awal ada banyak sekali. Ya, ada. Jadi kalau mau disebutin ya tidak akan selesai satu jam aja pendengar ya. Dari ajang pageant atau audisi aja kadang tekniknya menggunakan teknik yang beda-beda gitu. Tapi barangkali boleh di-spoiler juga ke pendengar teknik yang familiar sekali, yang sering digunakan oleh orang-orang atau para modeling itu teknik yang seperti apa sih Awa?
1: Baik, untuk nama tekniknya mohon maaf saya lupa ya Kak Hasna ya. Tapi kurang lebih yang paling familiar itu orang-orang taunya modeling tuh sukanya muter-muter kalau jalan. Iya, mungkin teknik itu yang familiar.
0: Oke, okay, yang familiar dan kadang juga agak sulit juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Sulit sekali.
0: Yang bikin sulit sebenarnya entah gerakan kakinya atau karena memang menggunakan sepatu atau heels yang cukup tinggi. Gitu.
1: Tentunya karena heelsnya sudah tinggi, terus kita juga wajib muter dan juga wajib menjaga keseimbangan ya Kak. Tiga hal yang dijadikan menjadi satu ini, aduh pusing kalau sudah muter harus jaga keseimbangan, takutnya jatuh.
0: Takutnya jatuh, gitu. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Iya. Gitu ya. Ada yang komentar di Instagram, semangat Mbak Awa dan Kamila, terima kasih. Sudah gabungan di live Instagram kami kesempatan siang pagi ya, jelang siang hari ini. Sekalipun cuacanya emang sudah sangat-sangat panas, tapi kalau di programnya RRI masih Tuban pagi ini, jadi nyebutnya tetap selamat pagi. Supaya semangatnya juga tetap pagi terus. Iya. Ya. Pagi hari ini Anda masih bisa gabungan pendengar di 0356-88-34756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Atau tinggalkan pesan saja di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Ada yang berkomentar lagi, ini Awa di media sosial kami, masuknya di aplikasi RRI Digital, bertanya, katanya dengan kalau mau daftar, itu ada syarat, tadi udah disebutin sih, kalau syarat tidak ada ya.
1: Tidak.
0: Tapi ini ada lanjutannya, pembukaan pendaftarannya itu mulai bulan apa sih atau setiap waktu atau setiap saat juga bisa langsung daftar begitu?
1: Untuk pembukaan pendaftarannya setiap waktu kita membuka pendaftaran ya. Mungkin kalau ingin mendaftar bisa langsung tanya-tanya ke nomor admin yang sudah tertera di TikTok dan Instagram Sekolah Model Tuban.
0: Oke, jadi emang disesuaikan ya.
1: Iya,
0: ingat bahwa Ini bukan tahun ajaran seperti di sekolah-sekolah formal
3: betul
0: gitu.
3: Betul sekali.
0: Jadi memang itu bisa disesuaikan saja keinginannya, ingin kapan dan di mana, dan requestnya terserah deh mau request seperti apa, nanti bisa koordinasi dengan admin aja. Iya. Langsung aja cek di Instagramnya Sekolah Model Tuban atau juga di TikToknya Sekolah Model Tuban, sudah ada nomor admin di sana. Jadi nggak usah bingung kalau mau tergabung sekaligus juga menjadi bagian dari Sekolah Model Tuban. Apakah ada program-program tersendiri barangkali Awa di Sekolah Model Tuban sendiri selain mungkin menerima para talent-talent yang ada di Tuban gitu?
1: Programnya kita berfokus pada pengembangan diri ya Kak Asna, bukan sekedar contohnya ketika Miss Andin tahu oh anak ini bisa catwalk berarti difokusin aja nih catwalknya, tidak, tapi juga kita berfokus pada public speaking, value, personal branding dan juga catwalknya. Jadi di Sekolah Model Tuban udah pasti semuanya kita ajari ya Kak Asna ya.
0: Baik, terima kasih. Kita geser lagi dong ke Kamila. Kamila, kalau aktivitas sehari-hari selain bersekolah dan juga ke Sekolah Model Tuban, apakah ada kegiatan yang lain Kamila?
2: Kalau aku kalau di rumah ya Kak ya, aku kadang main-main ke rumah teman, kadang juga di rumah aja. Terus aku kadang juga ngaji setiap sore.
0: Oke, ngaji juga setiap sore, jadi banyak ya aktivitasnya ya. Terima kasih Kamila. Kita geser kembali ke Awa. Ketika kita melihat ke depan, tentu tantangannya semakin banyak ya.
1: Iya.
0: Mencari talent yang benar-benar bersiap untuk proses dan dari awal ya. Karena kita tahu bahwa ketika belajar dari awal, samanya tadi disampaikan oleh Awa bahwa Miss Andin pun juga dari usia 5 tahun sampai hari ini gitu ya. Untuk mengajak orang-orang atau para talent tetap semangat, kemudian mau juga menerjang beberapa tantangan ke depan, itu adakah hal-hal yang menjadi dasar dari Sekolah Model Tuban sendiri begitu Awa?
1: Untuk membimbing para-para talentnya agar tetap mempunyai jiwa semangat ya Kak. Miss Andin itu tidak melulu ngajak latihan tuh kayak catwalk, terus mungkin latihannya diselingin sama public speaking, personal branding dan lain-lainnya. Jadi semua talent tidak merasa bosan. Setelah itu untuk semangat ya, Miss Andin itu adalah tipikal orang yang benar-benar suportif sekali sama muridnya dan juga bukan orang yang monoton, asik banget orangnya. Jadi kita tidak pernah worry kayak, aduh pelatih kita kok galak ya, aduh pelatih kita kok pressure banget ya. Kita gak pernah seperti itu sih Kak.
0: Oke, jadi emang kelasnya memang dikemas dengan senyaman mungkin, semenarik mungkin, supaya teman-temannya juga nyaman yang tergabung ya. Ada yang komentar lagi nih, Awa kalau maksimal usia apakah juga ditentukan gitu?
1: Untuk maksimal usia tidak ada ya Kak, jadi minimal dan maksimal kita tidak ada. Untuk talent yang sudah kita terima, paling muda kita menerima 2 tahun nih Kak ya. Untuk yang paling tua, waktu itu Miss Andin pernah melatih ibu-ibu SIG nih Kak.
0: Wow.
1: Iya, sedang ingin parade show-nya kostum di SIG katanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada minimal dan maksimal yang spesifik di Sekolah Model Tuban karena kita menerima semua kalangan.
0: Wow, itu. Jadi bahkan orang tua atau ibu aja yang mau ikut lomba barangkali Agustusan ini kan ada lomba ya. Jadi itu bisa juga kalau mau ambil kelas atau mau nyoba gitu ya, mau coba belajar. Misalnya gabungannya live Instagram, "Halo, maaf Rala dari 3 tahun ke Asna belajarnya." Wow, ternyata bukan 5 tahun, tapi 3 tahun udah belajar dunia model. Terima kasih Kak Andin sudah bergabung via virtual, karena memang sudah berkabar bahwa hari ini ada kegiatan di luar kota sehingga belum bisa membersamai pendengar Pro 1 RRI Tuban. Jadi Awa dan Kamila lah yang datang di pagi hari ini. Terima kasih Miss Andin sudah gabungan di kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan ke pendengar juga boleh Miss Andin, nanti diketik aja, asal nanti sampaikan ke pendengar ya, Asna yang baca ya. Di pagi hari ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan bicara soal dunia modeling gitu ya. Hari ini ketika bicara soal modeling di Sekolah Model sendiri, apakah juga menunggu para talent atau peserta untuk menjadi siswa or siswi, atau juga ada aktivitas entah mungkin promosi ke sekolah-sekolah atau juga yang lainnya begitu Awa?
1: Kita untuk saat ini masih menunggu ya Kak, karena untuk promosi kurang memungkinkan karena Miss Andinnya juga sibuk ya. Kalau kita semisal para talent sendirian, kita takutnya aduh kalau tidak didampingi Missnya bagaimana. Untuk saat ini kita menunggu, dan juga ketika ada kolaborasi seperti kemarin kita berkolaborasi dengan 3Second, itu kita juga memaparkan nama AS Modeling guna untuk promosi juga.
0: Oke. Jadi pasti sekaligus juga sementara ini promosinya di media sosial kali ya.
1: Iya.
0: Sehingga barangkali orang-orang bisa mengetahui dari sana lebih cepat juga ya kalau algoritma di media sosial sendiri, sehingga sekalipun tidak datang ke sekolah-sekolah tapi memang tetap media sosial selalu aktif. Kita geser kembali ke Kamila. Jadi memang Kamila yang si kecil kelas 3 MI yang ternyata juga sudah belajar modeling sedari kecil gitu ya. Sehingga harapan kedepannya pasti ini bibit-bibit unggulnya sudah terlihat ya. Yeah. Generasi penerus dunia modelingnya sudah terlihat sekali. Kamila, saat ikut lomba, kemarin kan ikut lomba Citra, Putri Citra ya, Putri Citra Indonesia Remaja Kabupaten Tuban. Eh bukan remaja ya, anak ya, cilik ya nyebutnya ya, cilik ya. Waktu itu Kamila yang masih diingat oleh Kamila, yang kemudian sampai hari ini masih teringat itu saat prosesi apa sih Kamila?
2: Aku ingatnya pas fashion show-nya itu, aku deg-degan banget sih karena aku kayak gak yakin, tapi aku harus tetap semangat dan percaya diri lah, iya.
0: Oke. Deg-degan kayak gak yakin tapi harus semangat. Dan ternyata juga menjadi salah satu bagian yang menjadi juara juga ya pada saat itu, harapan 2 betul ya Kamila ya. Keren banget sekalipun deg-degan.
2: Juara
0: 2? Oh, wow, juara 2, keren banget Kamila. Kita geser kembali ke Kak Awa, barangkali kalau dunia pageant gitu ya, khususnya tantangan hari ini, barangkali ketika Awa sedang bersiap juga untuk masuk dunia pageant di ajang-ajang kompetisi di daerah ataupun juga di TK Jawa Timur, ketika melihat hari ini yang bikin Awa tertarik untuk ikut, kira-kira kedepannya lebih suka dunia pageantnya seperti apa sih begitu Awa?
1: Untuk kedepannya mungkin lebih suka dunia pageant yang jelas ya Kak, berfokusnya kemana. Setelah itu minatnya nanti itu setelah menang mau dibawa kemana. Jadi mungkin saat ini masih cari ajang pageant yang mungkin lebih jelas gitu sih Kak.
0: Oke. Jelas sesuai dengan keinginan Awa ya pastinya ya. Kami yakin betul bahwa semua dunia pageant memiliki arah yang beda-beda dan tujuan yang memiliki visi yang beda gitu ya. Tapi pasti untuk berdampak dan bermanfaat itu dan menginspirasi yang ikut dan menjadi bagian dari dunia pageant sendiri. Sebagai penutup untuk closing statement tadi dari Awa atau juga Kamila menutup perjumpaan kita di Tuban pagi ini, dialog dan juga menyapa pendengar Siap Pro satu era di Tuban. Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran ulang kami nanti ada di Instagram ya. Dan Anda juga bisa update di Instagram Sekolah Model Tuban yang ingin tahu kegiatannya atau aktivitasnya gitu. Tapi sebelum itu ada yang berkomentar lagi, jadwal. Waduh, sebenarnya kalau jadwal sama aja ya. Yeah. Tadi sudah tergabung ya, sudah dijelasin ya di awal ya. Tapi mumpung waktunya masih ada, awal masih ada waktu lebih 5 menit, boleh disampaikan dong kepada pendengar kaitannya dengan jadwal yang barangkali pendengar ingin mengetahui yang tadi boleh diulas kembali sesingkat begitu.
1: Kalau untuk jadwal yang reguler, kita latihan setiap hari Minggu malam jam 19.00. Kalau yang privat bisa menyesuaikan.
0: Oke, jadi reguler itu Minggu malam, tapi kalau yang privat terserah deh mau hari apa, iya. Diskusi aja sama Missnya. Mau Missnya datang juga boleh, mau talentnya yang datang ke rumah Missnya juga boleh. Iya. Oke, terima kasih Awa dan juga Kamila. Boleh sebagai closing statement disampaikan ke pendengar RRI Tuban, dari Kamila dulu aja deh boleh.
2: Apa ini?
0: Sebagai penutup dialog kita Kamila, mau berikan semangat ke pendengar boleh, silakan.
2: Buat pendengar kita, tetap semangat dan kalau kalian punya hobi, teruskan aja sampai kayak Kamila seperti ini.
0: Oke, terima kasih Kamila. Kita geser ke Awa sebagai closing statement, Awa.
1: Tetap semangat untuk menjalani hidup. Kalau mungkin rasa udah gak semangat, dengerin RRI Tuban aja.
0: Oh, aduh, terima kasih. Jadi salting ini disuruh kalau gak semangat suruh dengerin RRI Tuban. Terima kasih banyak Kawa dan juga Kamila sudah datang di studio kami kesempatan pagi gak selang siang hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa kembali juga mengundang talent-talent dari Sekolah Model Tuban untuk sharing session bersama dengan pendengar supaya mengetahui betul dunia modeling itu seperti apa sih. Barangkali juga lain kesempatan Miss-nya langsung deh kami undang ke sini supaya bisa langsung juga sharing dan menyapa pendengar untuk menyampaikan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di dunia modeling. Pendengar, terima kasih juga buat Anda yang sudah gabungan bersama kami di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Tepat pukul 10 nanti kami hadirkan program Idola RRI dengan berbagai cerita sekaligus juga lagu-lagu anak yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.
3: Ba sementara kita mesra-mesraannya.

sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Kertamarta. Sang raja memiliki dua orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Chandra Kirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri raja, namun Chandra Kirana yang paling disayang oleh rakyatnya. Karena selain paras cantik, dia memiliki budi pekerti yang baik. Melihat hal itu, Dewi Galuh merasa iri. Lama-lama rasa iri itu berubah menjadi rasa benci.

Hingga suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan seorang pangeran dari Kerajaan Kauripan yang bernama Raden Inu Kertapati yang terkenal tampan dan gagah. Sang putri menyetujui perjodohan tersebut karena sebenarnya Putri Chandra Kirana sudah saling kenal dan mengetahui sosok Raden Inu Kertapati.

Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya seketika marah karena sudah sangat lama dia menaruh hati kepada Raden Inu, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan.

Kemarahan Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Dia pergi menemui penyihir untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas.

Suatu hari ketika Chandra Kirana sedang berada di taman istana, dia dikejutkan oleh penyihir yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengetahui dirinya dalam bahaya, dia segera lari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap, si penyihir mengeluarkan mantra. Asap tebal muncul menyelimuti tubuh Chandra Kirana dan merubahnya menjadi seekor keok yang berwarna keemasan. Melihat rencananya berhasil, Dewi Galuh muncul dari balik pohon dengan tertawa puas. Seolah semua rasa benci yang selama ini dia pendam telah terlampiaskan. Kutukan yang diberikan kepada Dewi Chandra Kirana akan hilang jika dia bertemu dengan orang yang tulus mencintainya.

Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh membuang keong mas ke sungai dan membuat cerita bohong bahwa Dewi Chandra Kirana telah menghilang di hutan. Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong mas terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Dahang. Kini dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga suatu ketika, keong mas tersangkut pada sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang. Ternyata jaring itu adalah milik janda yang sedang mencari ikan dan biasa dipanggil Mbok Rondo. Melihat ada keong yang sangat cantik dan belum pernah dilihatnya, Mbok Rondo memutuskan untuk membawanya pulang, bermaksud untuk merawat keong tersebut. Sesampainya di rumah, dia menaruh keong mas ke dalam tempayan. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk berladang.

Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari, keong mas yang dia temukan berubah kembali menjadi wujud manusia. Saat dirasa cukup untuk merawat semua tanamannya, Mbok Rondo memutuskan untuk pulang guna menyiapkan makanan untuk makan malam. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya karena di atas meja telah terhampar berbagai macam makanan. Mbok Rondo keheranan, siapakah yang telah memasak makanan untuknya? Pagi harinya Mbok Rondo pergi ke ladang seperti biasa. Dan lagi-lagi ketika dia pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga akhirnya suatu hari Mbok Rondo memutuskan untuk pulang lebih awal karena begitu penasaran siapakah yang telah memasak makanan untuknya selama ini. Dia mengendap-endap memasuki dapur dan terdengar seseorang sedang memasak. Mbok Rondo terkejut melihat gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Chandra Kirana menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Mbok Rondo, termasuk kutukan yang dimilikinya. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya jika Chandra Kirana lenyap begitu saja. Dia yakin Dewi Chandra Kirana masih hidup, yang kini entah berada di mana. Dengan tekadnya, Raden Inu Kertapati memutuskan pergi mengembara untuk mencari calon tunangannya. Kepergian sang Raden diketahui Dewi Galuh. Dia segera memerintahkan si penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Chandra Kirana.

Di tengah pencariannya, Raden Inu Kertapati dikejutkan oleh burung gagak yang bisa berbicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah tujuan sang Raden. Mendengar hal itu, hati Raden Inu Kertapati sangat senang karena segera bisa bertemu dengan Dewi Chandra Kirana.

Dia terus mengikuti arahan burung gagak, dan tanpa sepengetahuan sang Raden, gagak itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Hingga langkah Raden Inu Kertapati terhenti karena melihat kakek tua yang bersandar di sebuah pohon. Dia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak karena dia sudah lelah sedari tadi mengikuti burung gagak. Sembari beristirahat, Raden Inu Kertapati menceritakan semuanya kepada sang kakek, termasuk mengikuti gagak yang bisa bicara tersebut. Dengan tatapan tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak. Tanpa diduga, sang kakek mengeluarkan sedikit kesaktian dan mengarahkannya kepada burung gagak. Seketika burung itu terbakar, berteriak kesakitan,

Ternyata sang kakek adalah orang yang sakti. Dia memberitahu kalau Gaga itu adalah jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat kepada Raden Inu Kertapati. Selain itu, sang kakek juga memberitahu jika ingin tujuannya segera tercapai, dia harus pergi menuju desa Dadapan.

Sesampainya di desa yang dimaksud, Raden Inu Kertapati berhenti di sebuah pondok untuk beristirahat sekaligus meminta bekal air minum karena bekal yang dibawanya telah habis. Ketika hendak meminta air kepada pemilik pondok, betapa terkejutnya sang Raden. Ternyata pondok itu adalah tempat tinggal Mbok Rondo dan Dewi Chandra Kirana. Mereka nampak terkejut dan gembira karena tak menyangka akhirnya bisa bertemu kembali.

Pertemuan itu membuat kutukan Dewi Chandra Kirana sirna. Mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan Daha. Dewi Chandra Kirana menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini kepada sang ayah. Mendengar kepulangan saudaranya, Dewi Galuh segera melarikan diri dari istana karena takut mendapatkan hukuman atas apa yang dia perbuat.

Akhir cerita, Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana menikah, dan Mbok Rondo yang telah merawatnya ikut dibawa pulang ke istana. Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana hidup bahagia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Sesaat lagi tepat pukul 11 kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: kembali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to play.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definido como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. Di 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjut ke babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar, que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut.

0: 新学长。
1: Pendengar, Elena Rybakina menjuara US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan

set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka

Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Biar Abdul Litiloli.

dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia.

disiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Shin Tae-yong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung

0: pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
2: Bali United menang 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isan Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
3: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
2: Sementara itu, pelatih Isan Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan di para pemain.
2: Kemenangan atas Isan Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
4: United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
5: Karena mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir di sini. Tapi kita punya strategi karena sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Dan babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
4: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
6: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir.

0: kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Persebaya.
1: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIS Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan Pamekasan.
2: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
3: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the three points.
4: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
3: We will do everything to keep the points in Parepare.
5: Kita akan memberikan segalanya untuk agar tiga poin tersebut tinggal di Parepare. Apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk kita.
4: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apace dan Ewako dalam permainan PSM.
6: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
4: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti bahwa ilmuwan Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi perkembangan teknologi dunia. Inovasi besar tidak selalu hadir di Silicon Valley. Kadang, ia juga lahir di tangan putra bangsa yang karya dan penelitiannya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Senang sekali saya Pak RT Dio Pratama ya bisa kembali hadir menemani Anda di Surabaya siang ini, edisi hari Minggu. Minggu ya, 13 September 2026 ya. Tadi menggantikan rekan saya Dini Wardani sudah menemani Anda di Surabaya pagi ini. Kali ini bersama saya Dio Pratama yang akan menemani Anda di Surabaya siang ini hingga nanti paruh awal Surabaya sore ini ya. Tentunya nantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 Surabaya ya, nanti jam 12 pas ini, nanti jam 12 siang kita akan hadirkan Lensa Olahraga, sebuah paket rangkuman informasi olahraga selama sepekan ini ya. Kita akan hadirkan dalam Lensa Olahraga. Selepas Lensa Olahraga, kita lanjutkan dengan Warisan Nusantara. Kemudian jangan lewatkan, 13.30 Anda bisa berkesempatan mengikuti musik kita 100% Indonesia tentunya ya. Karena ini hari Minggu, jadi tembangnya bebas ya, Indonesia pokoknya ya. Oke. Dan tentunya harus tahun 2000-an ke atas, rodo anyar-anyar ya boleh. Dan nanti jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti jangan lewatkan program Beranda Astacita edisi investasi, dan masih bersama Ibu Willy Filosofia ya, selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, akan membahas tema yang sore hari ini itu cari aman investasi ya. Jadi bagi Anda mungkin pendengar Pro 1 Surabaya yang baru mau memulai berinvestasi atau mungkin sedang berinvestasi ya, namun masih ragu atau beberapa hal yang masih belum diketahui tentang seluk-beluk investasi, nanti boleh bergabung di Beranda Astacita jam 3 sore nanti ya, edisi investasi dengan tema cari aman investasi bersama Ibu Willy Filosofia. Selepas Beranda Astacita, kita lanjutkan seperti biasa ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Info Prima atau Warta Berita Daerah Keharuan Dengar Anda. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate ya, dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur tentunya. Kemudian nanti Surabaya sore ini lanjutannya, hingga malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Celia Cahyani, akan menemani hingga pukul tutup siaran 24 waktu Indonesia Barat ya. Ini masih 3 penyiar hari ini, masih cutinya 2 hari ya. Oke, mengawali jumpa kita dalam Surabaya siang ini ya, saya akan hadirkan tembang lagu dari Maya dengan Ingat Kamu.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.
2: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat. Lagi stalking mantan ya?
3: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
2: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
3: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
2: Hah? Serius kamu, Sis?
3: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan. Mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
2: Terus gimana caranya?
3: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id. Terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah rangkuman informasi olahraga selama sepekan dalam paket Lensa Olahraga bersama rekan Agustin Irdiani.
1: Salam olahraga, selamat siang pendengar. Beragam informasi olahraga dalam pekan ini telah kami rangkum dalam Lensa Olahraga. Edisi 13 September 2026, inilah Lensa Olahraga selengkapnya. Race debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persija Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tago Ano Fandrian melaporkan.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, SGMRT, Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persija Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persija Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
3: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
4: Darawal kita memang masuk bagian menengah pertandingan malam ini dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu, tapi di babak dua kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak dua gol dan menengah pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persija Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
5: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.
1: Kejuaraan tenis internasional ITF Wijoyo Suyono International Tennis Championship 2026 kembali digelar di Surabaya. Turnamen ini memasuki penyelenggaraan ke-43 dan diikuti sekitar 500 atlet nasional maupun internasional. Oni Arianto melaporkan.
6: Kejuaraan tenis internasional ITF Wijoyo Suyono International Tennis Championship 2026 kembali digelar di kota Surabaya. Turnamen ini memasuki penyelenggaraan ke-43 dan diikuti sekitar 500 atlet nasional maupun internasional. Kejuaraan dijadwalkan berlangsung pada 27 September hingga 4 Oktober 2026. Pertandingan digelar di sejumlah lapangan tenis di kota Surabaya. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026, Didi Utomo Pri tadi Selasa siang mengatakan turnamen tersebut rutin digelar setiap tahun. Kejuaraan merupakan amanat dari almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Suyono. Sebelum wafat, Wijoyo Suyono mewariskan penyelenggaraan turnamen kepada keluarga, cucu dan perusahaannya. Amanat tersebut adalah agar kejuaraan tenis internasional ini terus dilaksanakan.
7: Hanya kita estimasi itu sekitar 550 peserta yang ada ikut di turnamen kita tempatkan di 5 lokasi ya lapangan. Yang pertama di lapangan tenis Unisa di Daripan, kemudian lapangan tenis Kudam 5 kali saya, lapangan tenis Marinir Gunung Sari, lapangan tenis PDAM dan lapangan tenis Pratama. Ya.
6: Didi Utomo pribadi memperkirakan jumlah atlet dari luar negeri mencapai sekitar 150 peserta. Mereka akan bersaing bersama sekitar 350 atlet nasional dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta internasional berasal dari sejumlah negara termasuk Thailand, Filipina, Jepang, Korea, China, Taipei, India, Malaysia, dan Amerika Serikat. Negara lainnya antara lain Singapura, Australia, Hong Kong, Inggris, Polandia, Kamboja, Bangladesh, Swiss, Jerman, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Arab Saudi, dan Afrika Selatan. Oni Arianto melaporkan.
1: Penundaan PON bela diri dari 2026 ke 2027 membuat KONI Jawa Timur harus kembali menyesuaikan program pembinaan atlet. Ketua KONI Jatim M. Nabil menyayangkan keputusan tersebut karena persiapan khusus untuk menghadapi ajang itu sudah berjalan selama 2 bulan. Jatim sebelumnya telah menyiapkan 8 cabang olahraga bela diri untuk mengikuti PON bela diri, bahkan juga membentuk pusladak khusus sebagai bagian dari persiapan menghadapi ajang yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Menurutnya penundaan tersebut cukup berdampak karena KONI Jawa Timur sebelumnya telah menyusun program latihan dengan durasi tertentu. Terlebih cabang olahraga bela diri membutuhkan persiapan yang matang termasuk konsolidasi latihan serta peningkatan jam terbang pertandingan.
8: Kita tiba-tiba dapat surat dari KONI Pusat ada penundaan yang mestinya Oktober. Padahal kita sudah menyiapkan 8 cabur itu untuk berlatih, bahkan kita buat pusladak khusus PON bela diri. Nah, tapi ketika ada penundaan ini kan berarti kan juga pusladanya kita tunda, karena dengan efisiensi anggaran maka hamin 3 bulan kita bentuk puslada PON bela diri dan sudah berjalan Juli Agustus, akhirnya kita tunda lagi.
1: Sementara dari salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, Muay Thai, penundaan juga berdampak pada kesiapan atlet. Pelatih Muay Thai Jawa Timur, Soldier of Fortuna, menjelaskan meskipun masih banyak pertandingan yang akan diikuti atlet, tetapi penundaan tersebut berdampak pada persiapan atlet untuk mencapai peak performance-nya pada tahun ini.
9: KONI Pusat harus memikirkan, mengingat di 2027 itu ada babak kualifikasi PON 2028 yang harus tersenggara. Menurut hemat saya, mungkin PON bela diri itu sebaiknya sekaligus ajang babak kualifikasi PON 2028 di NTB.
1: Pengalian PON bela diri ke 2027 bukan hanya berdampak pada program pembinaan atlet, tapi KONI Jatim juga mulai mengantisipasi potensi berbenturan jadwal dengan agenda olahraga daerah, terutama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kompetisi bola voli antar pelajar volleyball student league dikemas secara profesional guna menjaring serta membina bibit-bibit atlet kuda berbakat. Cantia melaporkan.
10: Dunia olahraga pelajar Jawa Timur kembali bergairah dengan digelarnya ajang prestisius Volleyball Student League. Kompetisi bola voli antar pelajar ini dirancang secara profesional guna menjaring serta membina bibit-bibit atlet muda berbakat, khususnya di Kabupaten Jombang dan di wilayah Jawa Timur secara luas. Ajang yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 13 September mendatang ini dipusatkan di Gor Merdeka Jombang yang terletak strategis di jantung kota. Tidak hanya sekedar turnamen biasa, VSL dikemas dengan standar profesional tinggi untuk memberikan nilai tambahan atau benefit fit yang luar biasa bagi sekolah-sekolah yang berpartisipasi. Ketua Panitia Volley Student League, Ita menjelaskan bahwa VSL diinisiasi sebagai wadah pembinaan jangka panjang yang akan rutin digelar setiap tahunnya.
11: VSL adalah kepanjangan dari Volleyball Student League yang ingin dikemas untuk pelajar yang ada di Kabupaten Jombang dan juga pastinya untuk pelajar di seluruh Jawa Timur. Tujuan VSL digelar nantinya adalah untuk pembinaan bola voli anak-anak pelajar yang ada di Jombang dan juga pastinya di Jawa Timur yang akan kita gelar setiap tahun.
10: Dengan kombinasi manajemen profesional, ruang publikasi yang luas, serta fokus pembinaan usia dini, Volleyball Student League diharapkan mampu menjadi tonggak baru kebangkitan prestasi bola voli pelajar. Pihak penyelenggara optimis ajang ini tidak hanya melahirkan atlet-atlet masa depan yang handal bagi Jawa Timur dan nasional, tetapi juga mempererat solidaritas antar pelajar melalui sportivitas di lapangan. Chandranov melaporkan.
1: Mantan penasehat Persela Lamongan Mas Puk menghimbau para supporter untuk bersikap lebih dewasa dan tertib saat memberikan dukungan langsung di Stadion Surajaya pada musim kompetisi 2026-2027. Berikut laporan Farin Regi.
12: Kembalinya supporter ke Stadion Surajaya pada kompetisi Championship musim 2026-2027 diharapkan menjadi momentum bagi pendukung Persela Lamongan untuk menunjukkan sikap yang lebih dewasa dalam memberikan dukungan. Harapan tersebut disampaikan salah satu figur penting dalam perjalanan Persela Lamongan, Mas Fu. Menurutnya kehadiran supporter bukan sekedar pelengkap pertandingan, tetapi menjadi bagian penting yang turut menentukan atmosfer dan semangat tim saat berlaga. Musim ini menjadi momen penting bagi tim Laskar Joko Tingkir dan supporternya. Setelah menjalani larangan KTP supporter selama satu musim penuh pada musim sebelumnya, sebagai buntut kerusuhan di Tuban, Persela kembali dapat menggelar laga kandang dengan dukungan langsung dari tribun.
13: Dengan adanya supporter yang gegap gembita yang tidak pernah lelah, kemudian tim yang kadangkala di perjalanan pertandingan itu menghadapi kelesuan, itu juga bisa diberikan semangat oleh supporter. Maka itu supporter menjadi faktor utama juga di lapangan. Maka dari itu, maka supporter harus punya sikap menang ataupun kalah itu tidak harus stabil memberikan semangatnya. Karena namanya pertandingan, itu bisa kalah bisa menang.
12: Mas Puk berharap pengalaman sanksi larangan supporter selama satu musim dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mengajak seluruh elemen pendukung Persela menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Farin Reki melaporkan.
1: Informasi tersebut menutup lensa olahraga edisi pekan ini, 13 September 2026. Kerabat kerja yang bertugas undur diri, selamat siang, salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini, dan pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Warisan Nusantara Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini bersama saya, Dio Pratama, akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara edisi Tari Legong.
1: Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya.

Anda bersama kami dalam Warisan Nusantara edisi Tari Legong. Tari Legong merupakan salah satu puncak pencapaian seni pertunjukan klasis yang sangat melekat pada identitas budaya masyarakat di Pulau Bali. Tarian ini bukan sekadar sebuah hiburan visual bagi para penonton, melainkan sebuah bentuk persembahan religius yang syarat akan nilai estetika tinggi dan kedalaman spiritual. Dalam sejarah perkembangannya, tarian anggun ini awalnya tumbuh dan berkembang secara eksklusif di dalam lingkungan istana atau puri-puri kerajaan Bali pada abad ke-19. Keberadaannya kala itu menjadi simbol prestis, kemakmuran, serta tingkat apresiasi seni yang tinggi dari para raja dan kalangan bangsawan setempat. Dinamika gerak yang sangat kompleks mencerminkan perpaduan harmonis antara unsur drama, musik gamelan, dan keterampilan fisik penari yang luar biasa. Sebagai seni istana yang dihormati, setiap pementasan di masa lalu diatur oleh tata cara protokol yang sangat ketat dan sakral. Kini, meskipun telah keluar dari tembok istana, tarian ini tetap dipandang sebagai salah satu masterpiece kebudayaan Nusantara yang paling dikagumi di dunia internasional. Asal-usul penciptaan Tari Legong bersumber dari pengalaman spiritual dan pengembaraan estetika yang dialami oleh kalangan bangsawan Bali pada masa lampau. Menurut babat tradisional, tarian ini diciptakan berdasarkan visi magis atau mimpi religius dari seorang pangeran bernama Sukowati yang bernama Gusti Agung Gede Ngurah. Dalam mimpi religiusnya, beliau menyaksikan sekelompok bidadari surgawi sedang menari dengan gerakan yang sangat anggun dan mempesona di khayangan. Terinspirasi oleh keindahan visual yang mistis tersebut, sekembalinya dari alam mimpi, sang pangeran segera memerintahkan para seniman istana untuk mewujudkan gerakan tersebut menjadi kenyataan. Kata legong sendiri secara etimologis diyakini berasal dari penggabungan dua kata, yaitu leg yang berarti gerak tari yang luas dan gong yang merujuk pada instrumen musik gamelan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama kami dalam Warisan Nusantara Tari Legong. Proses transformasi dari sebuah visi spiritual menjadi sebuah repertoire tari formal ini membutuhkan waktu pengerjaan yang lama dan latihan yang intensif. Oleh karena itu, sejak awal keberadaannya, tarian ini selalu membawa aura kedewataan yang suci, mistis sekaligus memancarkan keindahan visual yang sangat memukau. Secara tradisional, tari legong ditarikan oleh dua atau tiga gadis muda yang belum memasuki masa pubertas atau kedewasaan biologis. Pemilihan penari yang masih berusia sangat muda ini didasarkan pada konsep kesucian lahir dan batin yang sangat dijunjung tinggi dalam tradisi Hindu Bali. Selain faktor spiritual, tubuh anak-anak dinilai memiliki kelenturan fisik yang sangat ideal untuk mengeksekusi setiap detail gerakan tari yang terkenal sangat rumit. Karakteristik utama dari tarian ini terletak pada sinkronisasi gerakan yang sangat presisi dan kompak antara kedua penari utama yang bertindak sebagai cermin satu sama lain. Gerakan yang dilakukan meliputi kombinasi dinamis antara liukan tubuh yang lentur, hentakan kaki yang tegas, serta permainan jemari tangan yang sangat ekspresif. Salah satu elemen paling ikonik dan membutuhkan keahlian tertinggi adalah gerakan seledet, yaitu gerakan bola mata yang bergerak cepat ke kiri dan ke kanan sesuai ritme musik. Ketajaman pandangan mata ini berfungsi untuk menghidupkan karakter, mengekspresikan emosi, sekaligus menciptakan ketegangan dramatis selama pementasan berlangsung. Struktur pertunjukan tari legong didasarkan pada narasi cerita klasik yang diambil dari epos sastra kuno maupun legenda rakyat Jawa kuno. Repertoar yang paling sering dan populer dipentaskan adalah kisah Lasem yang menceritakan drama percintaan tragis dan peperangan antara Prabu Lasem dan Raja Kediri. Dalam pementasan yang utuh, biasanya terdapat satu penari tambahan yang berperan sebagai condong, yaitu seorang pelayan istana yang membuka jalannya pertunjukan. Penari condong akan tampil terlebih dahulu di atas panggung untuk melakukan tarian pembuka sebelum akhirnya menyerahkan sepasang kipas kepada kedua penari legong, yang utama. Ketika cerita mulai bergulir, kedua penari utama akan memerankan karakter yang berbeda secara bergantian tanpa kehilangan sinkronisasi gerak kelompok mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami dalam Warisan Nusantara edisi Tari Legong. Masih seputar cerita yang bergulir, kedua penari utama tadi akan memerankan karakter berbeda secara bergantian tanpa kehilangan sinkronisasi gerak kelompok mereka. Konflik emosional seperti kemarahan, kesedihan, kepahlawanan, hingga takdir kematian digambarkan secara simbolis melalui perubahan tempo gerak dan ekspresi wajah. Narasi drama yang kompleks ini disampaikan tanpa kata-kata, melainkan murni mengandalkan kekuatan bahasa tubuh, gestur, dan metamorfosis ekspresi penari. Estetika visual para penari Tari Legong diperkuat oleh penggunaan busana tradisional dan tata rias wajah yang sangat mewah serta penuh warna. Tubuh para penari dibalut secara ketat menggunakan kain prada berwarna dasar hijau atau emas yang bermotif ukiran khas Bali dari dada hingga pergelangan kaki. Pengikatan kain yang sangat kencang ini bertujuan untuk menegaskan postur tubuh tegak dan memberikan kesan anggun sekaligus membatasi ruang gerak demi estetika tertentu. Bagian kepala penari dihiasi oleh sejenis mahkota megah bernama gelungan yang terbuat dari kulit sapi yang dibuat halus dan dilapisi lembaran emas murni. Mahkota tersebut semakin dipercantik dengan barisan bunga kamboja segar atau bunga jasmin yang menebarkan aroma harum yang khas selama tarian berlangsung. Riasan wajah penari diaplikasikan secara tebal dengan penekanan pada garis alis yang hitam, tegas serta titik putih di antara kedua alis yang disebut palet. Kombinasi elemen visual yang syarat akan kemewahan estetis ini berhasil mentransformasikan penampilan fisik sang penari menjadi sosok bidadari kayangan yang turun ke bumi. Iringan musik menjadi nyawa sekunder yang tidak terpisahkan dari setiap jengkal pergerakan para penari Tari Legong di atas panggung pertunjukan. Musik pengiring yang digunakan secara khusus adalah gamelan Semar Pegulingan, sebuah perangkat musik tradisional Bali yang memiliki karakter suara yang sangat manis, melodis, dan anggun. Ritme musik yang dihasilkan oleh gamelan ini diatur secara dinamis oleh seorang pemimpin ensemble yang memainkan instrumen kendang atau kendang tunggal. Penari harus memiliki kepekaan pendengaran yang sangat tajam untuk merespon setiap perubahan ketukan bungkulan, aksen gong, dan melodi suling yang mengalun.

Anda masih bersama kami dalam Warisan Nusantara Tari Legong. Ketika suasana cerita berubah menjadi menegangkan, suara gamelan akan bergemuruh cepat, memicu penari untuk bergerak dengan intensitas yang lebih tinggi dan menghentak. Keharmonisan mutlak antara aspek auditori musik dan aspek visual gerak inilah yang melahirkan pengalaman estetis yang magis bagi siapa saja yang menyaksikannya. Dalam perkembangannya yang melintasi waktu, tari legong telah melahirkan berbagai macam variasi gaya atau jenis repertoar baru yang memperkaya khazanah seni Bali. Beberapa variasi yang sangat terkenal diantaranya adalah legong keraton, legong jobok, legong legot bawa, legong kuntul, dan legong saradahana. Masing-masing variasi tersebut memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi sumber cerita yang diangkat, penggunaan properti tambahan, maupun detail koreografinya. Sebagai contoh, legong kuntul menggambarkan keagungan kawanan burung bangau putih di area persawahan, sehingga gerakannya banyak mengadopsi perilaku alamiah satwa tersebut. Perbedaan gaya ini juga seringkali dipengaruhi oleh latar belakang geografis puri atau sanggar seni di berbagai kabupaten di Bali, seperti Gianyar, Badung, dan Denpasar. Keberagaman variasi ini membuktikan bahwa tari legong bukan merupakan sebuah produk kesenian yang stagnan atau mati, melainkan sebuah tradisi yang hidup dan dinamis. Kreativitas para maestro tari dalam melakukan eksplorasi koreografi baru memastikan bahwa tarian ini terus relevan dengan perkembangan estetika zaman. Meskipun saat ini pariwisata modern berkembang pesat di Pulau Dewata, komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian tari legong tetap berada pada level yang sangat tinggi. Tantangan zaman seperti perubahan gaya hidup generasi muda diantisipasi dengan baik melalui pembukaan kelas-kelas pelatihan tari tradisional di hampir setiap desa adat atau banjar.

pendengar usai sudah kebersamaan dan kesempatan kita dalam program acara Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya, Dio Pratama, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara edisi selanjutnya.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama Sabah sebuah mini dokumenter audio tentang RRI Surabaya Pekik Takbir Bung Tomo yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat

0: Brigadir Bung Tomo yang menggelegar seolah membawa kami ke masa perjuangan. Masa-masa di mana 79 tahun lalu, arek-arek Surabaya waktu itu memberikan perlawanan di pertempuran 10 November 1945. Orasi berdurasi 4 menit 21 detik yang diperdengarkan ini menjadi penyemangat. Di Museum 10 November inilah saksi perjuangan itu ada.
1: Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu.
0: Bung Tomo adalah pahlawan nasional. Lewat kalimat-kalimat patriotiknya, ia terus membakar spirit perjuangan rakyat, khususnya warga Surabaya.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat sentaris dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Asal suara rekaman pidato Bung Tomo ini berasal dari sebuah radio. Pihak pengelola museum sengaja menempatkannya tidak jauh dari pintu masuk. Di museum inilah berbagai benda-benda sejarah terkait pertempuran 10 November tertata api.
2: Bung Tomo itu kan salah satu tokoh yang waktu itu sangat berperan besar dalam peristiwa Revolusi Surabaya. Nah, di Museum 10 November, konten itu ada di zona Surabaya pada masa pasca proklamasi. Artinya, konflik-konflik yang pernah terjadi di masa itu memang diawali mulai masa proklamasi sampai titik klimaksnya di puncak peristiwa pertempuran 10 November 1945. Dan di situ, di musim September itu ada kita tunjukkan, kita rekonstruksi yang namanya pidato asli dari Bung Tomo. Ya. Ini sebagai sebuah spirit yang harus didengar oleh pengunjung. Pengunjung bisa menikmati atau mendengarkan isi pidato tersebut.
0: Bagi kurator Museum 10 November, Agus MT, Bung Tomo menjadi penyemangat. Tidak hanya sejarah akan kiprah seorang Sutomo, dalam Museum 10 November dipamerkan beberapa barang peninggalan pertempuran besar yang berlangsung selama 3 hari itu. Terdapat foto-foto dokumentasi, senjata-senjata milik pejuang Surabaya kala itu, serta senjata yang digunakan tentara sekutu.
2: Jadi secara keseluruhan kan Museum September itu merupakan jendela dan etalase untuk melihat sejarah peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang pernah terjadi di kota Surabaya. Artinya secara storyline yang kita bangun di sini itu mulai awal proklamasi sampai pasca pertempuran itu sendiri itu kita ceritakan secara historikalnya di Museum 10 November. Termasuk puncaknya adalah sejarah pembangunan Tugu Pahlawan itu sendiri.
3: Itu pidato
4: pastinya. Yang bikin tugu itu Pak Mustajab ya?
3: Iya, karena beliau sebagai wali kota penerus.
0: Saksi bisu akan perjuangan pertempuran 10 November ini juga mendapatkan apresiasi pengunjung. Salah satunya Atta. Ia tidak menyangka Tugu Pahlawan mempunyai kisah sejarah kelam akan perjuangan.
5: Sebenarnya tidak salah kalau memang bahwa sebutan Kota Pahlawan itu disematkan di Surabaya, karena memang di dalam museum ini cukup menegaskan bahwa ternyata titik-titik peperangan itu bukan hanya di satu titik, misal nih di pusat kota atau berbagai macam yang memang dijadikan monumen, tapi ternyata banyak juga titik-titik di pinggir-pinggir Surabaya, arah ke Sidoarjo, Gresik dan lain sebagainya itu yang memang menunjukkan, dan memang di sini ada buktinya bahwa titik-titik itu hampir merata dan menunjukkan bahwa kenangan-kenangan peperangan itu memang ada.
1: Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu.
0: Sejarawan Surabaya, Aminuddin Kasdi menjelaskan adanya radio dengan bingkai suara menggelegar Bung Tomo di Museum 10 November bukan tanpa alasan. Menurutnya, lewat radio pemberontakan waktu itu, suaranya yang lantang mampu membawa pengaruh besar dalam menggerakkan pertempuran di Surabaya.
6: Dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Tapi sebelumnya itu kan sudah ada peristiwa-peristiwa yang mendahului, yaitu misalnya dengan terjadinya insiden bendera di Tunjungan atau Hotel Yamato, yaitu pada tanggal 19 September tahun 45. Dan ini juga tidak lepas dari anu Bung Tomo, perhatian Bung Tomo.
0: Aminuddin menyebutkan, radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya punya andil dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Lewat radio inilah kabar-kabar terkait kemerdekaan dan orasi Sutomo atau yang disebut dengan Bung Tomo mengudara.
6: Jadi karena era Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom. Netherlands India Radio Group itu. Jadi organisasi Radio Belanda.
1: Kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
0: Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo menjelaskan, Kota Pahlawan mempunyai cerita masa lalu akan perjuangan. Tidak hanya keberanian arek-arek Surabaya, semua menjadi satu. Hal inilah yang harus dijaga oleh generasi penerus untuk selalu membawa Indonesia lebih baik.
1: Mereka dulu itu tanpa mikir hidup atau mati, bawa bambu runcing, bawa keris, bawa tombak, nyar bulondo. Nggak mikir hidup atau mati, berjuang habis-habisan. Pokoknya lontoh diusir. Pidatonya bapak saya, sebagai tentara nasional, saya memilih tetap bersama rakyat jika bangsa ini akan dipecah belah. Dan ini pidato sangat-sangat legendaris sekali.
0: Jejak sejarah di kota Surabaya yang masih dilestarikan ini bukan hanya menghormati jasa perjuangan pahlawan. Namun lebih dari itu, bagaimana generasi penerus terus mengembangkan nilai positif dari sejarah panjang perjuangan bangsa.

0: musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya Pak RT mengajak Anda untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia ya. Selama 1,5 jam ke depan, kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar Pro 1 Surabaya untuk merequest lagu bebas ya, karena ini edisi hari Minggu, jadi boleh lagunya bebas, pokoknya Indonesia. Dan tentunya lagunya yang agak baru-baru ya, 2000-an ke atas ya. Kita langsung sapa yang di line telepon. Musik kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Budian.
2: Gimana kabarnya, Abang Rio?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar, Budian?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah. Gimana? Mau lagu yang mana?
2: BCL.
1: BCL apa?
2: Cinta Perpanasan.
1: Suni. Oke, salam-salamnya, Budian.
2: Salamnya buat semuanya yang mendengar Pro 1 FM. Buat Abang Leo, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, terhindar dari musibah, selalu dalam lindungan Allah Taala. Kita kembali ke Madinah untuk mengajikan ibadah haji, umroh. Jangan lupa makan siang, dijaga kesehatannya. Lalu pulang hati-hati. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Budian. Siap, sehat selalu, sekeluarga ya, Budian. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon HP sekarang. Musik kita.
3: Langit begitu gelap, hujan tak juga datang. Ku harus menyaksikan kekasihku terenggut tak terselamatkan.
4: Kan kekasihku Mas Dio. Mas Dio, Mas Tama. Musik kita,
1: Selamat
4: Indonesia. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agnes
4: berarti ya? Bukan, Tito Munandar.
1: Tito Munandar, bentar.
4: Iya.
1: Tan, salam-salamnya kok gitu.
4: Papa Yanti, Bu Artini, Bu Mimi, Bu Sriwo, Bu Indijaya, Bu Estrani, Pak Mariono, Pak Heruda, Mas Bandi, Pak Wandi, Abah Hawi, Pak Matirwan, Pak Freddy, Putri, Selagi Sakti, Bu Siti, Bu Isti, Bu Riti, Bu Nana, Bu Adi Ramli, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, apalagi Bu Siti sudah ya, dan semua, Mas Hafid di mana, semuanya lah. Buat Mas Tama, terima kasih banyak. Oke, Mas Tama, terima kasih. Terima kasih, Mamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di WhatsApp ada Bu Sri Suhartini. Selamat siang Mas Dio Pratama. Musik kita 100% Indonesia. Saya request Naf ANG. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Is, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Omayanti, buat Mas Dio Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Artini, sehat selalu ya. Kita langsung saja hadirkan tembang berikut. Yang pertama, kok berikutnya. Yang pertama dari BCL dengan Suni Cinta Pertama.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di musik kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa dari Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia. Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Angin. Nikita Willy, salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Pak Toto. Sampai jumpa Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Adi Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita sapa yang di telepon rumah. Musik kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yo alias Pak RT.
1: Apa ya ini ya? Selamat siang. Ya.
2: Iya, Dok.
1: Halo?
2: Iya.
1: Iya. Yeah. Ayo, lagunya apa, Aba?
2: Ada tukang parkir. Itu aja, Mas. Yo. Saya mau ke Jakarta bersama Mas Katon.
1: Apa lagunya?
2: Jakarta bersama Mas Katon.
1: Boleh agak dekat sama HP-nya, Pak Bawi. Soalnya suaranya jauh.
2: Ini dekat, Mas Yo. Nempel imun.
1: Nempel, dah.
2: Iya, nempel.
1: Sebenarnya cuma dekat dengeran Jakarta. Tadi Jakarta apa?
2: Yogyakarta.
1: Oh, Yogyakarta. Dari Kraton Bagaskara.
2: Iya, Mas Kato.
1: Oke.
2: Ikutan,
1: lah. Salam-salamnya.
2: Bu Nurwanti, Pak Bambang, Bu Kisaro, Bu Wati Ramli, Bu Langgobar, Bu Nuna, Amangli. Sampai jumpa Pak Toto dan Opa Mulyono. Gak ketinggalan Tulang Kobar, Mas Dio. Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Abawi. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita sapa sekarang yang di... Bentar. Yang di line telepon rumah, saya tunggu ya. Atau di WhatsApp juga saya tunggu, boleh. Ditahan WA-nya, jangan langsung diputus, ditahan dulu. Maksudnya itu di nelpon itu dibiarin. Nah, jangan langsung diakhiri gitu. Gak bisa diangkat kalau langsung diakhiri gitu. Ditahan dulu teleponnya ya. Saya tunggu. Oke. Gak muncul nih. Soalnya kalau yang WA saya angkat lewat HP nanti ketutupan sama yang telepon GSM ya. Jadi kalau bisa ditahan ya, yang WA di telepon agak lama, jangan langsung diputus ya. Musik kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
3: Saya lagunya Anji Dia.
1: Anji Dia, salam-salamnya.
3: Ya, lagunya untuk Umi Yanti Queen. Umi jaga kesehatan Umi. Semoga Umi selalu sehat. Ada di Banten. Juga Oma Agustina, Budu Biasaat, juga Twisty Karo, juga Mama Yu, Pak Tuan, Pak Tua, juga Bu Siti, Pak Idris, Mas Andi, Bang Kobar, juga Pak Tunda, semuanya. Makasih Mas Andi. Mas Dio, paling sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Tadi ini kita Willy dengan Angin.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antara news.com dengan judul Mensos.2 Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli yang tayang pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita 100% Indonesia. Kita sapa yang di WhatsApp lagi, ada Ibu Ani Esther. Selamat siang Pak RT. Selamat siang Bu Ani Esther, sehat-sehat ya. Lagunya Januari Glenn Freddy, bagus banget lagunya. Salamnya untuk Bu Titi Damayanti, Bu Nana, Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Is, Bu Mas Ali, Oma Yanti, Queen, Bu Mustiati Wibowo, Bu Wati, Pak Tua, Bu Siti Rumia, Pak Mulyono, Bu Dewi, sehat semua ya. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih Bu Anester, sehat selalu juga ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita 100% Indonesia. Mas, lagunya Samson, Mas.
1: Samson, yang apa?
2: Angan terindah.
1: Oke, Samson.
2: Oke, Mas.
1: Boleh.
2: Salamnya yang barusan turun ada Bu Yani Jaya, Bunda Esther, Bu Ati Ramli, Pak Ambi, Pak Idris, Pak Tua, Bang Kobar, Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Dewi, Bunda Hatini, Bunda Dian, terus Mama Yu, Bunda Siti Rumiah, terus Sopoyo, Pak Bung Klesi Jumera, oke, Teh Dinda, Mas Ali Wasi, terus Bang Kobar tadi sudah, terus apa Mas yang durung Mas iku lo suwe Kak iku yang dibantu itu ya Mas Farid dan semuanya tanpa terkecuali Bunda Wira Mas, Bunda Wira ketinggalan dan semuanya tanpa terkecuali buat Mas Dio kalau pulang hati-hati Mas, panas sekali awannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sehat selalu ya, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di telepon WhatsApp, ada Pak Bandi.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Gemba dikit ya. Sudah. Masih ternyata. Enggak apa-apa.
3: Sudah. Tak kecilnya lagi. Sudah. Astrid Mas Dio.
1: Astrid yang apa?
3: Terpukau.
1: Astrid.
3: Panas Mas Dio, panas pol Mas Dio.
1: Untung aku ndek studio ya.
3: Iya. Anginnya tambah panas makin lama Mas Dio.
1: Salam-salamnya terpukau.
3: Salamnya barusan siapa Mas Dio?
1: Bu Is.
3: Bu Istihar. Oh iya Mas Dio. Pak Tua, Pak Mul, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Toto, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Oma Yanti, Mama Yu, Bu Ina, Mbak Ina. Oke, kita aja masuk, Mas Yu.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Bandi. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Glenn Freddy dengan Januari.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Lanjut di Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp lagi dari Bumus sekarang ya. Musik Kita 100% Indonesia, Assalamualaikum Mas Dio, request lagu Keisha Lefronka, Mengejar Matahari. Soalnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Om Ayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya, Mas Dio, sehat selalu, terima kasih. Terima kasih Bumus, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti. Langsung
2: sehat Mas. Langsung
1: sehat. Biodra apa?
2: Langsung wes pesan terakhir.
1: Pesan terakhir. Oke. Okay.
2: Ya, karena saya di jalan ini tolong nyopet semua ya. Oke.
1: Okay? Oh, dewasa tinggal minum.
2: Ya wes minum se. Salamnya buat tak ya wes. Ya wes titik-titik se. Mas Ali, Mas Dio, Umi Anti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mas Diati Wibowo, Mbak Rika Herlin, Ted Dinda, Mama Yu, Bu Siti, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Hairul Huda, Wes KPAE, Bang Kobar, Bang Freddy. Popone. Bu Mimi. Pak Mul. Ya wes kesemuanya aja Budian. Dan
1: semuanya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Mas Dio. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jangan ketawa.
1: Waalaikumsalam. Siti, terima kasih. Sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp. Musik Kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Freddy, Bang Kubar, Pak Setiawan, juga ada Mas Budi, Ibu Yuni, Bunda Nana, Mas Asa, dan semuanya aja. Buat Mas Dio, terima kasih waktunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mama Yu, terima kasih. Sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu ya. Kesha Lefronka dengan Kesha Lefronka featuring Andi Rianto, judulnya Mengejar Matahari.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp tadi sampai mana ya guys? Oh, dari Ibu Rika Herlin ini, saya putarkan voice note ya.
2: Musik Kita 100% asli Indonesia. Siang hari ini saya pingin dengerin lagunya Bian Gindas, judulnya 1, 2, 3. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Happy last day, happy weekend, selamat siang.
1: Terima kasih Bu Rika Herlin, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita
3: 100% Indonesia. Bocil yang hadir, hadir abangku.
1: Hadir abang. Lagunya apa?
3: Lagunya dari Angkasa bang, Manis dan Sayang bang.
1: Angkasa
3: ya, Angkasa apa, siapa tuh yang menyanyikan? Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang, alangkah senang hatiku.
1: Bukan Angkasa kayaknya bang ini. Andi Rif bukan?
3: Siapa?
1: Andi Rif sama itu Erwin Gutawa.
3: Iya betul, Andi Rif sama Erwin Gutawa.
1: Oh iya itu, salam-salamnya.
3: Bukan Angkasa berarti?
1: Bukan.
3: Ya. Siapa bang? Andi Rif sama Erwin Gutawa. Iya betul.
1: Iya betul.
3: Ya salam balik ya buat yang nyalami Bang Bolga semuanya tadi ya, mulai tadi. Semoga selalu sehat. Gak lupa MB1 Abah Awi sama Pak Tahu Setengah Mateng.
1: Siap.
3: Bang Dio Pratama, jangan lupa makan siang. Kudoakan kau selalu sehat dan selalu diberi Tuhan rezeki atau uang yang banyak.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Bang Boga sehat selalu ya. Semoga rezekinya banyak juga ya. Kita sapa yang di line WhatsApp ada Mas Irfan. Masih kita.
4: Sekitar 100% Indonesia.
1: Ya, lagunya apa Mas Irfan?
4: Lagunya dari Fish aja Mas Dio.
1: Fish yang apa?
4: Lagunya Fish yang Nina aja Mas Dio. Mas Dio.
1: Nina.
4: Iya.
1: Oke, salam-salamnya boleh.
4: Iya, salamnya buat Mas Dio yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semuanya siapa sih yang ini Pro 1.
1: Siap.
4: Ya itu aja sih Mas Dio, makasih.
1: Sama-sama Mas Rifan, saya terlalu ditunggu lagunya ya. Ini ada Bu Rika Elin tanya ya, Mas Pratama kenapa sekarang di RRI baru ya ada suara audio tutut-tut tiap ada menelpon. Itu telepon WhatsApp PC, jadi kalau ada yang telepon WhatsApp nanti dari komputer itu bunyi gitu. Tapi kalau itu lupa di mute, jadi kalau bunyi itu berarti sama saya lupa di mute. Jadi kan dengan tadi ada yang telepon tapi nggak bunyi, nah itu karena saya mute ya. Tapi kalau bunyi itu berarti saya lupa nge-mute gitu. Jadi, tapi itu pertanda kalau ada yang telepon ya. Itu ya Ibu Rika Herlin ya. Jadi WhatsApp-nya sekarang itu lebih sering diangkat lewat komputer daripada lewat HP. HP-nya Pro 1 ini wayahe ganti guys. Doakan ya. Supaya ada anggaran turun dari mana gitu buat mengganti HP-nya Pro 1 ini sudah tidak layak pakai benar-benar ya. Tidak bisa dipakai telepon. Tidak bisa dibuka-buka selain WhatsApp ya. Susah HP-nya ini, harus diganti ya. Semoga pengajuannya diterima, ada anggaran turun dari pusat ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Bian Gindas dengan 1, 2, 3.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Jawa Timur menargetkan juara umum pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang. Target tersebut diusung dengan persiapan matang dari 116 kafilah yang terdiri atas peserta, official, pembina, dan pendamping. Sebanyak 56 peserta akan berlaga dalam 48 cabang dan golongan untuk memperebutkan 288 medali. MTQ Nasional ke-31 berlangsung pada 11 hingga 20 September 2026 dan menjadi ajang peserta terbaik Jatim menunjukkan kemampuan serta syiar Al-Quran. Kofifa juga bersyukur para kafilah mendapat penguatan spiritual melalui Qotmil Quran sebelum mengikuti perlombaan. Ia berharap seluruh peserta diberikan kesehatan, kelancaran, kekompakan, dan mampu meraih hasil yang terbaik. Ketua Pelaksana Harian MTQ Jatim Abdul Hamid Abdullah mengatakan persiapan teknis dan non-teknis telah dilakukan secara matang. Sebanyak 25 peserta atau 45% kafilah juga telah memiliki pengalaman mengikuti ajang MTQ. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Trofi FIFA Asian Cup 2026 resmi diperkenalkan kepada publik Indonesia dalam ajang Indonesia Sports Summit atau IISS 2026 di Jakarta International Convention Center. Trofi turnamen yang didatangkan langsung FIFA dari Zurich, Swiss tersebut tiba di Jakarta sehari sebelumnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir langsung dalam agenda tersebut bersama sejumlah perwakilan FIFA. Di antaranya FIFA Lead Regional Office Slavin Fignes, FIFA MA Development Manager Karan Mirhan Sani, FIFA Senior MA Development Manager Chen Jun, serta FIFA Women's Football Regional Lead Asia Simon Toselli. Erick Thohir menyebutkan kepercayaan FIFA kepada Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan sebuah kehormatan. Pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional untuk bersatu dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, FIFA ASEAN Cup 2026 juga menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk mengejar prestasi terbaik. Karena itu, sinergi antara PSSI, pemerintah, pemain, pelatih, supporter, dan seluruh stakeholder sepak bola dinilai penting. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen yang untuk pertama kali digelar di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi tersebut diikuti 14 negara dan akan berlangsung di Indonesia serta Hong Kong pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Anda, kembali bersama kami. Kali ini kita sudah masuk di rangkaian Surabaya sore ini ya, pendengar. Dan kita saat ini pukul 15 lebih 10 ya. Berarti kita sudah masuk dalam beranda Asta Cipta yang kali ini edisi investasi ya. Nah, pendengar, dalam dunia investasi, kalimat keuntungan sebesar-besarnya seringkali menjadi magnet yang menyihir siapa saja ya. Namun di tengah situasi ekonomi global dan pasar finansial yang seringkali bergejolak tanpa kompromi seperti saat ini nih ya, 2026 ini, mengejar cuan semata ini tanpa memperhitungkan keamanan modal ibarat mengemudikan mobil balap tapi nggak ada remnya. Nah, itu dia. Sekali terjadi tikungan tajam, ini risikonya adalah kehancuran ya. Portofolionya hancur ya. Prinsip dasar keuangan modern ini mengingatkan kita keuntungan sejati bukanlah sebesar cepat kita, seberapa cepat kita melipat gandakan uang, melainkan seberapa tangguh kita menjaga agar modal investasi kita tetap aman di segala kondisi pasar. Nah, menyikapi pentingnya strategi perlindungan nilai dan kewaspadaan berinvestasi, sore hari ini kita akan mengupas tuntas topik yang sangat krusial, yaitu cari aman bukan sekadar cuan, strategi investasi di tengah pasar yang bergejolak. Telah terhubung ya di bersama line telepon Pro 1 Surabaya, narasumber pakar di bidang kepatuhan dan manajemen risiko industri keuangan ya. Mari kita sapa dengan hangat Ibu Willy Filosofia selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Selamat sore Bu Willy.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Oke, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, luar biasa Bali. Mas Dia juga gitu ya?
2: Oh iya, selamat hari radio dulu.
0: Iya, terima kasih.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap. Ini Bu Willy apal intinya? Marsnya enggak ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Willy sudah menyempatkan waktu lagi ya. Tiap hari Minggu ketemu saya ini. kita ngobrol. Iya. Sudah, Bu Willy itu sudah seperti guru saya ini. Guru keuangan ini. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin berkonsultasi seputar strategi manajemen risiko investasi atau ingin mengetahui legalitas platform tempat Anda bertransaksi juga boleh ya bergabung berinteraksi bersama kami di line telepon 534-5474 atau melalui WhatsApp 081-331-4-992. Menurut saya ini topik sore hari ini ya mantep ya, harusnya kalau di luar sana ini bisa jadi kelas berbayar tapi Anda pendengar Pro 1 Surabaya bisa mendengarkannya secara gratis ya jam 3 sore di Pro 1 Surabaya. Jadi jangan dilewatkan ya. Nah, Bu Willy boleh langsung aja ya, judulnya topik kita sore hari ini kan ada strategi investasi di tengah pasar yang bergejolak. Nah, kenapa sih memang ya kok disebut bergejolak atau istilahnya tidak bersahabat ini, kenapa, ada apa yang terjadi itu, Willy? Silakan.
1: Ya, jadi makasih Mas Dio, selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Jadi bahasa anak sekarang tuh indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi itu memang kita menghadapi pasar yang susah diprediksi. Artinya kita prediksinya secara teori ke kanan, ke kiri gitu ya. Mm-hmm. Prediksinya naik, malah turun gitu ya. Jadi memang banyak sekali faktornya malah, sehingga pasar ini sedang gak bersahabat. Sehingga investor itu agak bingung nih, ini kita mau kemana ya gitu kan. Sebabnya tuh banyak, salah satunya adalah BI rate-nya naik kita Mas. Jadi kalau kita nabung di bank tuh naik bunganya gitu ya. Naik dari 4,75 ke 5,75. Ah, kecil itu gitu kan. Jangan bilang kecil itu. Tapi dampaknya besar. Salah satunya adalah yang punya kredit, pasti kreditnya juga naik bayarnya gitu kan ya. Yang punya deposito juga naik. Kemudian orang-orang yang tadinya mungkin berinvestasi di luar perbankan, sekarang melarikan investasinya ke ah saya nabung aja deh kalau gitu gitu ya. Hmm. Gitu gitu. Kemudian juga karena adanya kredit yang naik, sementara masyarakat kita kan kredit semua ya. Kredit panci, dari panci alat make up tuh ada yang kredit juga, sampai mobil, rumah dan lain-lain. Itu bayarnya nambah gara-gara BI rate-nya naik. Sementara gajinya kita nggak naik, Mas. Jadi ada biaya lebih yang dikeluarkan setiap bulannya akibat kenaikan ini, gitu. Jadi perubahan suku bunga ini efek dominonya tuh panjang gitu loh, Mas. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah seperti kita bahas kemarin, gitu ya. Musuh yang tidak selalu terlihat, gitu. Yeah. Tahu tabungannya tetap, tapi kok saya nggak bisa beli apa-apa ya, gitu kan. Nah itu juga, jadi daya belinya turun gitu. Kemudian juga dua faktor ini tuh sangat mempengaruhi gejolak pasar gitu, Mas. Sehingga investor kadang bingung, ini saya nempatin investasinya di mana ya, gitu kan. Harus seperti apa nih, gitu kan. Kondisi geopolitik juga berpengaruh, ekonomi global juga berpengaruh. Kebijakan pemerintah juga itu sangat berpengaruh gitu loh. Itu, Mas, yang marketnya memang lagi kurang bersahabat.
0: Baik. Itu tadi dua faktornya, berarti yang pertama itu BI rate-nya naik ya.
1: Betul.
0: Terus yang kedua inflasi yang kita sudah bahas minggu kemarin. Nah tapi kan kalau kita melihat dua faktor ini kan ngaruhnya ke faktor ekonomi keseluruhan ya, Bu Bili. Maksudnya secara umum ini semuanya ngaruh. Nah kalau spesifik hubungannya dengan pasar ini apa, Bu Bili? Kita kan kalau invest kan ke instrumen yang tertentu-tertentu aja gitu.
1: Betul. Jadi kalau pasar ini kan kita biasanya menganalisa ya, Mas ya. Jadi berekspektasi gitu ya. Misalnya begini, ada misalnya data keuangan pembelian barang itu bisa mobil kayak gitu-gitu ya. Kita berekspektasinya market ini, oh kalau tahun lalu turun berarti tahun ini naik nih karena ekonominya membaik gitu kan. Yeah. Taunya datanya keluar malah nggak bagus, itu ekspektasi, Mas. Nah, jadi para investor itu melihatnya adalah ini kira-kira kan inflasi lagi nggak nih gitu kan. Terus kalau inflasi lagi nilai tukarnya gimana, makin melemah atau agak menguat sedikit gitu, atau menguat sedikit kemudian melemah gitu kan. Itu yang nggak enak gitu ya, menguatnya sedikit melemahnya banyak gitu ya. Itu yang nggak asik banget. Terus pertumbuhan ekonominya seperti apa, terus kebijakan pemerintahnya dan bank sentralnya seperti apa. Karena OJK sendiri di pertengahan tahun lalu itu menyatakan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan tetap terjaga. Tapi itu kan secara global. Secara umum nih, ada investor baru, ada investor lama, ini yang kadang naik turun juga, mereka roller coaster gitu, Mas. Ini yang memang pasarnya bergejolak. Tapi kalau kita bilang investasi aman nggak? Aman bagi yang perhitungannya tepat gitu loh. Nah, kayaknya judulnya kan adalah investasi itu nggak cuman cari cuan aja loh, tapi juga kita paham gitu, karena investasi itu tidak selalu untung seperti saya sering bilang. Tapi bagaimana kita di tengah gejolak pasar yang nggak karu-karuan ini kita tetap masih landai-landai aja gitu.
0: Artinya berarti para investor ini harus juga piawai ngepredik kedepannya, yang berarti si kedepannya kayak gimana ya, Bu Willy ya.
1: Betul.
0: Nah, lantas ini apa yang harus dilakukan investor ini kan? Kalau misalnya orang awam ya kayak saya gini yang ngelihat, oh saat ini nih gonjang ganjing, tapi kayaknya emas lagi turun. Ya udah deh saya beli emas aja gitu yang banyak itu. Apakah kayak gitu boleh atau harusnya gimana, Ibu Willy?
1: Nah, memang apa namanya investor itu di saat seperti ini apa namanya kadang sering kalau yang panik adalah ya udah deh saya udah saya jual saham semua aja saya belikan emas semua gitu kan. Bijaksana nggak itu enggak juga gitu. Jadi kita nggak boleh langsung panik dan bilang udah jual semua saham terus saya beli emas semua terus atau enggak aduh saya main yang aman-aman aja masukin deposito aja gitu ya atau kemudian semua uangnya nih kita pindahin ke komoditi aja gitu nggak juga seperti itu gitu loh mas karena balik lagi kalau kita bicara investasi itu tailor made gitu jadi sesuai dengan personal jadi kita nggak bisa mengglobalkan oh, pokoknya kebiah uyah gitu ya. Semua harus ke emas enggak juga gitu loh tapi tetap harus di saat seperti ini tuh tetap pastikan saya yakin banyak yang sedang kena resiko ini Mas. Banyak yang sedang apa ya harap-harap cemas gitu ya. Di saat seperti ini tapi ya ada alangkah baiknya tidak langsung mengambil satu langkah yang apa ya yang cukup besar tapi yang harus dipahami adalah yuk kita sama-sama melihat ulang gitu.
0: Oke, nah sebelum lanjut lebih jauh ini Bu Willy, kita sebelum masuk ke tips-tipsnya ini, mungkin banyak masih banyak pendengar Pro1 yang bingung ya bedanya. Tadi Bu Willy sempat mention daripada invest kita nabung aja. Nah ini emang bedanya di mana? Ini terus Bu Willy juga pernah mention juga ada berspekulasi. Nah antara tiga ini itu sebenarnya kalau secara gampangnya itu perbedaannya apa antara menabung, berinvestasi dengan berspekulasi ini perbedaannya di mana? Tanya.
1: Iya, kalau nabung itu Mas untuk keamanan. Artinya begini, nabung itu bukan untuk gini. Jadi nabung itu nggak bikin kita kaya ya. Itu saya garis bawah ya. Jadi saya garis bawahin dengan jelas gitu. Itu nabung nggak bikin kita kaya, tapi nabung bikin kita aman. Artinya begini. Kalau kita nabung daripada yang nggak punya tabungan sama sekali kan lebih aman yang punya tabungan ya. Artinya kalau terjadi sesuatu, oh ya saya ada tabungan, gitu ya. Tapi nggak untuk kaya ya, hanya untuk aman saja. Terus kalau investasi, investasi itu tujuannya yang pertama pasti untuk lindung nilai. Jangan sampai nih sekarang kan uang saya 1 juta. Kalau 5 tahun lagi uang saya 1 juta aja, saya nggak bisa beli apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau uang saya yang 1 juta sekarang, 5 tahun lagi 1,5 juta, itu 5 tahun lagi saya masih bisa belanja seperti sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin uang saya ini berkembang. Jadi jangan terpaku. Pekerja untuk kita, iyo caranya piye gitu kan. Nah gitu kan, nah ini jadi memang uang bekerja untuk kita caranya adalah dengan berinvestasi gitu loh. Nah kalau yang tadi spekulan, boleh gak sih jadi spekulan? Boleh, gak ada yang ngelarang. Tapi spekulan ini high risk high return, cacing-cacing naga-naga gitu loh mas. Kalau mau jadi abis-abis banget, tapi kalau jadi gede-gede banget gitu loh. Jadi gak ada setengah-setengah dia gitu. Jadi spekulasi boleh banget, ini untuk short term. Kalau misalnya Mas Dio punya uang, ya uang ini kok nggak untuk apa-apa ya nih dalam jangka waktu 3 bulan nih saya nggak ngapa-ngapain ya, saya spekulasi deh gitu. Tapi itu pun harus berhitung.

0: Mau saya pakainya kayaknya tahun depan deh. Bisa nggak Bu Libu? Bisa. Tapi kita berhitung ya, gitu kan. Jadi ada uangnya besok. Oh jangan dipakai. Gitu. Jangan dipakai investasi kalau dipakainya besok. Atau 1 tahun lagi. 1 tahun lagi ini untuk apa juga? Kalau misalnya untuk anak sekolah, jangan. Gitu ya. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi untuk apa? Ya untuk persiapan. Misalnya ini uang nggak ngapa-ngapain. Nah, bolehlah dipakai. Itu yang pertama. Jadi pastikan kita tahu uang kita ini mau dipakainya tuh kapan. Karena investasi itu nggak cak-cak-nyet gitu loh Mas. Nggak ada investasi yang saya taruh sekarang, saya dapat sekarang, nggak ada gitu ya. Saya taruh sekarang, saya dapat sekarang. Kayaknya kalau kita apa namanya ke Gunung Kawi aja Mas, ya Mas ya. Gitu ya. Jadi harus ada jedanya. Kemudian yang kedua adalah nilai resiko. Apabila nih uang Mas Dio tadi yang 10 juta itu diinvestasikan kemudian turun 20%, jadi cuma 8 juta nih. Rugi 8 juta, rugi 2 juta, jadi uang Mas Dio tinggal 8 juta. Mas Dio panik apa enggak? Itu juga harus jadi pertanyaan. Kalau misalnya, wah ya saya panik dong Bu Wil, itu kan saya susah-susah loh. Saya udah ngambil ngejob kanan-kiri sampai jam 12 malam gitu ya. Waduh kayaknya saya panik, oh ya udah berarti Mas Dio jangan mengambil investasi yang terlalu berisiko gitu ya. Jadi udahlah deposito aja lah. Nah ini sudah jelas nih arahnya nih. Kalau mampu menahan apa kerugian 20% ke atas, artinya oke. Berarti Mas Dio oke lah berinvestasi agak panjang. Kemudian dana investasi ini Mas Dio punya nggak nih dana darurat? Kalau jawabannya nggak punya, ya jangan. Jadi kalau Bu saya investasi deh, maunya 10 juta nih. Tapi saya tanya dulu Mas Dio ada dana darurat nggak? Nggak ada, ya jangan Mas gitu loh. Karena apa namanya? Ya nanti soalnya jangan-jangan kalau investasinya turun terus kurang, Mas Dio ngambil dari uang sekolah, uang bayar listrik gitu, uang cicilan, wah gawat ya. Nanti investasinya belum berhasil tapi dan untuk keluarga udah berantakan gitu. Terus kemudian tadi yang terpenting ke nomor 2 tadi, mampu nggak sih kita tuh menanggung kerugian gitu. Itu aja Mas. Jadi investasi adalah belajar untuk menanggulangi resiko, menangani resiko. Karena tidak semua investasi itu untung, tapi pasti untung kalau kita tahu ruginya di mana gitu. Jadi kalau kita maunya untung terus nggak ada ruginya, nggak mungkin. Nggak bakal ada ya sedunia raya ini. Kalau kita, oh, pokoknya saya mau untung terus, ya nggak ada. Gitu ya. Gak ada mau jualan es cendol apapun gak ada yang untung terus gitu. Jadi kalau kita mau investasi yang terpenting adalah jangan buru-buru. Yang penting harus kita tahu, oh saya nih uangnya 10 juta, saya punya dana darurat 3 juta. Oke, saya investasinya di mana ya gitu kan. Kalau 20% aja saya udah deg-degan, oh berarti saya milih investasinya yang slow-slow aja, yang low risk aja. Tapi kalau Mas Dio pikir 10 juta, hilang 3 juta, 2 juta, ah kecil Bu Willy, saya masih harus fight gitu. Oke, high risk Mas gitu kan. Dengan perhitungan tentunya ya gitu. Itu Mas tipsnya. Jadi sebelum kita investasi ada 5 hal tadi yang harus kita pahami dulu gitu.
1: Oke, itu ya. Yang menarik itu tadi, kalau nilainya turun 10%, 20% ini kita panik apa enggak. Ini bisa jadi kan takarannya orang-orang beda-beda ya Bu Willy. Ada yang turun,
0: betul.
1: baru turun 5% aja udah nangis di pojokan, ini kan ada pasti kan. Jadi,
0: Iya, betul.
1: Nah kalau kita bicara soal, kita kan investasi yang aman ya, ini kan sama seperti tadi ya, takarannya pasti orang-orang ini ada yang bingung ini saya tingkat keamanannya saya, batas amannya saya. Ini kan kadang kita sendiri juga masih bingung mungkin. Ada enggak indikator-indikator yang bisa membantu gini investasi yang aman itu seperti apa gitu.
0: Nah, saya setuju tuh dengan kata Mas Dio tadi bahwa resiko juga tergantung orangnya, Mas. Ada yang 5% udah deg-degan, ada yang 5% udah panik, ada yang 40% masih santai-santai aja. Masih ketawa. Nah, aman juga begitu, Mas. Jadi aman itu indikatornya tuh ada 4 gitu ya. Yang pertama

0: pertama adalah resiko kehilangan modal. Nah, ini yang kita bilang, aman nggak nih gitu. Maksudnya secara psikologis kita aman nggak sih gitu. Apabila apabila misalnya kita berinvestasi kemudian modal kita tahu-tahu tergerus habis. Ini kita namanya pergerakan ekonomi kan ngeri-ngeri sedap ya Mas ya.
1: Benar.
0: Artinya kita bisa berprediksi tapi market kadang anomali gitu loh. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kita prediksinya lurus, dia ke belakang gitu kan. Nah, ini yang kadang yang harus kita pahami bersama adalah masihkah aman kalau kita kehilangan modal? Itu dulu. Nah, karena bisa terjadi penurunan yang atau kenaikan yang juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mau berinvestasi. Terus kalau saya mau tiba-tiba nih saya mau mencairkan uangnya atau misalnya jangka waktu investasi saya udah deh kayaknya saya udah setahun nih. Saya udah mau tarik aja deh duitnya. Itu liquid. Jadi apa perusahaan fasilitatornya tuh liquid nggak? Gampang nggak gitu. Nah, ini adalah keamanan yang kedua gitu. Kalau kita bilang aman nggak aman. Kemudian fasilitatornya
1: Waduh. Lagi menghubungkan ulang ya pendengarnya. Mohon maaf ditunggu. Halo Bu Willy. Ini internet. Halo Bu Willy.
0: Halo, halo.
1: Ya, ini sepertinya internet di RRI lagi ngadat. Tadi sempat hilang beberapa detik Bu Willy.
0: Sempat hilang ya, sampai mana yang hilang tadi, Mas?
1: Tadi sampai di likuiditas. Kalau nggak salah ya saya dengar ya,
0: Nah,
1: likuiditas.
0: oke. Okay. Ya, jadi likuiditas itu gimana nih? Kalau misalnya saya, Mas Dio merasa sudah, udah deh, saya udah 1 tahun. Udah berapa sih perkembangannya? Nah, bisa nggak ditarik? Atau ditarik butuh waktu 2 bulan misalnya. Waduh, itu artinya nggak liquid dan itu nggak aman ya, Mas.
1: Iya, benar-benar.
0: Terus yang ketiga adalah kita juga harus tahu mengecek legal dan perizinannya dari tempat kita. Jadi jangan sampai kita bilang, saya investasi ini perusahaannya ada di luar negeri murah kok gitu. Ini simple. Oke, kalau di luar negeri terus kalau ada apa-apa, kamu gimana komplainnya? Bingung ya? Yang di kita aja jalurnya panjang banget gitu Mas kalau komplain. Bisa komplain, tapi jalurnya tuh makan waktu gitu loh. Nah, ini yang harus jadi juga timbangan. Kemudian yang nomor 4 adalah risiko terhadap. Jadi, ya pasti berisiko dong. Ada risikonya. Gitu. Misalnya nih, kalau deposito misalnya. Aman sih, tapi cukup nggak sih kalau hanya deposito aja gitu kan ya. Karena deposito itu investasi yang sudah lama banget, cukup sederhana dan diminati banyak orang. Tapi returnnya cuma sedikit gitu ya Mas. Kalau nggak salah, sekarang berapa ya? 7% atau 8% per tahun gitu. Atau bahkan nggak nyampe deh kayaknya. Gitu. Terus kemudian ada mungkin Mas Dio pernah dengar atau pendengar juga sering dengar adalah reksadana pasar uang gitu ya. Ini juga lebih fleksibel juga, aksesnya mudah gitu ya. Bisa untuk yang jangkanya menengah. Nah, ini biasanya kita nggak mengelola langsung tapi kita serahkan ke manajer investasi. Ini biasanya ada di bank-bank dan lain-lain. Kemudian, apa namanya, ORI, surat berharga, surat utang negara gitu ya, obligasi Republik Indonesia. Jadi, masyarakat meminjamkan uang kepada negara, pasti aman nggak? Aman banget lah gitu ya.
1: Aman ya.
0: Gitu, jadi aman, aman banget. Kalau ini aman banget. Kemudian juga investor memperoleh apa ya, pembayaran sesuai dengan misalnya ORI-nya selama setahun gitu. Itu juga disesuaikan dengan bank penerbit biasanya. Kemudian yang lagi ngetren sekarang ya emas karena harganya melambung tinggi walaupun sekarang sedang turun. Jadi emas itu sebenarnya trendy atau memang lindung nilai sih gitu ya. Jadi emas itu ngetren ke dunia ini karena dia juga termasuk lindung nilai, Mas. Makanya kenapa kalau negara punya cadangan emasnya banyak, dia menguasai perekonomian. Karena ini sebabnya. Berarti dia kaya raya gitu. Berarti kita kaya raya dong ya, gitu ya. Cadangan emas kita banyak banget loh, gitu ya.
1: Iya benar.
0: Gitu. Jadi ada risikonya nggak? Oh pasti ada risikonya, gitu loh. Satu, harganya fluktuasi. Kemudian dua, kalau kita mau jual ada spread harga jual beli yang nggak murah. Biasanya 1 gram itu spreadnya bisa sampai 400 rupiah sampai 300. Ya kalau cuma 10 gram. Kalau 1000 gram lumayan ya. 400 rupiah kali 1000 ya 400 ribu dong silsilahnya gitu ya. Terus emas itu kalau kita pegang fisiknya nyimpen sekilo. Waduh rumah deg-degan Mas. Kalau nyimpennya kecil ketelisut gitu kan ya. Jadi resikonya adalah di penyimpanan gitu ya. Ya kan kalau ketelisut. Bu ini saya nabung emas 1 graman. Oke 1 graman gitu disimpen. Hilang 1. Wah repot itu Mas ya. Karena itu tadi. Kemudian gak ada bunganya. Jadi kita gak dapat apa-apa kalau nyimpen emas itu ya kan. Jadi kita megang fisiknya aja. Tapi kita gak dapat bunga apapun. Itu salah satu resikonya. Dan paling terakhir adalah apa namanya risiko terhadap inflasi ini adalah saham. Ah, ini saham ini kalau kita bilang ada yang aduh saya nggak mau trading saham deh saya rugi terus gitu ya. Oh iya saya cuan terus tuh trading saham gitu. Jadi memang saham ini apa ya bukan public enemy gitu tapi juga bukan sahabat untuk semua orang gitu loh. Jadi balik lagi kalau kita punya uang, kemudian kita mau beli aset saham yang berisiko tinggi, pastikan kalau uangnya itu akan dipakai dalam waktu dekat. Misalnya nggak cicilan apa, cicilan motor atau bayar, atau modal usaha nih, saya mau joinan kerjasama deh sama Mas Dio bulan depan, tapi duitnya saya pakai dulu untuk beli saham, jangan gitu ya. Atau juga dana darurat, jadi gak boleh itu. Jadi betul-betul investasi yang aman adalah strategi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan kita menanggung resiko. Sebenarnya investasi aman adalah itu, Mas.
1: Oke, gitu. Itu dia beberapa itu ya risiko terhadap inflasi, beberapa instrumen yang sudah disebutkan tadi. Belum lagi tadi kalau saham itu juga kadang-kadang ada yang ngasih dividen ya tiap tahunnya Bu Willy. Jadi wah bukan musuh lah saham itu, asik kok saham.
0: Iya meskipun ya karena kita punyanya cuman misalnya cuman punya ya punya 100 lot gitu, 100 tapi ada lah dividennya gitu kan. Kalau kita cuma punya, saya cuma punya 50 lot loh dividennya. Ya, jadi memang bukan musuh semua orang, tapi juga hati-hati juga ini juga kadang-kadang nggak bersahabat gitu loh Mas. Jadi untuk orang-orang yang ya terlalu panik ini nggak bukan sahabat yang baik gitu. Kadang-kadang soalnya ya naik turun gitu ya, apalagi kemarin awal tahun 2026 ya itu turun kan anjlok. Semua orang banyak yang kena itu gitu. Kan banyak yang kena, tapi ya nggak ada kepanikan juga gitu karena ya adalah panik sedikit karena kita bingung juga kan, wah ini kok tiba-tiba kok anjlok begini, ada apa gitu kan ya, karena nggak ada apa-apa juga gitu loh.
1: Itu bukan karena gitu. Yang pidato itu ya Bu Willy, bukan ya, nggak ngaruh ya pidato ya.
0: Sebenarnya bukan ya. Sebenarnya kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa investasi di saham itu kadang-kadang suka ada spekulan besar masuk Mas. Spekulan besar ini kan modalnya uangnya nggak berseri ya, jadi arti modalnya banyak banget gitu. Ini bisa menggerakkan market gitu loh. Kadang-kadang seperti itu gitu. Kita juga tidak bisa melarang mereka untuk nggak masuk gitu kan. Misalnya adalah dana pensiun masuk pasti pasar bergerak gitu. Atau ada naga-naga itu masuk itu pasti bergerak gitu. Gitu. Jadi memang kita ini investor yang hanya mengikuti gitu ya, ekor-ekor aja, kita yang ekor-ekor naga aja gitu kan. Itu yang harus pandai Artinya kadang kita merasa, oh ini kepala naga ke kiri, toto ekornya ke kanan gitu, ke kanan dulu, ke kanan ini kan kita kita sedang menanggung resiko gitu loh Mas. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami gitu, apalagi untuk yang pemula. Karena kalau investor yang sudah beneran investor, kemarin ada yang sampai rugi 30 triliun ya, tuh salah satu naga tuh dia santai aja gitu loh. Meskipun memecat beberapa orang gitu gara-gara itu gitu ya.
1: Iya. Nah, Bu Willy, dari tadi yang sudah instrumen yang disebutkan sama Bu Willy ini, kira-kira diversifikasi itu masih relevan nggak sampai sekarang, Bu Willy?
0: Masih,
1: masih
0: pasti
1: ya?
0: Masih, Mas. Ya, jangan menaruh uang di satu tempat. Gitu. Yeah. Nanti uangnya bermasalah semua, kita nggak ada cadangannya.
1: Gitu dia ya pendengar ya, tetap ya kalau bisa diversifikasi ya. Nih, biasanya kalau orang-orang favoritnya itu pasti ada emasnya juga ya. Pokoknya mau mau ditaruh di mana pasti salah satunya juga ada emas, pokoknya tetap ada emasnya.
0: Iya, betul, benar. Karena salah satu yang gampang banget kan ya Mas ya,
1: Iya.
0: kalau kita pegang emas itu kan liquidnya gampang sekali ya. Saya bawa emas nih misalnya. Kemudian ada kejadian apa ya, amit-amit lah ya, kemudian harus saya jual emas saat itu juga bisa, dimanapun gitu.
1: Ya. Yeah.
0: Itu bisa.
1: Sekarang
0: Itu
1: juga.
0: yang menyebabkan betul emas jadi salah satu instrumen investasi yang hampir semua investor pegang. Gitu.
1: Dan sekarang juga semakin dimudahkan ya, banyak toko-toko yang bisa menerima emas yang tanpa surat pun juga bisa. Bagi yang mungkin dulu
0: Betul.
1: beberapa dekade lalu nenek moyangnya mewariskan sebuah gelang emas kepada Anda ya, itu yang suratnya hilang. Nah, ini 2026 mau dijual itu masih
0: Ya.
1: bisa, dan banyak sekali toko yang mau nerima itu. Oke, luar biasa,
0: Ya,
1: Mas.
0: apalagi yang ini loh, Mas. Yang emasnya tuh masih, kalau emas zaman dulu tuh zaman mungkin keluaran tahun 70-an itu emasnya masih gelangnya meleot-meleot gitu ya. Masih enggak. Apa kita merasanya ini apaan sih, Mas, kok jelek banget, padahal itu yang paling bagus.
1: Oh iya.
0: Karena campurannya campurannya sedikit. Kalau sekarang gelangnya keras-keras ya.
1: Iya.
0: Gelangnya sekarang keras-keras. Kalau zaman dulu tuh meleot-meleot tuh arah karuan gitu ya modelnya.
1: Justru itu yang otentik ya, yang lama-lama itu ya, Bu.
0: Betul, betul. Itu yang kadar emasnya tinggi.
1: Okay. Nah, ini lanjut kita, Bu Willy. Ini sekarang kira-kira ini tadi kan sudah dipaparkan ini beberapa instrumen dan juga takaran aman ya. Sekarang apa ini kira-kira yang tidak boleh atau kita harus kita hindari sebagai investor ini untuk mencari aman tersebut ini? Atau red flag di investasi itu apa aja gitu?
0: Ya Mas Ju, ternyata investasi juga ada red flagnya juga ya Mas ya, nggak orang
1: Iya.
0: pacaran aja ya red
1: Iya,
0: flagnya,
1: benar.
0: tapi investasi juga gitu ya. Jadi nomor satu yang paling sering adalah dijanjiin keuntungan, udah tinggi pasti lagi gitu kan ya. Pendengar sekalian, bahwa investasi itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti artinya adalah bukan, wah kalau nggak pasti berarti saya rugi terus dong, enggak. Tapi gimana caranya kita mengelola kerugian sehingga kita pasti udah tahu untungnya. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya ada yang menawarkan, udah deh Mas Dio, pokoknya uangnya taruh di saya aja deh, Mas Dio dapat keuntungan 20% sebulan, bahkan 25%. Waduh, judulnya mana ada orang yang nggak tertarik, bener gak ya? Kan kebayangnya, wih uang saya 10 juta bulan depan jadi 12 juta nih gitu kan. Wah 2 juta lagi udah kebayang-bayang tuh kan. Saya bisa beli baju baru gitu kan, beli apa, nah sehingga orang tertarik. Padahal itu adalah iming-iming yang sangat palsu, yang sangat nggak benar. Jadi kalau ada orang iming-iming investasi tanpa resiko, untungnya tinggi dan pasti, pastikan Anda nggak usah ikut, pastikan abaikan aja. Kemudian kalau ada begini, udah deh Mas Dio, ini nih, ayo sekarang aja transfernya nih, mumpung harga emasnya lagi turun, kita mau beli emas nih saat ini juga. Udah, jangan dituruti. Jadi kalau ada desakan untuk transfernya sekarang aja, nah, jangan diikuti. Karena udah pasti banyak nggak benernya gitu ya. Kemudian nggak jelas yang ngelola siapa, perusahaannya di mana. Oh ya, perusahaan ini adanya di Taiwan, wah udah deh. Perusahaan ini ada yang di Singapura, wah udah deh jangan. Bukan menjelekan negaranya, tapi adalah begini, kalau perusahaannya di luar negeri, kalau terjadi apa-apa, terjadi fraud, terjadi kita nggak bisa narik dana, terus kita komplainnya kemana?
1: Itu dia.
0: Gitu ya. Yang di dalam negeri aja butuh waktu, seperti tadi saya sudah jelaskan, butuh proses gitu. Kalau kita misalnya Mas Dio ada investasi, kemudian investasinya legal, tapi Mas Dio nggak bisa narik uangnya, bisa nggak ngadu? Bisa. Uangnya bisa balik nggak? Bisa. Tapi butuh proses, butuh waktu. Harus ada pembuktian dulu bahwa memang perusahaannya nggak benar gitu. Gitu. Jadi yang di dalam negeri aja seperti itu. Nah sekarang kalau perusahaannya di luar negeri kan susah kita. Gitu. Terus kemudian tanya juga, oh iya kalau 20% itu cara ngedapetinnya gimana sih? Oh dia nggak ngejelasin. Pokoknya, pokoknya pakai ilmu pokoknya. Pokoknya udah deh banyak kok. Yang ini banyak loh klien saya yang ikut loh seperti itu gitu kan, terus dijelasin lah, apalagi kalau misalnya kliennya itu seorang pejabat gitu ya. Itu pasti orang cenderung lebih, oh iya ya pejabat ini aja ikut gitu kan, masa saya nggak ikut? Nah itu dia, udah pasti jangan ikut gitu kan. Jadi jangan gitu ya. Jadi itu. Terus kemudian kalau skemanya tuh misalnya udah jelasnya begini, Mas Dio ini kan ikut saya nih, profitnya tuh 20%. Mas Dio ajak temennya deh, nanti Mas Dio bisa dapat bonus. Ah itu udah pasti, nggak usah ikut. Itu udah pasti palsu banget gitu ya. Kita tinggal nunggu ancurnya aja, karena skema Ponzi. Terus kemudian kalau Mas Dio oke lah, ini legal nih, keuntungannya udah oke, resikonya udah Mas Dio paham, tapi narik dananya susah. Udah pasti, udah jangan, jangan ikut. Tarik dana secepat-cepatnya dan saya ikut lagi gitu ya. Nah, yang paling sering adalah refleks. Beberapa orang sudah membuktikan loh seperti itu. Ya. Beberapa orang sudah membuktikan loh, nih teman saya ini bisa beli ini motor sport baru gitu kan ya. Gara-gara diinvestasi, udah pada bohong banget lah, udah mau ikut gitu. Itu. Dan biasanya kayak begini ini apa ya? Kalau sekarang mungkin orang masih ingat ya, oh ya benar-benar. Nanti kalau udah ketemu yang nawarin, apalagi yang nawarin misalnya saudara ya, pacar, suami atau istri, udah pasti nggak beres gitu. Karena kita biasanya kan berantem, gitu ya. Keyakinan istrinya misalnya, ah nih suami saya ini kayaknya nih mulai ketipu nih gitu kan. Tapi suaminya bilang, enggak kok, teman-teman dapetin semua gitu kan.
1: Insting istri
0: udah pasti
1: itu.
0: Berantem. Atau juga di sebaliknya gitu, gitu Mas, itu yang harus dihindari.
1: Oke, itu kan ya, mereka juga cari korban berikutnya itu, karena dirinya sendiri sudah jadi korban, jadi aku tidak mau rugi, jadi aku harus mencari korban berikutnya gitu biasanya gitu.
0: Aku nggak mau sendirian.
1: Oke, Bu Willy ini mungkin terakhir Bu Willy, langsung ke kita. Strategi ya, kita untuk investor ini kan pasti masih banyak yang pemula ini. Bolehlah strategi untuk para investor pemula ini, Bu, silakan.
0: Iya, untuk para investor, pendengar RRI Pro 1 yang mau berinvestasi, kalau kita mau investasi, tentukan satu adalah tujuan. Tujuan investasinya tuh apa sih? Kalau cuman, oh saya mau kaya Bu Willy, saya mau 5 tahun lagi jadi kaya gitu ya. Kayaknya terlalu apa ya, terlalu sederhana gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ingin 15 tahun lagi saya pensiun, saya bisa hidup layak seperti sekarang. Ah itu keren. Artinya ada tujuannya gitu loh Mas. Atau saya mau biaya sekolah anak saya nanti kalau kuliah nih, Mas Dio mau kuliahin anaknya 10 tahun lagi, uangnya ada. Nah itu, ayo kita investasi. Jadi satu, tentukan tujuan. Dua adalah jangka waktu. Tadi seperti yang di awal saya bilang, apakah jangka pendek, atau misalnya Bu Willy saya mau yang 2 tahun aja deh, saya baru menikmati hasilnya 2 tahun, atau yang tahun, atau yang Bu Willy saya mau spekulasi, saya mau per bulan gitu ya. Boleh gak? Boleh banget gitu ya. Asal tadi, nomor 3, batas resikonya tentukan dulu gitu kan ya. Kalau saya mau spekulan nih, saya mau jadi spekulan pasar, boleh nggak apa-apa, tapi kami dulu resikonya gitu loh. Ini uang saya nih turunnya, saya nggak deg-degan tuh sampai berapa persen gitu ya. Uangnya kan berkurang, berarti saya harus nambah uangnya. Ini uangnya ada nggak untuk nambahnya gitu loh. Apakah rumah tangga saya akan gonjang-ganjing akibat spekulasi, atau akan adem ayem dan bahagia gitu kan? Kalau gonjang-ganjing jangan yang spekulan, tapi kalau mau bahagia ya yang jangka menengah dan panjang aja. Terus yang nomor 4 adalah tadi, jangan taruh investasi di satu instrumen aja, tapi beberapa instrumen, sehingga apabila di satu sisi investasinya sedang kena resiko, sedang bermasalah, ada di sisi lain yang investasinya tetap berkembang gitu ya. Dan nomor 5 yang gak kalah penting adalah investasi itu bukan berarti kita naruh uang didiemin, tapi harus dievaluasi secara berkala. Misalnya, benar nggak nih tujuannya? Ini kerjanya benar nggak? Kemudian, dengan adanya perubahan ekonomi seperti ini nih, kondisi keuangan saya dengan investasi saya seperti apa gitu loh. Terus kemudian juga perubahan ini, sebenarnya saya butuh atau nggak sih gitu loh. Itu loh mas. Jadi memang investasi itu sesuatu yang kita harus rawat dan kita harus tahu ini kemana arahnya gitu. Jadi 5 hal itu yang harus dipahami dulu sebelum kita mau berinvestasi gitu mas.
1: Oke, itu ya pendengar ya, 5 hal yang perlu diperhatikan kalau Anda investor pemula yang ingin memulai investasi terutama di tahun-tahun sekarang ini 2026. Luar biasa dan sangat mencerahkan sekali ya, selama 1 jam lewat pemaparannya Bu Willy tadi kita diingatkan kembali ya bahwa kaidah emas berinvestasi, menjaga modal tetap utuh dan aman adalah prioritas nomor 1 ya, sebelum kita berbicara tentang potensi keuntungan. Pasar yang bergejolak bukan alasan untuk takut berinvestasi ya, melainkan panggilan bagi kita ya untuk lebih disiplin menyusun perencanaan, memanfaatkan alat pembatas risiko juga, serta yang hanya bermitra dengan pialang resmi yang legal dan patuh pada regulasi Bappebti juga. Ingat, investasi yang sukses adalah investasi yang memberikan ketenangan pikiran dan perlindungan masa depan bagi kita. Nah, terima kasih sebesar-besarnya atas waktunya dan edukasinya Ibu Willy Filosofia. Sehat dan sukses selalu ya Ibu ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.
0: Iya, sehat selalu ya Mas.
1: Terima kasih. Terima kasih juga Anda pendengar Pro 1 Surabaya sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Selain jangan kemana-mana karena kita akan hadirkan info prima jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo. Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai langkah pendataan korban dan penanganan darurat terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin. Faiz Putra melaporkan.
2: Baik pendengar, kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur atau maksud kami waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Sebagai wujud penanganan cepat dan terkoordinasi di pelabuhan keberangkatan, Posko Tanjung Perak disiagakan 24 jam penuh untuk melayani keluarga penumpang yang membutuhkan kepastian informasi maupun pendataan resmi. Di sisi lain, suasana Posko Tanjung Perak diselimuti suasana cemas dan khawatir yang dirasakan salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang dari Mojokerto sejak Minggu pagi-pagi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Freddy mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal, namun di tengah jalannya menjalani cuti. Adik kandung Freddy yang diketahui bernama Steviansa merupakan adik bungsu dari keluarganya. Steviansa bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari 3 orang penyanyi dan seorang operator sound system. Meskipun nama Steviansa sudah terdaftar dalam manifest penumpang kapal, namun hingga kini kabarnya belum masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Berikut statement dari Freddy.
3: Ya, awalnya saya tadi pagi ditelepon. Mam telepon bilang bahwa kapal tempat tadi cekernya tenggelam. Karena terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya. Sewaktu kapal masih muat, belum berangkat.
2: Dan sementara itu pendengar, salah satu korban lainnya yang bernama Ella Nur Astika mengaku komunikasi terakhir bersama sang suami, yaitu bernama Saiful Nurdin, seorang driver truk yang dilakukan terakhir kali video call pada Sabtu pagi hari kemarin sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi tadi, komunikasi sudah terputus.
4: Itu satu apa bu?
5: Malam
4: ya. Enggak,
5: tadi itu mau naik kapal. Ada kapal terlambat.
4: Kapal terlambat.
5: Ya mau naik kapal itu apa sih?
2: Dan informasi terkini mendengar dari pihak Pelindo, yakni terus mengimbau para keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 yang membutuhkan informasi resmi untuk dapat langsung datangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pedesaan, Pelabuhan Tanjung Perak, atau menghubungi call center resmi yang telah disiapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pak Eskutra telah melaporkan.
0: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Januar Fahmi melaporkan.
6: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian, Afrizal Haris, mengatakan pelatihan dilanjutkan dengan praktik dan kunjungan industri untuk memperkuat keterampilan peserta.
7: Usaha, kita juga ada program-program lanjutannya berikutnya, banyak sekali programnya, mulai sertifikasi, mulai pendampingan teknis, diversifikasi produk, kemudian terkait restrukturisasi mesin, kalau ada yang mau nambah mesin dan sebagainya, itu nanti mungkin bisa kita kolaborasikan dengan dinas perindustrian.
6: Kemenperin bersama pemerintah daerah juga mendorong peserta mengurus NIB serta mendapat pendampingan sertifikasi teknis, diversifikasi produk hingga peningkatan kapasitas mesin. IKM berpotensi turut diarahkan masuk SINAS agar lebih mudah mendapat pembinaan, pengembangan usaha dan peluang promosi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
8: Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali membuka kelas tambahan sekolah rakyat Sampang jenjang SD, SMP, dan SMA. Tim gabungan Satgas Penjangkauan Siswa SR Kemensos RI bersama tim PKH Provinsi Jatim turun langsung ke berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang untuk melakukan penjangkauan calon siswa kelas tambahan. Penjangkauan tetap berjalan di tengah tahun ajaran 2026, mengingat SR Sampang mendapat tambahan rombongan belajar dan adanya mekanisme multi-entry, multi-exit. Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur Hanafi menegaskan mekanisme penjangkauan calon siswa SR tidak dibatasi tahun ajaran baru.
9: Jadi di SR itu penjangkauan itu tidak terfokus kepada awal tahun ajaran baru. Karena kita sistem di SR itu adalah multi-entry, multi-exit, jadi memastikan anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau potensi putus sekolah.
8: Saat ini SR Sampang telah mengoperasikan 3 rombongan belajar yang berjalan aktif. Pada tahap penjangkauan ini, Kemensos siap menambah 2 rombel khusus untuk jenjang SMP, serta terus membuka ruang penjangkauan untuk jenjang SD dan SMA. Untuk itu, Satgas Penjangkauan Siswa SR Sofiul Rahman mengajak masyarakat yang berhak untuk memanfaatkan kesempatan ini.
10: Terkait dengan sekolah, mohon atensinya kepada masyarakat agar benar-benar fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, terutama terkait anak-anaknya untuk sekolah, diharapkan untuk memanfaatkan sekolah rakyat ini sebagai awal untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak unggul, kemudian yang anak-anaknya berprestasi dan bisa membantu untuk orang tua, kemudian untuk masyarakat yang berguna bagi Nusa dan bangsanya.
8: Melalui penambahan kelas dan dukungan masyarakat, Kemensos berharap tidak ada lagi anak di Kabupaten Sampang yang putus sekolah. Ima Fadila melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Blitar memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai standar operasional prosedur. Berikut laporan Ninda Alivia.
11: Wali Kota Blitar Syaikhul Muhibin memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Hal ini disampaikan setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Wali Kota Blitar Syaikhul Muhibin mengatakan dari hasil pengecekan di 2 SPPG proses pengolahan makanan telah berjalan sesuai dengan SOP. Pihaknya juga memastikan makanan yang dihasilkan memenuhi aspek kebersihan dan kelayakan sebelum dikonsumsi para siswa. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rentang waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan ke sekolah hingga dikonsumsi siswa. Karena itu, koordinasi antara SPPG dengan pihak sekolah dinilai penting agar makanan yang telah selesai dimasak dapat segera didistribusikan dan dikonsumsi.
12: Bagus saya lihat tadi, sehingga program ini betul-betul ya bermanfaat bagi seluruh siswa ya, yang mendapatkan dari seluruh sasaran juga bermanfaat. Jadi kami mohon program ini terus ya, terus untuk membantu ya, membantu masyarakat.
11: Mas Ibin menegaskan selama SOP dijalankan secara konsisten dan setiap tahapan dilakukan dengan teliti, masyarakat tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan pelaksanaan program MBG. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Ngawi mencermati perubahan data desil lebih ketat sehingga program bantuan tepat sasaran. Imam Malik melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Ngawi menyoroti adanya penyesuaian pengelompokan desil masyarakat menyusul perubahan sistem basis data kemiskinan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Wakil Bupati Ngawi Droto Jatmiko Antok menyampaikan pergeseran data ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antara indikator utamanya, yakni perubahan status pekerjaan. Pemkab Ngawi mendeteksi adanya fenomena lonjakan permohonan perubahan status pekerjaan di tingkat desa. Desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan per hari. Hal ini berpotensi memicu kerentanan pergeseran desil kemiskinan ke level yang lebih rendah. Guna menahan laju kerentanan warga di desil 3 dan 4 agar tidak terus merosot ke desil 1 atau 2, Pemkab Ngawi mendorong intervensi program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
14: Kita berharap intervensinya agar bisa sinkron, sinergi, itu menjadi tepat. Sehingga yang rentan tadi, kalau kita baca kan ini numpuknya, tambahannya ini di desil 1, desil 1, desil 2. Ini bergeraknya dari 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke desil 1. Maka harus ditahan di desil 3, 4 ini. Intervensinya ya berupa yang paling banyak itu RTLH yang kita lihat.
13: Menanggapi dinamika ini, Wakil Bupati Ngawi menghimbau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil setempat beserta perangkat desa untuk lebih cermat dan ketat dalam melakukan verifikasi serta validasi lapangan. Pemerintah daerah menegaskan proses perubahan data tidak boleh dimanfaatkan pihak tertentu sekedar untuk menurunkan status desil demi mendapatkan bantuan sosial. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Satgas Pangan Polres Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional. Dayus Warno melaporkan.
15: Satuan Tugas Pangan Satgas Pangan Polres Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan, harga, keamanan, serta mutu beras di wilayah Kabupaten Madiun. Kasatgas Pangan AKP Agung Hartawan menyebut pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap harga beras yang dijual sejumlah pedagang.
16: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras, beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
15: Menurut AKP Agung, hasil monitoring menunjukkan bahwa harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan. Seperti beras premium Punokawan dijual dengan harga Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium seharga Rp12.900 per kilogram. Selanjutnya, kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Anda Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Shopper Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Nanti malam Persebaya Surabaya mengincar kemenangan penuh pada laga kandang perdana pekan kedua Super League 2026-2027 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
20: I want to say to Bonek Bonita that it's important that you can tell you because you already show your enthusiasm to the players to totally different. Can support the players to bring extra energy.
21: Persebaya memburu kemenangan pada laga kandang perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Tavares menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. PSM dinilai sebagai tim tangguh yang mampu memberikan ancaman bagi Persebaya. Pelatih asal Portugal itu juga bahkan mengingatkan skuadnya terhadap hasil pertemuan musim lalu. PSM mampu membawa pulang kemenangan 1-0 ketika bertandang di markas Persebaya. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi para pemain agar tidak terlena dengan status tuan rumah. Tavares meminta timnya menunjukkan keinginan lebih besar untuk meraih kemenangan sejak awal pertandingan. Menurutnya, determinasi dan kerja keras akan menjadi faktor penting dalam upaya mengamankan 3 poin.
20: If you remember,
21: jika kita ingat, musim lalu PSIM menang 1-0 di sini. Kami harus bekerja keras dan menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkan 3 poin yang lebih besar daripada tim lawan. Mereka adalah tim tangguh. Penting bagi pemain untuk memberikan segalanya sejak menit awal sampai pertandingan berakhir. Sementara itu, bek Persebaya Arif Catur Pamungkas memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal dalam latihan. Ia berharap kerja keras tersebut berbuah positif dalam laga kandang Persebaya yang pertama.
22: Untuk pertandingan besok, saya
21: selain itu, Persebaya juga berharap dukungan bonek dan bonita dari Tribun Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Hal tersebut akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Agustin Nurdiani melaporkan.
0: Strategi Zi Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melewat ke markas PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League. Taguan Novantrian melaporkan.
23: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
2: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
23: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Syah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
3: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
23: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Ketua Umum KONI Kota Malang mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan, olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran keluarga tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata.
5: Kita dorong untuk melaksanakan itu di samping. Ini kan perkegiatan juga sport tourism-nya juga terbangun kan gitu ya. Ini kan Jawa Timur, ini kan orang tuanya mengantar, kan nggak berhenti di sini. Akan jajan di Kota Malang dan lain-lain, ini kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu yang mampu mungkin dari insan olahraga seperti kami dari KONI itu mendorong untuk itu. Dan di KONI sendiri, se-Indonesia mungkin, kita yang mengawali ada bidang sport tourism.
4: Pembentukan bidang tersebut diarahkan untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata. Joni menilai, olahraga memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena pertandingan maupun kompetisi dapat menjadi sebuah atraksi. Pengembangan sport tourism melalui kegiatan olahraga mempertemukan aktivitas pertandingan dengan pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal. Keterlibatan PSSI Kota Malang serta keberadaan bidang sport tourism di KONI Kota Malang menjadi bagian dari upaya menghubungkan sektor olahraga dengan pariwisata secara lebih terarah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan atlet muda sepatu roda Kota Madiun mengikuti ajang kejuaraan Kota Sepatu Roda dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
24: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Kota Madiun menggelar kejuaraan kota atau kejurkot sepatu roda yang dirangkaikan dengan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di lantai 3 Pasar Besar Madiun selama 2 hari pada 12 hingga 13 September 2026. Pada pelaksanaannya, kejurkot sepatu roda memfokuskan pada adu kecepatan balap lintasan. Ketua Porserosi Kota Madiun, Indaraya Ayu Mikosa Putri, menyampaikan alasan dibalik pembukaan kompetisi skate cross bagi peserta dari luar daerah. Menurutnya, event ini bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan sarana efektif untuk membina mental dan mengasah kemampuan atlet muda di Kota Madiun.
25: Karena memang open ya, kalau skate cross itu bagian dari
6: sepatu roda. Nah, ini yang akan kita kembangkan supaya atlet skate cross-nya Madiun ini juga bisa melihat kemampuan-kemampuan yang dari luar kota gitu. Makanya kita open kan gitu. Kalau ke Jurkot kan memang dari intern Kota Madiun, kalau skate cross ini kita open kan supaya kita tahu, oh berarti di sana skate cross-nya bagus kok, oh tekniknya seperti ini. Jadi kita bisa mengadaptasi untuk bisa memperoleh ilmu-ilmu yang baru dari kota-kota lain gitu. Ya untuk melatih mental juga, mengasah mental juga supaya nanti ketika kita pun juga mengikuti.

0: bisa beli Pak. Ya sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini.
1: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi sehingga sudah membuat surat daruratan.
2: Bagi sebagian warga di wilayah yang terdampak kekeringan, air bersih kini bukan lagi sesuatu yang mudah didapat. Sumber air yang biasanya dimanfaatkan warga mengering. Air hujan pun tak bisa lagi diandalkan ketika kemarau berlangsung panjang. Akibatnya, warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti Fitria.
0: Buat cuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak. Buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak. Buat kebutuhan di rumah.
2: Bagi warga, bantuan air bersih bukan sekedar meringankan kebutuhan rumah tangga. Distribusi air gratis juga berarti mengurangi pengeluaran yang harus mereka keluarkan selama musim kemarau. Seperti cerita Jumiatin, untuk mendapatkan satu tangki air, warga harus membayar puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
3: Rata-rata beli semua, beli ada yang pakai tangkinan, ada yang pakai torn gitu. Ngomong kemarau aja. Kalau kemarauannya panjang, belinya ya makin banyak. Kalau ada yang 3 torn itu 100.000, ada yang 2 torn 90. Kalau satu tangki, ada yang 160, ada yang 190. 190 itu 80 liter.
2: Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi kebutuhan mendesak. Namun, pemerintah daerah menyadari dropping air hanya merupakan solusi sementara, seperti yang dialami sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo mengatakan, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses air bersih, bahkan ketika musim kemarau kembali datang.
4: Ini solusi temporer, itu kita bantu pakai air pantun, tapi kita masih mencari juga solusi permanen. Insya Allah nanti bantuan dari provinsi untuk bisa agar 8 desa kita bisa ada solusi, tidak ada kekurangan air.
2: Kekeringan yang terjadi saat ini bukan persoalan yang hanya dirasakan satu wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat, hingga saat ini sudah ada 24 kabupaten kota yang mengajukan SK kedaruratan, baik dalam status siaga darurat maupun tanggap darurat. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Dari pemetaan yang dilakukan, diperkirakan terdapat 29 kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, penanganan awal dilakukan dengan mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
1: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi, sehingga sudah membuat surat daruratan.
2: Namun penanganan kekeringan tidak hanya ditempuh melalui pendekatan teknologi. Di daerah-daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengajak para tokoh agama untuk melakukan sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat dan pemerintah menghadapi kemarau panjang.
5: Tapi ada juga pendekatan secara religius melalui sholat istisqo. Saya mohon tokoh-tokoh agama yang ada di Pasuruan bisa memperseiringi upaya untuk bisa membawa anugerah dari seluruh proses yang dilakukan supaya Allah turunkan hujan.
2: Bagi warga, turunnya hujan tentu menjadi harapan. Namun, ketika hujan belum datang dan sumber air terus mengering, bantuan air bersih menjadi penyelamat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Di sisi lain, dropping air tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban. Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau menunjukkan pentingnya solusi permanen, mulai dari penyediaan sumber air, pembangunan infrastruktur penampungan, hingga sistem distribusi yang mampu menjangkau wilayah rawan kekeringan. Sebab bagi warga, persoalannya bukan hanya bagaimana mendapatkan air hari ini, tetapi bagaimana memastikan ketika kemarau datang kembali, mereka tidak lagi harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk mendapatkan air bersih.

0: Laporan Ani Hasana.
1: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Yang selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada hari ini ya. Hari Minggu, besok sudah hari Senin ya. Semangat terus untuk pendengar. Dan kali ini saya menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 12 malam pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan berbagai informasi ter-up to date untuk pendengar yang pastinya sore hari ini ya. Walaupun kalau rasanya sore hari ini tuh bukan sore sih ya pendengar ya. Akhir-akhir ini tuh anginnya dimanapun itu sangat kencang. Jadi harus pandai jaga-jaga kesehatan pendengar.

0: Baik, pendengar, sore hari ini kita hadirkan informasi kentongan ya untuk Anda. Dan kentongan sore hari ini, informasi yang pertama terkait Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pendengar, untuk periode pertama 2008 sampai dengan 2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Prof. Dr. Samsyul Maarif mendorong generasi muda untuk menggeser paradigma dalam menghadapi bencana agar tidak hanya berfokus pada penanganan saja ketika bencana terjadi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Anik Hasanah.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB periode 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Samsul Maarif mendorong generasi muda untuk tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Ia menilai perubahan dinamika kebencanaan menuntut adanya perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada tanggap darurat menjadi lebih mengutamakan upaya pencegahan. Menurut Samsul, bencana seperti banjir dan kebakaran yang terus berulang setiap tahun perlu menjadi perhatian serius.
2: Nah, sekarang anak-anak muda ini dengan pengetahuannya, kira-kira bisa nggak dia mendapatkan ide baru, konsep baru untuk melakukan pencegahan agar tidak berulang lagi. Ya, kecuali gempa ya, kalau gempa kan berat. Tapi kalau banjir kan mesti tiap tahun kalau musim hujan. Kebakaran mesti tiap tahun setiap kemarau. Kenapa kok berulang terus gitu, dan ini anak-anak muda mestinya punya pemikiran yang kritis semacam itu.
1: Dalam Kongres keempat SRPB Jawa Timur 2026, ia juga berpesan, penanggulangan bencana ke depan tidak cukup hanya dengan merespon ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya mencegah agar resiko dan dampaknya dapat ditekan. Ani Hasana melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini di program Kentongan. Informasi yang terakhir, pendengar, BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Syamsuddin melaporkan informasinya.
1: Era BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadur Irawan, mengatakan distribusi air bersih masih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat kekeringan. Selain itu, pihaknya juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang dilakukan pendistribusian air bersih.
2: Selain itu, kami juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang kami lakukan pendistribusian air bersih bekerja sama dengan beberapa pihak, dan juga kami melaksanakan asesmen di 2 desa yang sudah mengajukan kebutuhan air bersih kepada BPBD, yaitu di Desa Sumber Betung dan Desa Putuk Rejo, Kecamatan Kalipari.
1: Asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan titik distribusi air bersih. BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau serta melaporkan apabila mengalami kekurangan pasokan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Syamsuddin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antara news.com dengan judul Mensos.2 Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli yang tayang pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Hari ini saya ingatkan lagi untuk Anda pendengar yang Persebaya versus PSIM Yogyakarta bertanding dijadwalkan malam ini pendengar pukul 19 di Stadion Gelora Bung Tomo ya. Nanti boleh update bagaimana suasana dan juga antusias dari supporter Persebaya yang pastinya ya. Dan juga pendengar, kalau perkiraan cerah hingga berawan hari ini di sore hari, lalu juga suhu sekitar 27 sampai 30 derajat Celcius pendengar, dengan angin yang cukup kencang ya. Ini ya yang harus kita perhatikan, anginnya cukup kencang sekali pendengar beberapa hari terakhir. Kesehatan, air minum, terus makan itu jangan lupa pendengar ya. Dan tentunya untuk kawasan pesisir ya, sudah dihimbau oleh BMKG mengingat potensi banjirop hingga 13 September terutama di wilayah pesisir Surabaya Barat seperti Kalianak dan juga Kerembangan ya. Untuk kawasan pesisir berwaspada pendengar ya tentunya ya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 sore hari ini dimanapun Anda berada yang ingin update informasi cuaca ataupun juga informasi berita-berita di kota Surabaya dan sekitarnya, boleh pendengar ya, bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081 331 4 99 2. Sore hari ini saya temenin Anda dengan lagunya Mangu dari 420.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Pendengar, sore hari ini ya, kapal rute Surabaya Banjarmasin ini yang masih menjadi keprihatinan kita bersama, yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak yang dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa. Pendengar, dan tim SAR ini melakukan pencarian, dan Pelabuhan Tanjung Perak membuka posko informasi bagi keluarga penumpang ya. Kapal Virgo Transportasi ada 8 hilang kontak, pendengar ya. Kita doakan bersama, semoga segera ditemukan, semoga tidak ada apa-apa dan kembali bisa mendapat kontak untuk kapal Virgo Transport tersebut, pendengar ya. Itu ya pendengar, pokoknya kita harus sama-sama mendoakan yang baik-baik untuk siapapun yang lagi terkendala, mempunyai lagi kurang baik-baik saja, semoga semuanya dilancarkan dengan baik, pendengar ya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk Renungan Agama Islam, pendengar ya, nanti Anda bisa terus bergabung. Dan setelah Renungan Agama Islam, kita putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membaca beberapa ayat dari Al-Quran disertai tafsirnya, maka berusahalah kita dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dari makna ayat-ayat ini sungguh para sahabat Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Quran dari Rasulullah 10 ayat, maka mereka tidak menambah lagi 10 ayat sehingga mereka mengetahui tentang ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Mereka mengatakan, maka kami mengetahui ilmu dan pengamalannya sebagaimana hal yang dianjurkan syariat. Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Al-Baqarah 121, ia berkata, yakni mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Al-Fudail berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanyalah untuk diamalkan, maka orang-orang yang menjadikan bacaannya sebagai pengamalan. Apabila kita telah membaca beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, maka segeralah kita memenuhi dan mengamalkan perintah itu. Sungguh para solihin dari umat ini, mereka tidak mempelajari sesuatu kecuali berlomba-lomba untuk menerapkannya dan mendakwahkannya sebagai bentuk pelaksanaan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika aku perintahkan kepadamu tentang sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Dan apa yang ada larangan kepadamu, maka tinggalkanlah. Dan karena takut kepada siksa Allah yang pedih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 69 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di antara contoh tentang hal ini, Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis, siapa saja yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya dengan salat-salat itu rumah di surga. Ummu Habibah berkata, aku pun tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan hadis, tidaklah hak bagi seorang muslim mempunyai sesuatu yang dapat diwasiatkan menginap selama 3 malam kecuali wasiatnya tertulis. Kemudian Ibnu Umar berkata, tidaklah lewat bagiku suatu malam semenjak aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, melainkan wasiat aku ada di sisiku. Imam Ahmad berkata, aku tidak menulis suatu hadis kecuali aku telah mengamalkannya, sehingga pernah aku mendapati hadis bahwa Nabi berbekam dan memberikan kepada Abu Ta'ibah uang 1 dinar, maka aku pun memberikan kepada tukang bekam uang 1 dinar ketika aku berbekam. Dalam suatu hadis dikatakan, siapa yang membaca ayat kursi setiap malam setiap usai sholat, tidak ada yang akan mencegahnya masuk surga kecuali ia mati. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, telah sampai kepadaku bahwa Syaikhul Islam berkata, aku tidak pernah meninggalkan setiap usai sholat kecuali karena lupa atau sebab yang lainnya. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan menuntut ilmu Al-Quran, Rasulullah Muhammad bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.

dalam sehari, semalam. Dalam bacaan itu, kita memohonkan perlindungan dari orang-orang yang dimurkai dan jalan yang sesat. Kemudian kita meniru dan menyerupai mereka. Dalam perbuatan mereka, kita meninggalkan belajar untuk beramal atas dasar kebodohan, maka kita serupa dengan orang-orang yang sesat itu. Atau kita belajar dan tidak mengamalkannya, maka kita serupa dengan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memohon kepada Allah, semoga senantiasa menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan maqbula. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qaimah was-salatil qaimah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita masuk nanti ke warta musik pendengar ya, saya ingatkan kembali wilayah Surabaya dan sekitarnya sebagian besar ini diperkirakan ada angin kencang sampai 14 September dan warga diminta untuk waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan pendengar. Dan juga dari BPBD dan BMKG menghimbau untuk warga tidak panik terkait informasi sesar aktif di wilayah Surabaya, tetapi tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi resiko gempa pendengar ya. Ini juga dipastikan untuk Anda waspada terus pendengar terkait hal tersebut ya, jangan sampai panik ya, tapi kita harus baca-baca dan selalu update untuk informasinya yang pastinya.

0: Ci, kalau liburan sekarang, kamu pilih jauh atau dekat?
1: Justru pilih yang deket lah. Banyak tempat bagus yang dulu gak kepikiran. Istilah anak sekarang tuh hidden gem.
0: Kayak pantai lokal atau desa wisata gitu gak sih maksudnya?
1: Iya, selain indah, manfaatnya juga langsung terasa.
0: Maksudnya, manfaat buat warga sekitar, gitu kan?
1: Betul, UMKM jalan, budaya hidup, lingkungan juga ikut dijaga. Jadi, wisata bukan cuma soal foto dan unggahan, tapi soal kita sebagai pengunjung. Kalau kita berwisata dengan peduli, ya kita pulang bukan cuma cerita, tapi juga memberi kontribusi untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata dalam negeri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Kor Prodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, sore hari ini di Surabaya sore ini kita hadirkan Kelvin Jeremy untuk Warta Musiknya. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung di Warta Musik ya, lagu-lagu dari Kelvin Jeremy bisa menemani Anda. Pokoknya yang mau request boleh di WA di 081-331-4x992.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar warta musik hari ini yaitu penyanyi dari Calvin Jeremy, yang ini merupakan penyanyi Indonesia ya tentunya beliau ya, dan juga dikenal dengan karya musik galaunya pendengar ya. Dan sudah beberapa tadi ada Maaf, lalu ada Berdua yang sudah saya putarkan untuk Anda, lalu beberapa lagu yang masih menjadi dikenang sampai sekarang, bahkan diputer terus menerus pendengar ya. Ada Nostalgia tadi di awal sudah, lalu juga ada nanti ada Pulang, lalu ada Beautiful Day, ada Untukmu, dan juga Selamanya. Jadi untuk pendengar yang suka atau pernah mendengarkan lagu-lagu dari Calvin Jeremy, boleh bergabung di WA ya, di 081 atau di line telepon. Halo, selamat sore Warta Musik.
1: Selamat sore juga Warta Musik. Assalamualaikum Mbak Celia Cahyani.
0: Waalaikumsalam Bu Siti.
1: Sehat Mbak Celia.
0: Sehat Bu Siti. Alhamdulillah.
1: Harus bersyukur kalau
0: Apa nih kalau Calvin Jeremy ada yang disuka nggak lagunya?
1: Tadi ada lagu Maaf ya.
0: Iya, barusan aja. Tapi. Iya. Udah Ibu.
1: Lainnya aja.
0: Apa tuh? Ada lagi nggak?
1: Okay. Ya wes.
0: Bebas aku nih berarti.
1: Ya ampuni. Ampuni aku.
0: Oh, emang ada Bu Ampuni Aku Bu judulnya?
1: Ada boyok coba.
0: Masa sih Bu? Nanti saya lihat cari ya. Oke. Okay. Terima kasih ada ya Bu deh. Siti. Semoga ada. Kalau enggak ada lagi enggak?
1: Ya, lainnya aja ya, oke.
0: Okay? Oke, okay, kalau gitu. Okay. Siap.
1: Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kayak gini tadi jangan berpikirin.
0: Oke, terima kasih Bu Siti sudah bergabung di Warta Musik sore hari ini.

rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak, NABRA, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU, KONU, Wasekjen PB IKAP MII, mengucapkan Selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pendengar masih di Warta Musik sore hari ini dengan lagu-lagu dari Kelvin Jeremy, pendengar ya. Nah, fakta menariknya ya, kalau kita tahu tentang Kelvin Jeremy, ini ternyata beliau bukan hanya penyanyi saja, dia juga dikenal sebagai penulisnya juga, pendengar, penulis yang jelas penulis lagu ya, dan juga tentunya masuk dunia musik itu banyak perjalanan-perjalanan karirnya yang dilalui. Lalu yang selanjutnya tertarik dengan musik itu dengan nuansa atau genre terutama jazz dan pop. Nah, ini pengaruh tersebut cukup terasa dengan karakter vokalnya, lalu aransemennya yang sudah kita dengar bersama, pendengar. Lalu fakta menarik selanjutnya, tema yang dibawakan dalam lagu-lagu Kelvin Jeremy ini banyak berkaitan dengan hubungan antara manusia, cinta, lalu juga ada perjalanan hidup dan berbagai pengalaman yang cukup mengena, pendengar ya, yang relate dengan kita semua. Nah, tentunya kalau lagu-lagu tadi ada apa ya yang terakhir saya putarkan ya, Sumpahku, lalu tadi ada juga Maaf Semuanya. Tadi yang dipingin Bu Siti kayaknya gak ada, Bu Siti lagu Ampuni. Bu Siti nanti mungkin bisa request ya, ditemenin sama Celia kan sampai jam 12 malam tuh ya di Ruang Rindu nanti ya. Halo, selamat sore Warta Musik.
1: Warta Musik Indonesia.
0: Gimana,
1: nama Mbak siapa ya?
0: Mbak Celia, Ibu.
1: Oh, Mbak Celia.
0: Nggih.
1: Bu Dewi.
0: Nggih.
1: Lagunya itu tetap di Sumpahmu itu.
0: Kenapa, Bu?
1: Lagunya.
0: Sudah saya putarkan Sumpahku ini tadi barusan.
1: Terus apa? Tinggal apa ya?
0: Kalau yang ada dua cinta satu hati, kita sama-sama sama sahabat menjadi cinta.
1: Ya, ada semua dua satu hati, cinta satu hati.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bu Dewi. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum, Mbak Nantia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dewi. Langsung saja ya lagunya dari Kelvin Jeremy, Dua Cinta Satu Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak Nabra, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU KONU, Wasekjen PBIK PMII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tuntas sudah satu jam ini ya. Kita putarkan lagu-lagu dari Kelvin Jeremy di program Warta Musik sore hari ini, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ikutan dan sambil mendengarkan lagu favorit-favorit kalian ya, dinyanyikan oleh Kelvin Jeremy. Mungkin ada lagu yang belum sempat terputarkan ya, mohon maaf ya, tentunya sudah ditemenin lagu galau-galau pendengar. Karena sebentar lagi tepat pukul 19 kita beralih terlebih dahulu ya ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Lagu yang terakhir pendengar masih dari Kelvin Jeremy, yaitu yang judulnya Pudar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tersendara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alat-alat yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada semalam sore terakhir jam 4 ke
8: pesan. Kontak itu apa hilangnya?
7: Jaringan hilang.
8: Bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
7: Ada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil. Itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakhir pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Itu nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih

0: mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolah umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik.

0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, ada tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub, dan semoga dia mendapatkan juga bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti warta berita sentral Pro 3 Jakarta, ini kita akan dengarkan bersama di Surabaya malam ini, pendengar, yaitu mimbar agama Konghucu dengan judul

Pendengar RRI yang Surabaya yang saya muliakan, kembali kita dalam acara pencerahan daripada agama Konghucu. Kali ini saya akan memberikan pencerahan agama Konghucu, yaitu berjudul Puncak Kebajikan atau Jisan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab Dayu, bab utama, pasal yang pertama disebutkan, adapun jalan suci atau tao yang dibawakan ajaran besar atau dayu ini ialah mengembilangkan kebajikan yang bercahaya atau disebut dengan mingte, kemudian mengasihi rakyat atau jingmin, itu yang kedua, dan yang ketiga adalah berhenti pada puncak kebajikan atau jisan. Nah, berdasarkan ayat di atas, apa yang kita kutip ayat tersebut daripada inti ajaran kitab Dayu ini adalah merupakan salah satu daripada kitab Sisu atau kitab keempat dalam ajaran agama Konghucu. Kalimat kuncinya adalah adapun jalan suci atau tao yang dibawakan oleh Dayu ini ialah mengembilangkan kebajikan bercahaya. Mingte, satu, mengasihi rakyat, jingmin, berhenti pada puncak kebaikan jisan. Baiklah para pendengar RRI yang saya muliakan, saya akan mencoba menguraikan tiga hal tersebut. Yang pertama, mengembilangkan kebajikan yang bercahaya atau mingte. Maknanya, setiap manusia itu memiliki benih kebajikan atau kebajikan, ya, itu dimiliki manusia sejak lahir di dunia karena itu pemberian daripada Tuhan. Jadi manusia memiliki benih kebajikan atau dalam dirinya, seperti misalnya kejujuran, rasa hormat, cinta kasih, kemudian kesadaran moral. Dalam kitab Mengce, bahwa manusia itu memiliki watak sejati atau sing, pemberian Tuhan secara langsung berupa renjilitisi. Namun, kebajikan ini sering ditutupi oleh ego, nafsu, dan kebodohan manusia itu sendiri. Sehingga apa yang dinamakan dengan watak sejati itu terasa kabur. Untuk itulah, para pendengar RRI yang saya muliakan, mengembilangkan berarti membersihkan dan menyikapkan kembali kebajikan itu agar nyata dalam kehidupan sehari-hari. Atau menjadikan kembali bersih dan suci seperti ketika pertama kali Tuhan itu memberikan watak sejati itu kepada manusia. Dalam jabaran ini, adalah titik awal pendidikan moral dari pengenalan diri atau mengenali diri, mengendalikan hawa nafsu, dan mengembangkan karakter luhur. Bisa menjadikan seorang bercahaya dan terang, maka ia dapat menjadi teladan bagi semua orang. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang kedua adalah mengasihi rakyat atau jingmin. Para pendengar RRI yang saya muliakan, setelah diri ya menjadi terang oleh kebajikan, langkah berikutnya adalah menjangkau orang lain, ya. Jadi diri sendiri ini kita benahi, setelah itu kita membantu orang lain untuk lebih baik. Yaitu yang dinamakan dengan jingmin, berarti berbuat rakyat dekat, ya. Atau berbuat kepada lingkungannya atau orang yang dicintainya untuk mencapai kesejahteraan. Ini bisa dimaknai sebagai seorang pemimpin wajib memperhatikan kesejahteraan rakyat. Atau sebagai seorang pribadi yang wajib memelihara hubungan harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan sesama manusia. Menerapkan wulun untuk terjadinya hubungan harmonis di berbagai hubungan masyarakat.
Dalam penerapan ulun tentu saja menggunakan etika moral kebajikan sebagai landasan, yakni ucang sebagai watak sejati, yaitu renjilitisin. Relevansi ajaran ucang dan ulun dalam menghadapi masalah dan kehidupan modern manusia. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang ketiga apa? Yang ketiga, berhenti pada puncak kebaikan. Setelah pertama itu adalah mengembilangkan kebajikan bercahaya, kedua mengasihi rakyat, yaitu menerapkan atau mengaplikasikan kepada orang lain, maka yang ketiga kita harus bisa berhenti pada puncak kebaikan. Tujuan akhir daripada jisan adalah kebaikan yang tertinggi. Artinya, semua usaha manusia, baik dalam mendidik diri, membimbing keluarga, maupun pemerintah negara, harus mengarah kepada kebaikan yang paling murni dan sempurna, atau mencapai titik kesempurnaan. Secara pribadi, para pendengar RRI yang saya muliakan, tidak cukup hanya baik, ya, kadang-kadang, tapi berupaya mencapai kesempurnaan moral. Menjadi seorang sinca yang patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas kebajikan. Artinya di samping kebaikan, maka manusia itu harus menjadi seorang sinca, yaitu seorang ideal dari Konghucu yang di dalamnya itu patuh kepada Tuhan dan memiliki moralitas kebajikan. Secara sosial politik, pemerintahan yang ideal adalah menjadikan rakyatnya itu tentram, adil dan makmur, tercapainya kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan seperti tujuan masyarakat madani, pandangan Konghucu sebagai visi Konfusius. Para pendengar RRI yang saya muliakan, secara filosofis religius, ini adalah teologi Konfusianisme. Tujuan hidup manusia ialah bersatu dengan prinsip kebaikan semesta, terjadinya keharmonisan dendiren, di mana terjalin hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya, terjalin hubungan harmonis manusia dengan alam semesta, dan terjalin hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Makna daripada dendiren, langit, bumi, manusia, dan Tuhan, bukan sekedar langit fisik, melainkan dianming, mandat langit, prinsip moral, bahkan bisa dipahami sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Maka kian atau langit itu ya Tuhan. Ya Tuhan Yang Maha Esa. Semesta di adalah bumi, alam semesta, segala ciptaan yang menompang kehidupan. Sedangkan Ren adalah manusia sebagai makhluk moral yang sadar dan bisa memilih jalan kebajikan. Keselarasan Tiantiren berarti manusia menyelaraskan dirinya dengan kehendak Tuhan atau dimensi religius, menjadi orang yang beragama dan memahami tujuan hidup di dunia itu, menyempurnakan diri dalam menghadapi Tuhan Yang Maha Esa, termasuk beribadah, sembahyang, pengorbanan, karena kesadaran akan peran Tuhan atas kehidupan manusia. Yang kedua, menjalin harmonis dengan alam semesta, dimensi ekologis. Yang ketiga adalah membina hubungan etis dengan sesama atau disebut dengan dimensi sosial. Jadi menurut penulis, bahwa seseorang beragama dalam pandangan agama Konghucu itu harus memenuhi tiga unsur di atas. Maka menjadi seorang beragama tidak hanya beribadah kepada Tuhan saja, melainkan menjaga lingkungan hidup dengan baik, serta menjaga keharmonisan dengan sesamanya. Jelasnya bahwa konteks religius, kedekatan dengan Tuhan adalah dalam rangka Konfusianisme klasik maupun Neo-Konfusianisme, ketika manusia membina kebajikan dirinya, Mingde, membimbing masyarakat, Qingmin, mengasihi puncak kebajikan Jisan, maka ia menjadi satu Tao, Dian, mandunggal dengan Tuhan. Artinya hidup tidak lagi egois, melainkan selaras dengan hidup moral semesta. Ia mencapai kondisi yang
oleh para sarjana neokonfusianisme disebut dengan Dian Ren Di Li, kesatuan antara langit dan manusia dalam konteks religius. Hal ini memang dapat dipandang sebagai kedekatan manusia dengan Tuhan. Tujuan akhir konfusianisme bukan sekedar menjadi pejabat yang baik dalam warga negara yang beradab, tetapi menyempurnakan diri hingga bersatu dengan prinsip ilahi, dengan Tuhan. Jika agama dipahami sebagai jalan menuju Tuhan Yang Maha Esa, maka konfusianisme memang mengajarkan bahwa puncak hidup adalah keselarasan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, semoga dengan pencerahan ini bisa menjadi kita lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih dekat kepada sesama manusia, dengan juga lebih dekat kepada alam semesta melalui tiga cara, yaitu kita dengan menggembilangan kebajikan bercahaya, kemudian kita mengasihi rakyat, dan berhenti di puncak kebaikan atau puncak bajik dengan tidak lupa kita beribadat dan kita dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pencerahan pada hari ini dengan saya, Dr. Ongki Setio Kuncono. Witik Tongtien.

paket dari mimbar agama Konghucu sudah kita dengarkan bersama pendengar ya. Selain ini kita hadirkan kembali untuk paket mini drama pendengar di jam 8 hingga nanti selesai ya. Jadi untuk Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya sebelum kita ngobrol-ngobrol ringan terkait apa ya enaknya ya sore hari ini ya. Mungkin karena hari ini Celia pingin bahas tentang kejadian-kejadian juga ikut sedih, turut sedih semuanya pendengar kapal dan lain sebagainya itu ya. Juga kita prihatin, kita doakan semoga semuanya pulang dengan selamat dan bisa dikontak kembali yang pastinya ya. Nanti jam 8 kita hadirkan untuk mini drama yaitu terkait Merdeka di Hati yang diproduksi oleh RRI Singaraja ya. Tetap stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Lo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya lu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
0: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
0: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
0: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
0: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
2: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
0: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
0: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
0: Bli, kalau yang Iluh cari hanya harta, mungkin dari dulu Iluh sudah memilih orang lain. Tapi Iluh memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa setegar itu loh?
0: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, Kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya loh, Beli berangkat dulu ya.
0: Hati-hati ya, Beli.

0: Pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Tadi Ibu lihat ada Angga, di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar, kita dengarkan bersama terlebih dahulu ya laporan terkini terkait pertandingan yang dilaksanakan oleh pertandingan pertama dari Persebaya versus dari PSIM Yogyakarta yang berlangsung sengit dan skor sementara 1-1 pendengar. Kita dengarkan terlebih dahulu laporan terkini dari Agustin Irdiani.
1: Di babak pertama di mana skor sementara masih 0-0 begitu, dan tadi pertandingan sendiri berjalan cukup sengit. Di awal Persebaya tampil dominan, namun di pertengahan justru ataupun jelang pertandingan babak pertama berakhir justru PSIM ini mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk mencetak gol, meskipun masih terselamatkan karena terbentur tiang gawang. Dan Persebaya sendiri juga mempunyai beberapa kesempatan emas, namun sayangnya juga belum berhasil dikonversi menjadi gol. Dan pada laga perdana ini sendiri Persebaya mentargetkan kemenangan karena ini adalah laga kandang pertama untuk kompetisi musim ini. Dan kehadiran puluhan ribu bonek dan wanita pada malam hari ini di Stadion Gbk Surabaya ini diharapkan juga akan memacu semangat para pemain Persebaya untuk di babak kedua ini mampu mencetak gol. Dan beberapa bonek juga ini tadi membuat koreografi, tepatnya di tribun sisi utara. Ini beberapa koreografi cukup menarik, seperti ada yang membentangkan simbol Suro dan Boyo yang menambah kesemarakan malam hari ini, di mana memang malam hari ini diharapkan Persebaya mampu mempersembahkan kemenangan pertama untuk kompetisi musim ini. Demikian sementara, Agustin Irdiani melaporkan langsung dari Stadion GBT Surabaya. Kembali ke studio.
0: Pendengar, itu tadi informasi untuk babak pertama. Nanti kita akan hadirkan kembali informasi pertandingan dari Persebaya versus PSIM Yogyakarta, pendengar ya. Jadi kita tunggu untuk hasil pertandingan akhir dari kedua tersebut ya, bagaimana, karena telah disampaikan ya tadi ya, skornya sementara adalah 1-1.

Pendengar masih di Surabaya malam ini ya, setelah tadi kita dengarkan laporan terkini, lalu juga ada mini drama. Hari ini kita ngobrolin tentang satu peringatan di tanggal 13 September, yaitu hari programmer sedunia, pendengar ya. Dan peringatan ini juga menjadi bentuk apresiasi bagi para programmer. Jadi buat yang lagi

kuliah di programmer studinya, lalu mengembangkan yang pusing dengan coding-coding dan lain sebagainya. Dan hari ini ternyata peringatannya selalu di tanggal 13 September, pendengar. Karena peringatan ini juga mengingatkan ya bahwa kita tuh beriringan dengan perkembangan teknologi digital dan para programmer ya yang berada di balik tersebut ya, yang kita gunakan teknologinya sehari-hari, mulai dari aplikasi, situs web, sistem digital, hingga juga perkembangan kecerdasan buatan yang saat ini sekarang sudah memudahkan kita semua. Nah, itu juga ada jasa dari programmer tersebut. Nah, kenapa tanggal 13? Karena tanggal 13 itu juga memiliki makna khusus ternyata, pendengar. Karena tanggal tersebut merupakan hari ke-256 dalam kalender tahunan biasa. Sementara pada tahun Kabisat, peringatan hari programmer itu jatuh pada tanggal 12 Septembernya. Nah, angka 256 sendiri ternyata ini ada hubungannya juga erat dengan dunia komputer. Satu byte terdiri dari 8 bit dan dapat menjelaskan 256 nilai yang berbeda atau setara dengan tadi ya 256. Yaitu dari angka 0 hingga 255. Bingung kan artinya sebenarnya, sama sebenarnya, pendengar ya. Tetapi yaitu kenapa dipilih tanggal 13 ya. Karena ada makna sendiri di balik tanggal 13 September. Nah, peringatan hari programmer ini, pendengar ya, bermula dari komunitas teknologi di Rusia pada awal tahun 2000-an. Pada 2002, namanya Valentin Bart dan Michael yang mengusulkan adanya hari khusus untuk memberikan penghargaan kepada para programmer ya. Dan usulan tersebut akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah Rusia hingga akhirnya 11 September 2009 Presiden Rusia menandatangani keputusan yang menetapkan hari programmer sebagai peringatan resmi setiap hari ke-256 dalam satu tahun, pendengar.

Dalam studi yang dilakukan perusahaan travel dan rekreasi online lastminute.com pada 2018, Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai negara paling santai di dunia. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk mencari negara paling santai di dunia adalah waktu istirahat atau jumlah hari libur, lingkungan, budaya, dan perwujudan hak asasi manusia. Negara yang berada di Asia Tenggara ini memiliki kurang lebih 16.000 pulau dan ruang hijau. Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki suhu hangat sepanjang tahun. Indonesia sendiri mendapatkan peringkat paling baik pada indikator lingkungan, di mana indikator ini menilai kebisingan, polusi cahaya hingga jumlah ruang hijau terbuka yang ada di negeri ini masuk kategori baik. Untuk indikator istirahat, Indonesia berada di peringkat ke-13, sedangkan budaya ada di peringkat ke-6, dan hak asasi manusia ada di peringkat ke-14. Indonesia memiliki banyak pantai yang sangat direkomendasikan untuk berlibur. Selain itu, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 186 ruang hijau. Indonesia berhasil mengalahkan Australia, Islandia, dan Selandia Baru dalam peringkat ini. Masyarakat bisa menikmati liburan dan melihat matahari di lautan sepanjang tahun. Tempat wisata alam yang menakjubkan membuat Indonesia berada di peringkat

0: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
1: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
0: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
1: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
0: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
1: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.

Pendengar, itu tadi satu informasi peringatan di tanggal 13 September ya pendengar ya, untuk memperingati Hari Programmer Sedunia. Buat yang lagi sekolah tentang programmer, tentang coding, yang pokoknya mumet ya dengan dengan teknologi-teknologi yang ada tentunya. Ya, semangat terus, jangan patah semangat, karena itu akan dibutuhkan sampai kapanpun pendengar ya. Karena dulu saya pernah sekolah itu tapi tidak kuat, tidak jadi. Ya, jadi tetap bersemangat tentunya, dan kita ucapkan selamat untuk para programmer semuanya dimanapun berada ya tentunya, untuk sangat luar biasa di balik berbagai teknologi yang kita gunakan sehari-hari ada programmer yang bekerja dengan kode, logika, algoritma yang menciptakan berbagai inovasi digital. Semoga informasi ini menambah wawasan ya pendengar ya, karena setelah ini kita akan hadirkan Ruang Rindu. Siapa yang tidak sabar untuk Ruang Rindu? Bener Ruang Rindu gak sih? Atau gak ada Ruang Rindunya? Oh ada. Lagunya Oldies Indonesia 60-70-80. Ayo diingat-ingat ya, 60-70-80. Kalau Celia gak hafal lagunya, mohon maaf. Pokoknya pendengar harus bisa cermat sendiri 60-80, karena waktu 60-70-80 kayaknya Celia belum lahir pendengar ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, karena informasi dan inspirasi.

0: Kita hadirkan untuk Ruang Rindu untuk Anda pendengar Pro 1 RS Surabaya. Ingat lagunya 80 90. Kok 90 lah, berapa tadi? 60 70 80. Ya Allah, lupa lupa lupa juga lupa sairnya. Oke, kita langsung sapa. Halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Celia Cahyan.
0: Waalaikumsalam. Iya Ibu.
1: Lagi gak ngantuk ini.
0: Kenapa?
1: Saya lagi gak ngantuk.
0: Oh iya, mau lagunya siapa Bu?
1: Lagunya Bu Hati Gus Endang.
0: Yang apa
1: tak
0: tuh?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri.
1: Iya.
0: Terus salamnya?
1: Salamnya buat Umi yang di Queen, ya Pondok Maritim, Pak Idris, Dewi, Mas Ali, Mas Dio, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Umia, Bu Musjati Wibowo, Tedinda, Bu Nama, apalagi Bu Mimi, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Wati Rameli.
0: Oke.
1: Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, Mas Sandi Batam Jodo, Mas Liganya juga, dan semuanya.
0: Oke Bu.
1: Terima kasih banyak Mbak Celia. Kalau sama-sama. Pulang hati-hati, jangan ngantuk ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagi. Assalamualaikum Mbak Celia.
0: Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa Bu?
2: Yuni Shara yang Mengapa Tiada Maaf.
0: Yuni, itu tahun berapa Bu? Aku gak apal ya. Yuni Shara, tiada. Tiada apa?
2: 90-an kalau gak salah.
0: Apa Bu? Enggak.
2: Mengapa Tiada Maaf, Yuni Shara.
0: Mengapa tiada maaf? Oke, semoga ya. Aku nggak tahu tahunnya ini soalnya. Oke, Bu, salamnya buat siapa? Sudah?
2: Salamnya buat semuanya aja, pendengar Pro 1, teman-teman. Bapak Jaliannya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Berikan banyak umur, berikan rezeki yang berkah melimpah, jauhkan dari banyak musibah, selalu dalam lindungan Allah Taala, bisa kemakan menerima untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih Mbak Celia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Ada siapa yang mau bergabung? Boleh pendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Daripada ku simpan jadi rindu.

0: Selamat malam. Apa? Iya, lagu apa? Berarti?
1: Noh Manis.
0: Apa?
1: Dari Acil Larisi.
0: Ulangi.
1: Acil Larisi.
0: Judulnya aja, Bang.
1: Nona Manis.
0: Non?
1: Nona Manis. Sudah ketik Nona Manis. Acil Larisi. Keluar itu.
0: Ya biasa aja ngomongnya.
1: Masa enggak?
0: Udah masa. Salamnya buat siapa?
1: Masa sebagai begini.
0: Salamnya buat siapa, Bang?
1: Ya, buat dirimu aja lah. Daripada kita ini terlalu lama.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam, Mbak Gedia.
0: Malam, Mas Bandi. Mau lagunya siapa, Mas Bandi?
2: Dewi Purwati, Bangku Tua Jadi Saksi.
0: Dewi?
2: Purnama.
0: Judulnya aja, Bang, apa coba?
2: Bangku Tua Jadi Saksi.
0: Bangku Tua Jadi Saksi? Bangku, kan? Kan mati, toh. Hilang, Mas Bandinya. Hilang. Kemana ini? Coba, Mas Bandi, WA dulu aja, ya. Atau telepon lagi. Coba, Mas Bandi, saya tungguin. Karena tadi sudah, ini kan, namanya. Sudah masuk, ya, pendengar, ya. Atau Mas Bandi mau WA aja, kirim voice, boleh. Ya, kita sambil nunggu Mas Bandi. Halo, Ruang Rindu.
3: Malam. Mau request lagu Nasi Goreng. Yang nyanyi Peti Bersaudara.
0: Salamnya?
3: Untuk semua aja deh. Sebun.
0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendengar ya, sambil menunggu yang lainnya bergabung ya di malam hari ini di Ruang Rindu. Kita putarkan dulu lagunya. Yang pertama ada Hetty Kusendang, Tak Ingin Sendiri.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

0: malam hari ini. Tadi Mas Bandi mau telepon lagi boleh ya, tapi sebelum itu kita angkat Bu Ati dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Oke.
1: Assalamualaikum Mbak Celia, Dayani yang cantik.
0: Iya Bu, mau lagunya siapa?
1: Halo.
0: Iya halo Ibu.
1: Ya. Aku minta lagu dari Arigon Medan ya Mbak.
0: Dari siapa?
1: Arigon Medan.
0: Yang judulnya?
1: Dan kenang selalu.
0: Salamnya silakan Bu. Halo.
1: Ya salam Mbak.
0: Ya salamnya Mbak buat Adi. Siapa? Halo Bu Wati.
1: Salam,
0: Bu Wati.
1: Salamnya untuk Mama Andi, Abi Wandi,
0: Oke Bu, terima kasih.
1: Ya, makasih Mbak Celia.
0: Ya.
1: Pulang hati-hati.
0: Ya, terima kasih.

0: Buwati Ramli Aba Awi. Oma Yanti Queen. Ya kita aja Mbak Silia. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Bandi. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Mbak Silia, lagunya dari The Mercies, Mbak.
1: Yang judulnya?
2: Judulnya Usah Kau Harap Lagi.
1: Salamnya?
2: Salamnya yang barusan turun, ada Mas Bandi, selamat malam. Bunda Wati Ramli, Bung Freddy di Merauke, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Mus, Bu Siti, Bunda Dewi, Bunda Wira, Bunda Artini, Mama Yu, terus Mas Abawi, Bang Kobar, Pak Tua, terus Iku Mbak Mas Ali Wasik, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa. Terus Sopon ya, Mama Yu, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Zalia, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Oke. Okay,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan dulu yang ada di WA pendengar ya. Ada Pak Mariono, selamat malam Pak Mariono. Request lagunya dari Jangan Pernah Kau Ragukan, versinya Meryem Bellina. Sama featuring Luke Ki Octavian, salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Dian, Pak Mul, Pak Totok, Bang Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke, okay. Lalu ada siapa lagi yang Bu Hartini, selamat siang Bu Hartini. Eh kok selamat siang, selamat malam. Request lagunya Endang Taurina, Cinta Jangan Dibeli. Wah, ditunai berarti ya Bu ya. Salamnya buat Mas Ali, Bang Pak Khoirul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Oma Yanti, buat Mbak Silia, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Ada siapa lagi yang mau WA? Kita dengarkan, mau dengarkan voice apa baca WA dulu ya? Kita dengarkan voice terlebih dahulu kali ya. Ada Bu Wira yang kirim voice pada malam hari ini.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Surya Jayani. Saya request lagu Lamunan dari Andromeda. Salamnya untuk Mas Andi, Mas Bandi, Pak Mariono, untuk Bu Wati sekeluarga, untuk Bu Dewi, Bu Siti, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Barika Herling, Bu Dor Fadila, Bu Nani, Bu Siati, Bu Hartini.
1: Keputus. Oke, lalu?
3: Untuk Pak Freddy, terus itu untuk Mas Asa juga, sama Mas Irfan di Mojokerto, Pak Idris, Bu Sikaro, Bu Bimi juga. Untuk Mbak Silia Cahyani, semoga selalu sehat, tambah makmur ekonominya, semoga naik jabatan, semoga naik gaji, sehat selalu, pulang siaran nanti semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah. Terima kasih Mbak Celia, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira ya. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagu selanjutnya pendengar ya. Ada nasi goreng nih pendengar.

0: Baiknya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Ya. Oke, pendengar, masih di ruang rindu. Siapa yang masuk lagi ya? Tapi sebelum saya angkat telepon, pendengar ya, kita sebelum angkat telepon ya, kita dengarkan dulu laporan terkini, pendengar ya, terkait informasi pertandingan yang kedua, babak keduanya, pendengar ya, Persebaya amankan 3 poin perdana di GBT usai taklukan PSIM 1-0, pendengar. Kita dengarkan bersama untuk laporan terkini.
1: Ya, baik pendengar, pertandingan antara Persebaya versus PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya berakhir dengan skor 1-0 atas keunggulan Persebaya, dan gol Persebaya sendiri tercipta di sekitar menit ke 81 melalui Alex Martin. Dan memang di babak pertama tadi pertandingan berjalan cukup sengit, di mana memang belum ada gol yang tercipta atau 0-0, namun di babak kedua ini nampaknya kedua tim ini bermain cukup berimbang, di mana beberapa kesempatan memang banyak didapat baik itu dari PSIM maupun khususnya Persebaya, namun baru bisa memecah kebuntuan di sekitar menit ke 81 melalui Alex Martin, dan skor bertahan hingga akhir pertandingan. Meskipun di akhir tadi juga sempat ada insiden kiper Persebaya yang harus diperiksa begitu atau jatuh di lapangan, dan juga adanya kartu merah untuk pemain PSIM, namun pertandingan hingga akhir pertandingan ditutup dengan kemenangan Persebaya 1-0. Dengan demikian maka ini adalah kemenangan pertama di kandang dan menjadi modal positif bagi Persebaya untuk pertandingan berikutnya, yang mana memang adalah laga kandang kembali melawan Garuda Yaksa. Dan dalam sesi konferensi sendiri, pelatih Persebaya Bernardo Tavares ini juga mengungkapkan dan mengapresiasi permainan dari timnya yang berhasil cukup keras dalam pertandingan, yang dan ia juga mengharapkan ini menjadi sinyal positif untuk pertandingan berikutnya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani, pendengar ya, untuk Anda yang masih bergabung di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan
2: selamat malam Mbak Julia.
0: Selamat malam.
2: Sehat kan?
0: Sehat. Dengan ibu siapa? Aku kok lupa.
2: Dewi.
0: Oh iya. Mau lagunya siapa, Bu?
2: Mau lagunya Niti Sitorus, Merah Menahan Benci.
0: Merah Menahan.
2: Menahan Benci.
0: Penyanyinya siapa tadi, Bu?
2: Niti Sitorus.
0: Niti ya. Oke, salamnya.
2: Namanya buat Oma Yanti, Bu Ira, Bu Isikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Tante Siti, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, Bu Siti Damianti, dan Kak Idris, Kang Kobar, Bu Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, dan Pak Budi Sangkena. Buat Mbak Selia, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo Ruang Rindu. Selamat malam, tapi sebentar suaranya belum masuk ke on air. Ini sepertinya ada gangguan kalau telepon di sini ya pendengar ya. Sabar untuk yang lainnya. Ini belum masuk. Oke, halo. Halo.
3: Halo.
0: Ya, silakan Mbak Tanti.
3: Ruang Rindu.
0: Iya, halo.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, Mbak Tanti silakan. Mau lagunya siapa?
3: Aku mau lagunya Indra Mahmudi. Oh, salah. Indra Lesmana maksudnya.
0: Lagu tahun 80, 60, 80, 70 nih Mbak.
3: Oh, kalau itu apa namanya? 80 lagunya ini Ismi Aziz bisa tak?
0: Ismi
3: Aziz.
0: Yang mana ini? Yang apa judulnya?
3: Yang Kasih ya.
0: Oh, oke, boleh, Pak. Oke, Mbak Tanti kayaknya sepertinya ada gangguan ya. Boleh untuk ini karena rebutan ya. Jadi teleponnya tuh kalau ada telepon yang masuk ya boleh langsung aja salamnya Mbak. Salamnya aja. Halo. Halo Mbak Tanti, salamnya. Halo, buat yang pendengar, oke, Mbak Tanti boleh kirim salam melalui voice aja, ya. Terima kasih. Halo, Ruang Rindu.
4: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
4: Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Delia.
0: Ya, lagunya siap. Mau lagu apa, Pak?
4: Nah, kalau ada, Mbak Delia cari ya. Yang judulnya, yang terbaik dari Koni Mariama Mamahem.
0: Oke, salamnya Pak.
4: Ketemu Mbak ya.
0: Insya Allah.
4: Koni itu Coni pakai C ya. Koni Mariama Mamahem.
0: Oke.
4: Oke, salamnya ya. Untuk Bu Dewi yang tadi ya, ada Mbak siapa yang tadi itu yang putus-putus ya. Lalu buat juga Oma Yanti, Bu Didi Miyati, Bu Wira, Bu Siharo, Mama Yu, Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Tuban, Bu Wadirami, Pak Tua, Pak Bambang, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Sakdena, Pak Kobar, Bung Freddy, Mas Bandi tadi ya, Pak Toto, Abawi, dan semuanya. Tapi khusus untuk Mbak Celia ya, hati-hati di jalan kalau pulang. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat setiap saat.
0: Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, halo Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Sela.
0: Salam. Mau lagunya siapa, Bu Titi?
5: Lagunya saya Dian Pisesa, Ku Sendiri.
0: Salamnya?
5: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Bu Esti Karo, Mama Yu, Bu Dewi, Umi Yanti Queen, juga Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, Pak Tua, Pak Idris, juga Bu Esther, Bu Mustiati Wibowo, Bu Yani Jaya, Bu Yuni Solotigo, Bu Nana, Bu Dian. Terima kasih Mbak Sela. Maringi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titik. Doa baiknya kembali ke Bu Titik ya. Kita langsung aja putarkan terlebih dahulu pendengar lagunya yang sudah masuk. Karena cukup banyak ya. Nanti takutnya tidak terputarkan. Walaupun jamnya mau memasuki masih di jam 10.

0: Tinggalkan aku sendiri, cinta jangan dibeli, pendengar ya. Sudah saya putarkan untuk Anda yang sudah bergabung dan juga mengirimkan pesan. Kita coba bacakan dari Bu Hartini, bukan Bu Hartini lagi. Bu Siti Rumia tadi sudah kebuka. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memerat Lagu. Assalamualaikum, Mbak Zela request lagunya Mario Jadinya Ling Ling. Hah? Ganti mbak lagunya Mary Balina aja, mulanya biasa saja. Oke. Salamnya buat Bu Siti Pasuruan, Bu Artini, Bu Istiharo, Bu Ani, Esther, Bu Istiharo, Mama Yu, dan salam untuk semua pendengar Pro 1. Lalu juga buat Mas Lela, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali juga. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Celia.
0: Jee pak.
1: Ya. Lagunya Farid Harja ya.
0: Lagunya siapa?
1: Farid Harja.
0: Farid Harja.
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Ini Rindu.
0: Salamnya pak, monggo.
1: Berapa orang?
0: Barang, Pak.
1: Bebas, yo.
0: Harap.
1: Ya, kan. Cak enak, ya.
0: Sekuarep. Sekuarep, pokoknya.
1: Sekuarep, yo.
0: Hmm, je.
1: Yang ngirimi salam tadi, Bapak Mariono, terima kasih. Ibu Istiharo, Ibu Siti, Pak Bandi, Pak Idris, Pak Awi. Tidak ketinggalan. Ibu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Titik Damianti, tidak ketinggalan Bu Wati Ramli. Untuk Bu Yani Jaya, Mama Yu sudah naik. Mbak Celia.
0: Dalam.
1: Mama Yu on air nomor dereng.
0: Belum Pak, belum.
1: Silakan Mama Yu, ini Pak Mulyono, Bu Siti Rumia, Bu Dewi Pasuruan, untuk Bu Wira, Pak Heri, tidak ketinggalan Bapak Freddy sekeluarga, yang sering berpantun ku siapa Mbak?
0: Pak
1: kalau
0: Herul.
1: Pantun itu, Mas Bapak siapa?
0: Pak Khairul.
1: Oh Pak Khairul ya, Khairul. Pak
0: Jika.
1: Khairul, salam kenal dari Bapak Mulyono. Untuk semua saja selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Celia selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, saya doakan selamat sampai rumah, tidak ada halangan apa-apa.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Celia.
0: Cik Pak, sama-sama. Terima kasih
1: kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Oke, kita sudah ada Bu Nur Fadilah. Assalamualaikum, Ruang Rindu, memori lewat lagu. Mbak Selya mau request lagunya Mesrah dari Musjono. Oke, salamnya buat Wira, Bu Wati, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Sri, Hartini, dan semua semuanya dalam bahagia. Buat Mbak Selya yang bertugas malamnya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ibu. Ya, kita putarkan dulu lagunya pendengar. Ada Andromeda yang judulnya Lamunan.

0: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih di Ruang Rindu malam hari ini, kita ada satu WA lagi yang masuk nih pendengar. Ada Ibu Meski Sadiah Trenggalek, request lagunya Kapan Kau Mengerti dari Irianti. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih, selamat bertugas Bu Meske Sadia di Trenggalek. Oke, okay, terima kasih Bu. Kita catat dulu ya untuk pendengar. Semoga terputarkan semuanya. Maka dari itu saya langsung aja ya. Ada lagu selanjutnya di Ruang Rindu.

0: ini hanya ada namamu, namanya siapa belum terukir pendengarnya. Mulanya biasa-biasa saja, lalu akhirnya luar biasa. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagai memori lewat lagu. Kone Maria Mama Mahet. Nggak ketemu apa ya?
0: Siap. Oh iya, nggak ketemu, Pak.
1: Oh, nggak ketemu. Nggak ada memang ya. Ganti ya.
0: Iya.
1: Ellen Sparinga. Yang judulnya Kudus Tai Dukaku.
0: Oke. Sudah cukup?
1: Sudah cukup. Terima kasih ya.
0: Oke. Terima kasih. Oh, kita sudah hampir di penghujung pendengar ya untuk malam hari ini. Ada beberapa lagu, sekitar 3 lagu yang belum terputarkan sampai yang terakhir tadi ya, karena tidak nemu tadi ya, sudah diganti lagunya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu ya. Setelah ini kita lanjutkan untuk menikmati lagu pop Indonesia ya, yang pastinya yang terbaru-terbaru. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah join di WA maupun di line telepon di Ruang Rindu. Semoga sehat semuanya, sampai berjumpa di Ruang Rindu edisi selanjutnya ya. Tetap stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya.
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Rika, seru ya bisa kerja bareng gini. Tapi di lingkungan kita kadang yang aktif ya itu-itu aja.
1: Iya nih, padahal banyak yang sebenarnya mau terlibat. Mungkin cuman butuh kesempatan aja sih dan sedikit kepercayaan.
0: Benar, kalau aja semua mau berbagi peran, kegiatannya pasti lebih hidup ya.
1: Iya, yang satu belajar memimpin, yang lain belajar berkembang. Artinya, menahan ego itu penting.
0: Iya betul, karena lingkungan yang sehat lahir dari ruang yang dibagi. Karena saat satu orang diberi kesempatan, maka seluruh lingkungan bakal ikut maju kan?

melepaskan sesuatu yang bukan milikmu adalah cara terbaik untuk memberi ruang bagi hal-hal baik yang sedang berjalan menuju hidupmu.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Senin tanggal 14 September 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria tentunya pendengar ya di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Akan ada informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Kita akan awali Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan menemani pendengar satu jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio RRI Tuban, Bapak Ustadz Mukim Amrullah SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban untuk mengisi kajian Mutiara Pagi kali ini yang akan membahas tentang menggapai cinta Allah dan hubungan dengan manusia sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, jika ingin bertanya begitu ya kepada Bapak Ustadz Mukim, monggo silakan di WhatsApp kami, nanti akan dijawab begitu ya di 0851-96-264186 dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Mukim Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini, pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini kita akan membahas tentang menggapai cinta Allah dan hubungan dengan manusia. Monggo silakan diberikan kajian dan juga mukadimahnya di pagi hari ini. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar RRI Tuban yang selalu dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur insya Allah nikmat-nikmat yang selama ini diberikan kepada kita akan selalu ditambah oleh Allah. Dan juga kalau kita bersyukur terhadap nikmat dari Allah, kita akan dijauhkan dari berbagai macam musibah dalam kehidupan kita ini. Pendengar RRI Tuban yang selalu dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama, yaitu kita menginginkan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah dan juga dari manusia. Karena apa? Apabila kita sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan dari manusia, insya Allah dalam hidup kita, kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Apa yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah. Dan juga apa yang terjadi dalam keseharian kita, kita berkeluarga, kita bermasyarakat, akan terjalin hubungan yang bagus yang insya Allah melahirkan kedamaian dan kebahagiaan. Untuk itu di pagi hari ini, saya kutip salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat. Ya, sahabat ini datang kepada Nabi, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan yang jikalau amalan itu saya kerjakan, Allah akan cinta kepadaku dan juga manusia akan mencintai kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah menyampaikan, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, fazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Bersikaplah zuhud kamu terhadap urusan dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Dan juga bersikaplah zuhud kamu terhadap orang lain, terhadap hak milik manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Dari hadis ini jelas sekali bahasanya satu amalan kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati, akan mendatangkan kecintaan Allah dalam kehidupan kita. Dan juga akan menjadikan manusia itu cinta kepada kita. Untuk itu yang perlu kita bahas, yaitu tentang penyampaian Nabi masalah zuhud. Apa toh yang dimaksud zuhud? Kok sampai bisa menjadikan Allah itu cinta, manusia juga cinta? Jadi zuhud itu kalau kita kaji secara mendalam, yaitu berpalingnya hati kita dari suatu amalan, yang amalan itu boleh dikerjakan, tapi menuju yang lebih baik. Ya. Jadi kita berpaling, kita tinggalkan suatu amalan yang boleh, dan kita beralih yang lebih baik. Salah satu contoh zuhud dalam kehidupan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas hidup kita ini berupa dunia. Kita boleh bekerja, kita boleh menikmati dunia dengan hasilnya, ya. Tapi ada yang lebih baik di dalam Islam. Apa itu? Yaitu kita membatasi urusan-urusan dunia, ya, kita nikmati dengan sekedarnya saja, tapi kita peruntukkan amalan-amalan dunia itu menuju amalan akhirat. Jadi kita mencari dunia, kita bekerja, boleh. Tapi jangan jadikan satu-satunya tujuan dalam kehidupan kita. Karena yang namanya dunia itu tidak ada batasnya. Kalau kita hanya sekedar mengejar dunia, ya sampai kita mati, sampai kita dibawa ke liang kubur, tidak akan ada selesainya. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita, kita nikmati dunia, kita jadikan dunia itu sebagai fasilitas dalam hidup kita. Kita makan, kita bertempat tinggal, kita berapa saja. Tapi jadikanlah dunia ini wasilah untuk menuju yang lebih baik, yaitu menuju kehidupan akhirat. Artinya, kita di dunia itu sambil menikmati tapi menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat di mana kita bertanam, berkebun, yang nantinya ya akan kita petik, akan kita nikmati dari apa amalan-amalan dunia ini menuju akhirat. Salah satu contoh, kita bekerja keras untuk mendapatkan dunia, boleh. Tapi setelah kita dapatkan, ini untuk menyempurnakan berbagai macam ibadah-ibadah kita. Di dunia kita kadang-kadang sekeliling kita sedang membangun masjid, kita sisihkan untuk akhirat kita. Kemudian di dunia kita bekerja keras, tapi nanti kalau sudah terkumpul, saya pengen menyempurnakan ajaran Islam kita, rukun Islam kita, berhaji, berumroh. Itu yang dimaksud dengan melakukan amalan hati menuju yang lebih baik. Nah, pendengar RRI Tuban yang selalu dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memahami saat-saat ini banyak orang yang terlena dalam urusan dunia. Banyak orang yang menjadikan dunia itu seolah-olah surga. Mereka datang ke sana kemari, mereka datang ke tempat-tempat maksiat, mereka makan, minum tanpa memikirkan halal haram. Maka dari itu di dalam urusan ini Al-Quran memberikan penilaian jelek kepada orang-orang yang hanya mengejar dunia. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulal an'am. Ya, mereka bersenang-senang, mereka makan, minum, mereka melampiaskan syahwat kesana kemari mencari hiburan-hiburan seperti binatang ternak. Itu ibarat yang diberikan oleh Al-Quran karena kejelekan orang-orang yang hanya menginginkan duniawi. Tidak pandang makanan ini haram, minuman ini haram, ya. Tidak pandang wanita itu haram karena tidak istrinya, tidak pandang yang dilakukan itu haram seperti perjudian yang semakin merajalela dalam mencari harta. Mereka tidak pandang seperti itu. Karena apa? Yang diinginkan, yang dipikirkan adalah dunia semata-mata. Padahal kita tahu yang namanya dunia itu tidak ada batasnya. Yang namanya dunia itu sering menipu kita. Al-Quran juga mengisyaratkan supaya kita hati-hati terhadap dunia. Wa mal khayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kesenangan yang ada di dunia ini kecuali kesenangan yang akan memperdayakan kita semua. Untuk itu sebagai seorang muslim, kita harus berjiwa besar. Kita tidak dilarang makan, minum, bersenang-senang dengan istri, keluarga kita. Tapi sekali lagi, kita jadikan dunia ini balagun fil akhirah. Penyampai kita kepada akhirat. Karena kita tahu, di dunia ini ya semuanya serba fana. Kita lihat kehidupan kita dibatasi dengan usia. Ada yang dikasih usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada sekali-kali, ya ada yang 100 tahun adalah. Tapi umatnya Nabi Muhammad kan, beliau mengatakan berkisar dari 50 sampai 60 tahun. Artinya umur kita ini terbatas. Waktu kita ini terbatas sekali di dunia. Sedangkan kalau kita meraih dunia tiap hari, siang, malam, pagi, petang, ya kita gunakan waktu kita seluruhnya untuk dunia. Kemudian kita dapatkan, kita punya rumah yang bagus, mobil yang mewah, harta di sana-sini. Tapi ketika ajal, ketika batas waktu itu selesai, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Ya, semuanya akan jadi masalah dalam anak-anak kita. Artinya masalah bisa masalah yang baik. Ketika kita meninggalkan anak-anak kita soleh, solihah, dia bisa menjadi penerus perjuangan kita dalam memperjuangkan Islam. Tapi kalau tidak kita tanamkan agama, tidak menjadi anak yang soleh dan solehah, kerugian besar untuk kita. Ya, kita di alam kubur, sedangkan anak-anak kita, keluarga kita, ya, bertengkar, berselisih tentang harta yang kita wariskan, sehingga menjadi masalah. Itu penderitaan yang sangat di alam kubur. Sedangkan yang kita bawa atau yang dibawakan kepada kita ketika kita mati, itu terbatas sekali. Panjenengan saged ningali, bisa melihat orang-orang sekaya apapun, setenar apapun, ketika mati harta bendanya akan ditinggalkan. Rumah mewah, istri cantik, ya semua akan ditinggalkan. Paling banter kita itu hanya diberikan ya modal atau bekal kain putih 3 lembar itu saja yang mengiringi kita di alam barzah. Tempat kita tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Untuk itu, sekali lagi, kalau kita mempertaruhkan hidup kita hanya untuk dunia, maka kerugian besar bagi kita. Tapi kalau kita mengalihkan hal yang boleh, ya, yang boleh kita nikmati, tapi kita alihkan untuk akhirat, kita kejar akhirat, di alam kubur itu kita menempati tempat istirahat yang nyaman. Digambarkan oleh Nabi kita seperti kita berada di taman-taman surga. Itu diawali karena kita mengejar akhirat. Ya, harta benda yang kita infakkan, mengalir, ya, memberikan pahala ketika kita di alam kubur, ilmu yang kita sampaikan, anak-anak yang soleh-solehah, semuanya memberikan nikmat ketika kita di alam kubur. Nah, ketika di akhirat nanti, jauh lebih berharga. Kalau dunia, batasan kita paling, tadi kita katakan, ya, 50, 65 tahun, atau mungkin lebih sedikit. Tapi kenapa kita harus mengejar akhirat? Kenapa kita harus membatasi urusan dunia, kita peruntukkan ke akhirat? Karena akhirat itu kehidupan yang jauh lebih baik. Karena akhirat itu kita meyakini ada surga yang di situ Rasulullah mengatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khadara biqalbin basar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terangan-angankan di hati manusia. Itulah surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang sudah menanam dalam kehidupan dunia menuju akhirat. Itulah kenikmatan di atas kenikmatan dunia yang kita rasakan. Jadi dengan alasan itu, kita batasi dunia untuk menuju akhirat. Yang kedua, akhirat itu di samping kehidupan yang jauh lebih nikmat, jauh lebih baik, akhirat itu kehidupan yang kekal abadi. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak disampaikan, khalidina fiha abada. Ketika kita di surga selama-lamanya, tidak ada batasan. Ya, kekal selama-lamanya. Tapi kalau kehidupan dunia, kita ada batasan-batasan. Untuk itu, sekali lagi, apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersikaplah zuhud kamu dalam urusan dunia, ini menjadikan Allah cinta kepada kita. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Kita boleh bekerja keras, ya, kita nikmati untuk makan, minum, untuk menyenangkan keluarga, tapi yang terpenting semua itu kita alihkan untuk tujuan yang lebih baik, di samping untuk kita nikmati, yaitu untuk kehidupan akhirat, kehidupan yang jauh lebih baik. Insya Allah, Allah akan mencintai kita, dan apabila Allah itu sudah cinta kepada kita, sudah ridho kepada kita, apapun permasalahan dalam kehidupan kita, akan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, jadi zuhud membatasi diri dalam urusan dunia untuk akhirat merupakan jalan yang akan mendapatkan kecintaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, wazat fima indan nas yuhibbukan nas. Bersikaplah zuhud atau sederhana atau tentang hak milik orang lain, maka orang lain atau manusia akan cinta kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan manusia dan mentakdirkan manusia itu berbeda-beda di dalam takdir. Ada orang yang lahirnya sama, tapi yang satu rezekinya urusan dunia lebih lancar. Ada orang yang sekolahnya sama, kuliahnya sama, tapi yang satu sudah bekerja, yang satu masih ya mencari-cari. Itulah dunia. Ya, itulah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Maka kita tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan kalau kita melihat nikmat yang dimiliki orang lain kita ingin mengambil, kita ingin merusak, itu tidak dibenarkan. Ya. Tapi justru kita merasa syukur apabila ada teman-teman kita, ada sahabat kita yang sukses dalam kehidupan dunia, kemudian bisa membantu hal-hal yang berupa kebaikan, berupa masalah sosial. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ada keinginan ingin mengambil nikmat orang lain dengan cara apapun. Jadi kita terima, kita syukuri, kita ikut berbahagia dari nikmat yang diberikan dan dibagikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, dalam kehidupan kita sekarang ini, kenapa kehidupan ini semakin rusak? Karena masing-masing orang itu menuruti hawa nafsunya. Ya, dia ingin mengambil milik orang lain, hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Berawal dari rasa hasad, ya rasa hasad dalam hati, oh itu awalnya kok sama dengan kita, kemudian kok menjadi begitu. Akhirnya timbul rasa hasad, oh mungkin orang itu caranya mencari harta tidak benar. Difitnah kesana kemari, padahal itu orang baik. Dikatakan, katanya ngambil pesugihan lah, lalu kadang-kadang dituduh ini dan itu untuk meraih, untuk memiliki milik orang lain. Dan ini tidak benar. Makanya fitnah itu termasuk dosa besar. Ya, jadi kita itu bersikap zuhud kepada hak milik orang lain, tidak ingin merampas, tidak ingin memiliki dengan cara yang tidak benar. Kita cukup meminta kepada Allah dan berusaha. Karena apa? Ini kalau kita melihat kondisi sekarang ini, dalam semua urusan, banyak orang-orang itu yang masya Allah, karena tidak paham tentang larangan, larangan ingin mengambil hak orang lain, apapun dilakukan. Ada yang di dalam dunia perdagangan, mereka bersaing bagaimana lawan kita berdagang itu hancur, kemudian beralih ke kita. Sampai masya Allah, ya, cara-cara yang tidak benar itu dilakukan. Saya pernah

oleh orang lain. Selanjutnya yang terjadi sekarang ini banyak di tengah-tengah kesulitan ekonomi, ya, kriminalitas terjadi. Ada orang yang pingin harta orang lain dengan cara mencuri. Kalau mencuri itu istilahnya tidak ketangkap, mereka biasa-biasa saja. Itu padahal sebuah jalan yang salah. Ya, banyak sekali kita mendengar copet, ada yang maling sepeda motor, ada yang maling macam-macam. Ya, saya beberapa waktu yang lalu mengalami sekitar 40 sekian juta itu kodaruwah, ya, ya terjadi. Nah itu bentuk-bentuk orang yang menginginkan harta orang lain beralih kepadanya. Ya, itu terjadi di mana-mana. Bahkan kesadisan itu dipertontonkan di tengah-tengah kehidupan ini. Mereka ingin mengambil hak atau harta benda orang lain dengan cara menyakiti. Bahkan na'udzubillah ketika merampok, ketika merampas sepeda motor, dia sampai membunuh atau menyakiti. Na'udzubillah. Itu terjadi di zaman sekarang ini. Lebih lanjut, nah kenapa ini perlu kita bahas, juga termasuk para pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita itu sudah kita amanahi dengan amanah yang baik. Bahkan ketika beliau-beliau itu diangkat sebagai pejabat dengan gaji sekian, itu sudah menerima. Tapi yang terjadi apa? Ya, sudah menjadi rahasia umum bahasanya korupsi ini terjadi di mana-mana tempat. Ibarat virus gitu, susah untuk dihilangkan. Ya, dari desa sampai ke pemerintahan yang di atas. Padahal kalau kita bicara korupsi itu sulit kita bertobat. Karena apa? Yang diambil hartanya itu harta orang banyak. Di situ ada orang miskin. Di situ ada orang yang seharusnya mendapatkan bantuan. Tapi kita nikmati. Ya, kita ambil. Itu Masya Allah. Makanya orang yang seperti ini, baik kriminal tingkat keluarga atau pertengahan tadi sampai korupsi, itu tobatnya sulit. Ya, tidak cukup dihapus, oh nanti saya kalau korupsi sekian, saya umroh, kemudian umroh itu kan menghapus dosa, tidak cukup. Jadi harus dikembalikan. Nah kalau itu sampai triliunan, miliatan, kita tidak bisa membayangkan. Untuk itu, fazyat fima indan nas yuhibbukan nas. Kita bersikap zuhud terhadap hak milik orang lain. Ya, dalam keluarga kita yakini bahasanya takdir Allah itu berbeda-beda. Ada yang sama-sama dalam satu keluarga ini mudah mencari rezeki, ini sukses. Jangan sampai terjadi perselisihan. Apalagi sampai pertengkaran dalam urusan hak waris dan lain sebagainya. Dalam urusan berkumpul dengan masyarakat. Ya, kita dianjurkan di dalam masyarakat itu karena kita makhluk sosial untuk selalu saling tolong-menolong, bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong di dalam kejelekan. Ya, karena apa? Kita diperintahkan untuk memiliki sifat zuhud, ya, membatasi diri terhadap milik orang lain, supaya apa? Orang lain itu cinta kepada kita. Setiap kita itu sudah diberikan rezeki oleh Allah yang luar biasa. Kita bangun di pagi hari, kita menikmati udara segar, kita bisa minum kopi dan lain sebagainya, kita bisa berjalan.
itu nikmat-nikmat yang luar.

0: biasa. Maka dari itu kita syukuri supaya kita bahagia. Di dalam hadis kita diperintahkan dalam urusan dunia itu kita memandang orang-orang di bawah kita. Unzuru man huwa asfala minkum wala tanzuru man huwa fawqakum wa huwa alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah, pandanglah orang-orang yang ada di bawah kamu. Jangan kamu memandang orang yang di atas kamu. Karena dengan memandang orang-orang yang ada di bawah kita, kita tidak memperkecil nikmat Allah. Ya, kita tidak merasa tidak diberikan nikmat oleh Allah. Padahal kalau kita berbicara nikmat, siapapun kita, dimanapun kita, itu nikmat itu selalu mengalir dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau nikmat itu kita rawat, kita syukuri, kita punya sepeda pancal, melihat orang yang berjalan dengan jalan kaki, alhamdulillah saya masih diberikan oleh Allah sepeda pancal yang begitu indah, menggembirakan ketika mengayun sambil jalan-jalan mengitari kota atau desa. Kita diberikan oleh Allah, dititipi sepeda motor, mobil, memandang orang-orang yang pakai sepeda pancal, apalagi dengan bekerja, berjalan, dagangan dengan sepeda pancal dengan begitu melelahkan. Kita alhamdulillah, kita masih naik sepeda motor. Dan ini semua bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi itu semata-mata hadza min fadli rabbi. Itu semata-mata fadilah, keutamaan yang berikan Allah kepada kita. Untuk itu, sekali lagi, mari kita berusaha untuk menerima takdir yang ada dengan cara ikut senang, ikut bersyukur apabila ada orang lain merasakan kesuksesan. Jangan kita iri hati, jangan kita ingin merusak, apalagi ingin memiliki. Itu kita melawan takdir yang ditentukan oleh Allah. Kalau kita bisa ikut merasakan, insya Allah kebahagiaan akan mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa? Pertama, Allah cinta kepada kita, kita batasi urusan dunia. Yang kedua, manusia cinta kepada kita, karena apa? Kita saling mencintai, kita saling menyayangi, kita saling bantu-membantu. Dan disitulah kebahagiaan akan lahir dalam kehidupan kita. Itu mungkin pemaparan materi tentang masalah menggapai cinta Allah dan juga manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita teruskan, Mas Wahyu.
1: Baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Mukhim Amrullah SHG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban atas kajian yang luar biasa. Dan ini sudah dibuka juga ya untuk pendengar yang ingin bertanya begitu ya kepada Bapak Ustadz Mukhim. Monggo silahkan di WhatsApp kami di 0851-962-64186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756 pendengar. Pak Ustadz, ini sudah ada dua pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp dari RRI Tuban. Jee. Saya bacakan, ngoten nggih? Baik. Ini yang pertama pertanyaan dari Bapak Budi dari Palang. Halo Ustadz, mau curhat dan tanya. Di tempat saya ada tetangga yang rajin banget ke masjid dan ibadahnya kelihatannya kenceng. Tapi kalau sama tetangga omongannya sering nyakitin dan pelit nih Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz gimana ya cara menyikapi orang yang ibadahnya bagus tapi hubungan sosialnya kurang mulus? Wah, ini mungkin agak relate begitu ya Pak Ustadz ya, dengan lingkungan mungkin ya. Mungkin dari Bapak Budi dari Palang, monggo silakan.
0: Terima kasih Pak Budi. Itu fenomena atau kenyataan yang sering kita hadapi. Oh. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita itu melihat orang itu kok semakin baik, kerajin ke masjid.
1: Yeah.
0: Tapi kadang-kadang kok malah merasa angkuh. Bahkan ketemu saja istilahnya berpaling. Jadi itu terjadi di mana-mana. Ya, karena apa? Karena itu terjadi, pertama kadang-kadang teman kita atau saudara kita itu sudah merasa dengan ibadahnya itu yang paling baik.
1: Betul.
0: Ya, sehingga dia tidak merasakan atau menginginkan bahasanya, namanya ibadah itu luas. Ibadah itu ada yang sifatnya khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kan kita berhubungan dengan manusia di sekeliling kita ya. Juga tidak, ya juga itu termasuk ibadah.
1: Betul sekali.
0: Maka dari itu, ya dalam hal ini kita meyakini bahasanya iman kita atau ibadah kita itu belum sempurna. Kalau kita belum saling mencintai pada saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Itu Nabi menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah seseorang di antara kamu sekalian, sehingga kamu saling mencintai saudaramu sebagaimana cintamu pada dirimu sendiri. Untuk itu solusi yang perlu kita sampaikan kepada saudara kita, kalau terjadi seperti itu, ya kita buka jalan komunikasi yang tidak istilahnya menjadikan beliau juga tersinggung. Mungkin kita silaturahim, terus kita ajak ke majelis ilmu, kajian. Dengan kajian itu iman yang lemah menjadi kuat. Orang yang kasar menjadi lembut. Orang yang angkuh menjadi ya rahmat dalam lingkungannya. Ya. Kemudian kalau kita sudah akrab, kita pura-pura ya mencari nasihat lah dulu. Kita minta nasihatnya begini-begini, saya kok ngalim begini. Nah dari situ, kalau sudah terjadi keakraban, kita berikan nasihat tentunya dengan tetap menjaga perasaan-perasaan saudara kita. Jangan langsung dipanggil terus di apa dimarah-marahi, kamu sudah sholat tapi gini, jangan. Tapi itu perlu sentuhan, karena kadang-kadang ada istilah pepatah, gajah di kelopak mata tidak tampak, tapi kuman yang ada di seberang lautan itu tampak. Jadi kesalahan sendiri, saya sendiri atau yang lain, kadang-kadang enggak tahu kalau itu kesalahan. Tapi orang lain bisa melihat, oh itu sikap yang salah. Untuk itu kita dekati, kita bangun komunikasi, apalagi bisa kita ajak belajar bersama, kemudian kita kasih nasihat. Insya Allah kalau itu seorang muslim, hak kita memberikan nasihat, ya kita memberikan peringatan. Dalam Al-Quran dijelaskan, fadzakir fa inna dzikra anfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Jadi sikap yang tidak baik, insya Allah ya bisa berubah dengan ilmu, dengan pendekatan atau dengan nasihat yang ada. Mungkin itu
1: baik
0: Pak Budi, solusinya insya Allah.
1: Semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Budi yang ada di Palang tadi ya. Jadi intinya harus dirangkul begitu ya Pak Ustadz ya. Karena ya memang fenomena yang sekarang mungkin ya, yang kita jumpai juga mungkin ada yang seperti itu. Dan mungkin itu juga yang terjadi di wilayah Pak Budi ini tadi, tetangganya Pak Budi. Ini pertanyaan kedua Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Eka dari Tuban Kota. Kalau kita punya masalah atau pernah disakiti banget sama seseorang sampai trauma, tapi kita pengen tetap dapat ridho Allah, apa kita wajib memaafkan dan dekat lagi sama orang itu, atau boleh cuma memaafkan tapi menjaga jarak, pendengar ya. Ini dari Eka di Tuban. Ini sepertinya pertanyaan dari Gen Z. Seperti itu Pak Ustaz, mau gue silakan.
0: Mas Eka, itu pertanyaan yang bagus sekali, dan itu memang kadang-kadang kita alami juga.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang kita itu ya sudah membangun kebaikan, sudah mengajak orang baik, bahkan sampai memberikan lapangan kerja juga. Tapi ternyata yang terjadi itu tidak seperti yang kita angan-angankan.
1: Yeah.
0: Jadi kita salah, ibarat kita ternak gitu beternak ular. Ya. Jadi kita sudah membesarkan, ngasih makan, tapi akhirnya...
1: Sudah dirawat begitu.
0: Iya, itu seringkali terjadi.
1: Betul.
0: Akan tetapi kita jangan putus asa. Karena yang mengatur kehidupan itu lebih baik, itu Allah.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Pertama, wajib kita sebagai seorang muslim memaafkan.
1: Bapak.
0: Jangan ada dendam dalam hati kita. Ya. Kalau perlu, kesalahan-kesalahan itu jangan sampai disebarluaskan. Kecuali untuk kebaikan. Ya. Saya kemarin itu silaturahim ke Ponorogo. Kebetulan saya pengurus Jatam di Jawa Timur. Jamaah Tani di Jawa Timur. Saya datang ke salah seorang anggota Jatam namanya Pak Tris.
1: Mm-mm.
0: Pak Tris itu orangnya luar biasa. Beliau itu dekat dengan Pak Bupati karena termasuk punya jabatan tinggi di sana. Terus berjuang membantu masyarakat itu luar biasa. Ya, mengajari ini, mengajari itu, meluruskan apa. Sehingga ada temannya itu yang tadinya dibantu ya menjadi pegawai. Ini malah kelihatannya punya rasa iri. Ya, akhirnya yang namanya Pak Tris ini, mudah-mudahan belum mendengar, itu di anu, di awalnya dirusak nama baiknya, kemudian dijatuhkanlah. Akhirnya beliau yang awalnya dekat dengan kebaikan, ya menjadi wasilah orang-orang karena dekat dengan Pak Bupati, itu terlempar di suatu daerah yang jauh dari Ponorogo dan menempati istilahnya jabatan yang kumpul dengan orang-orang kampung.
1: Yeah.
0: Beliau itu stres. Kenapa kok jadi begini? Saya yang niat baik membantu kok jadi begini. Alhamdulillah Pak Tris ini datang ke salah satu ustad. Ya. Bukan ke mana-mana tapi ke ustad. Ustad itu dimintai nasihat. Dimintai nasihat di situ ustad ini menyampaikan, kamu akan menjadi orang yang lebih besar, lebih bermanfaat untuk orang lain. Jangan berkecil hati. Masya Allah, kalimat ustadz itu dipegangi. Kalimat itu dipegangi. Jadi malah beliau itu merawat komunitas yang ada di masyarakat bawah. Sampai beliau itu pensiun, akhirnya kenalan-kenalannya banyak, terus punya keahlian mengembangkan bibit dan lain sebagainya. Sampai sekarang walaupun beliau pensiun, dia menjadi guru dalam kehidupan. Dan insya Allah tanggal 27 itu saya belajar ke sana. Karena itu manfaatnya melebihi jabatan ketika dekat dengan bupati. Dan itu sampai sekarang. Nah, untuk itu, kalau kita dikecewakan orang, jangan putus asa. Insya Allah itu jalan untuk kita melompat. Ya. Termasuk saya merasakan hal itu. Dulu saya juga dikecewakan untuk orang lain. Katanya kalau mau pulang ke kampung nanti dibikinkan supermarket, gak usah bertani. Gak ada supermarket. Yeah. Tapi alhamdulillah kita malah sekarang punya Surya Maret. Kita punya usaha toko sendiri. Karena itu awal daripada dikecewakan. Untuk itu pertama Mas maafkan. Karena dengan dimaafkan akan lapang dada, akan tenang, akan mudah kita melangkah. Yang kedua, yakinlah Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang panjenengan terima, berarti dikecewakan dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Itu mungkin.
1: Baik. Itu semoga terjawab ya pertanyaan dari Eka yang ada di Tuban Kota tadi. Tadi sempat ada telepon dari pendengar, salah satu pendengar mungkin terputus begitu ya. Karena waktu juga sebentar lagi akan memasuki pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin dua pertanyaan tadi yang menutup perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 14 September 2026. Singkat Pak Ustadz Mukim untuk closing statement di Mutiara Pagi edisi kali ini. Sebagai penutup mungkin apa pesan Pak Ustadz dari Ustadz Mukim mungkin untuk para pendengar RRI Tuban mungkin agar bisa memulai memperbaiki hubungan dengan Allah sekaligus memenuhi hubungan dengan sesama manusia mulai dari hari ini Pak Ustadz. Monggo silakan.
0: Terima kasih Mas Wahyu. Jadi dalam kehidupan kita itu yang pertama mari kita selalu mencari ridho Allah. Ya, apapun yang kita lakukan terutama berupa kebaikan-kebaikan, carilah ridho dari Allah, termasuk dalam urusan dunia. Jangan kita menginginkan kesenangan-kesenangan atau ridho dari manusia. Karena kalau Allah sudah ridho, sudah cinta kepada kita, hidup kita tidak akan ada masalah. Semuanya akan dibantu. Kemudian yang kedua, kita jaga hubungan dengan sesama manusia yang baik. Karena apa? Kita pasti membutuhkan saudara kita. Kalau kita punya saudara 1-10 itu cuma sedikit. Tapi ketika kita punya saudara sesama muslim, kemudian hak-haknya kita penuhi, kita tidak pernah merampas atau mengambil hak mereka, justru kita jaga amanah-amanah yang ada, insya Allah disitulah timbal balik dari saudara kita akan ada. Kita jangan mengharapkan pertolongan dari orang yang pernah kita tolong saja. Tapi berharaplah kepada semua orang yang kita menebar kebaikan dalam kehidupan kita. Termasuk menebarkan hal-hal yang bersifat ilmu, nasihat, sehingga ada perubahan. Atau dengan amal soleh. Insya Allah dua amalan itu akan menjadikan kita dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan akhirnya kebahagiaan yang kita idam-idamkan dunia akhirat insya Allah akan tercapai. Mudah-mudahan para pendengar RRI Tuban selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan apabila ada yang sakit, saya berdoa mudah-mudahan Allah mengangkat sakitnya, memberikan kesembuhan, dan bisa beraktivitas kembali untuk menebar kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Kalau ada salah dalam saya matur, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali kajian yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Mukim Amrullah SAG selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Semoga yang kajian tadi sudah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan secara langsung begitu ya untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Setelah ini pendengar, kita akan tersambung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sari Berita. Aktivis relawan SRPB Jatim menekankan pentingnya persiapan sebelum peliputan. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan mengatakan, peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Mendengarin La Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 14 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menanggapi hilangnya 5 jurnalis saat meliput bencana erupsi Gunung Krakatau, aktivis relawan SRPB Jati menekankan pentingnya persiapan sebelum peliputan. Faiz Putra melaporkan.
2: Keselamatan jurnalis saat bertugas di daerah rawan bencana kembali menjadi sorotan. Jaminan keselamatan dinilai tidak datang begitu saja, melainkan berakar dari kemampuan jurnalis dalam memetakan potensi bahaya, serta kesiapan kantor media dalam menerapkan standar operasional prosedur atau SOP peliputan. Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya, Julianus Andre Yuris, saat diwawancara RRI Minggu 13 September 2026 mengatakan, peta penilaian risiko atau risk assessment menjadi langkah mendasar yang wajib dilakukan jurnalis sebelum terjun ke lokasi bencana. Dirinya menjelaskan melalui pemetaan ini, jurnalis dapat memilah mana risiko yang masih dapat ditolerir dan mana yang dapat mengancam keselamatan jiwa.
3: Menurut saya, yang bisa menjamin seorang jurnalis untuk terhindar dari risiko ketika dia meliputi daerah yang rawan bencana atau daerah-daerah bencana adalah saat jurnalisnya mampu memahami potensi risiko atau dia berhasil memetakan risiko yang akan muncul, lalu kemudian menyusun rencana mitigasi terhadap agar dia terhindar dari risiko tersebut. Atau kalau kami di AJI biasanya kami menyebutnya sebagai peta penilaian risiko.
2: Sementara aktivis relawan Sekretaris Bersama Relawan Penanggulan Bencana Jawa Timur atau SRPB Jatim, Rahmat Subekti Kimiawan menyebut informasi serta zonasi bahaya yang dirilis oleh lembaga resmi seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi bisa dijadikan panduan utama bagi insan pers sebelum meliput.
4: Mungkin PVMBG yang mengayomi itu mereka sudah membuat rilis mungkin sekian kilometer radius harus berhati-hati, zona merah steril dan macam-macam, ya saya detail melihat itu, nah tentunya itu adalah peringatan yang di dalamnya implikasinya kondisi itu akan dipengaruhi oleh banyak sebab, banyak hal yang akan dimungkinkan kondisi sangat berubah cepat.
2: Dengan tersedianya SOP di tingkat redaksi serta pemahaman risiko dari para jurnalis, diharapkan proses pencarian informasi di wilayah bencana tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa jurnalis di lapangan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan mengatakan, peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Faris Yarbo melaporkan.
5: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
6: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
5: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
7: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tuksi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari depan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APD itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor juga.
5: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 mendatangi posko informasi di Terminal Gapura Surya Nusantara minggu kemarin. Mereka datang untuk menanyakan keberadaan anggota keluarga yang dilaporkan hilang kontak saat dalam perjalanan menuju Pelabuhan Banjarmasin dari Pelabuhan Tanjung Perak. Faiz Putra kembali melaporkan.
2: Suasana cemas dan penuh rasa khawatir menyelimuti keluarga korban kapal KM Virgo Transport 8 dengan rute Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang jauh-jauh dari Mojokerto sejak Minggu 13 September 2026 pagi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, yang hingga pada saat berita ini tayang, keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian aktif oleh tim gabungan di lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Freddy saat diwawancara RRI mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal namun tengah menjalani cuti. Adik kandung Freddy yang diketahui bernama Steviansyah merupakan anak bungsu di keluarganya. Keseharian Steviansyah bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari 3 orang penyanyi dan seorang operator sound system. Meskipun nama Steviansyah sudah terdaftar di dalam manifest penumpang kapal, namanya hingga kini belum masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas.
8: Ya, awalnya saya tadi pagi ditelepon, teman telepon bilang bahwa kapal tempat adik saya kerja tenggelam. Karena terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya. Sewaktu kapal masih muat belum berangkat. Setelah berangkat itu tidak ada kabar lagi. Tahu-tahu tadi pagi saya diinformasi bahwa kapal tenggelam. Saya coba bel dia tidak aktif. Akhirnya saya turun ke operator pelayarannya, operator kapalnya di Perak Barat itu diarahkan kemari.
2: Sementara salah satu keluarga korban lainnya yang bernama Ella Nur Astika mengaku komunikasi terakhir bersama sang suami, yaitu bernama Saiful Nuruddin, yang bekerja sebagai seorang supir truk, melakukan video call pada Sabtu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada Minggu 13 September pagi, komunikasi sudah terputus.
9: Sabtu jam 8:30 pagi, video call terakhir itu, mau naik kapal, soalnya kan kapalnya terlambat. Dari jam 2 sampai jam 8 pagi, setengah 8 pagi.
10: Oh, jam 2 dini hari.
9: Jam 2 dini hari.
10: Oh, berarti sempat komunikasi ya?
9: Iya, sempat komunikasi, sempat WA.
2: Informasi terakhir yang diupdate dari pihak Pelindo, yakni terdapat total sebanyak 243 orang dengan rincian 107 orang selamat, 6 orang meninggal, dan 130 orang masih dalam pencarian. Pihak Pelindo mengimbau keluarga penumpang yang membutuhkan informasi resmi bisa langsung mendatangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
0: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Ani Asana melaporkan.
11: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
12: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemennya kita bekerja sama.
11: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
13: Seperti tugas dasarnya ya, SRPB kan mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita lebih apa ya, sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat, kemudian penanganan bencana juga lebih masif.
11: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan resiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menegaskan kawasan alun-alun Sidoarjo harus steril dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menegaskan kawasan alun-alun Sidoarjo harus steril dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Kasatpol PP Sidoarjo, Yani Setiawan, mengatakan PKL tidak diperbolehkan berjualan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan steril.
15: Yang diamanahkan pada kami bahwasanya alun-alun bebas daripada PKL. Ya, dan untuk upaya apa yang kita lakukan adalah pertama, memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna RTH itu, yaitu tempat alun-alun, untuk bisa menikmati, bisa melaksanakan kegiatan dengan aman, sehingga dia tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan lain yang merusak estetika dan juga kenyamanan daripada pengunjung.
14: Satpol PP akan memperkuat pengawasan dan penindakan PKL yang kembali berjualan di lokasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan ini dilakukan agar alun-alun Sidoarjo tetap berfungsi sebagai ruang publik yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis TBC melalui tracing dan screening yang terintegrasi langsung dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Ana Kusuma melaporkan.
16: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
17: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjut dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
16: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dabayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
18: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
16: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Ana Kusuma melaporkan.
0: Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar negara penyuplai pelaut global. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
19: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, Mujiono, mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
20: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya,
3: Kalau untuk seluruhnya, kita nomor 3, termasuk rating di dalamnya. Jadi, anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya. Anak-anakku semuanya, ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain. Main yang jauh.
19: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya Edi Kurniawan mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
21: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini. Tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
19: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, laut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Universitas Hasyim Asyari menyelenggarakan kegiatan Sekolah Parlemen Mahasiswa untuk membekali para mahasiswa agar memiliki karakteristik kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Chantianov melaporkan.
22: Universitas Hasyim Asyari menyelenggarakan kegiatan Sekolah Parlemen Mahasiswa. Acara ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa agar memiliki karakteristik kepemimpinan yang kritis, aspiratif, dan progresif. Dalam acara tersebut, ditekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi yang berlandasan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pemahaman mengenai sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Jombang, Kartiono SP menyampaikan materi terkait urgensi aturan internal organisasi. Beliau menegaskan bahwa dalam membangun dan memperkuat sebuah organisasi, kepatuhan terhadap AD atau ART adalah hal yang mutlak karena berfungsi sebagai pilar utama atau penyangga keberlangsungan organisasi tersebut.
23: Dalam rangka menghimpun anggota dalam mengelola sebuah perkumpulan atau organisasi, memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini menjadi sebuah sokong guru akan berkelangsungan organisasi tersebut.
22: Melalui pelaksanaan Sekolah Parlemen Mahasiswa ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik, sekaligus menumbuhkan karakter kepemimpinan yang kritis, progresif, dan siap bersinergi dalam mengawal dinamika pembangunan masa depan. Chantiano melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, hasil pertandingan Persebaya versus PSIM Yogyakarta laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dilaporkan Agustin Erdiani.
24: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
25: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
24: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes you don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
25: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Acho que a nossa equipe tá de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
25: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Hasil pertandingan pembuka Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 antara Persela Lamongan melawan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan disampaikan Farin Regi berikut ini.
5: Persela Lamongan mengawali kompetisi championship musim 2026-2027 dengan hasil positif. Tampil di Stadion Surajaya, tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, menundukkan tim tamunya Persis Solo dengan skor 2-0. Dua gol Persela tercipta di babak pertama. Hamal ditulip pada menit ke-33 dan Rizky Putra Utomo semenit jelang babak pertama berakhir. Pelatih Persela Bima Sakti bersyukur timnya mampu meraih target 3 poin. Ia menilai pertandingan perdana berlangsung sulit, namun para pemain mampu menjalankan instruksi dan tampil lepas. Bima juga memberikan apresiasi kepada Kapten Dendi Sulistiawan yang dinilai mampu mengkoordinir teman-temannya di lapangan. Meski menang, ia meminta pemain tidak terlena karena perjalanan kompetisi masih panjang.
6: Saya juga berterima kasih pada Kapten Dendi yang bisa mengkoordinir pemain semuanya, bisa tampil lepas, bisa tampil menggilan, dan tentunya hasil ini tidak membuat kami berpuas diri. Masih banyak pertandingan, oleh sebab itu saya sampaikan ke pemain, ini awal, tapi dijadi motivasi ke depan karena pertandingan demi pertandingan akan lebih berat lagi. Dan sekali lagi, terima kasih atas support dari dukungan juga dari El Amania, Kurva Bus, dan tentunya fans Persela. Hari ini patut kita syukuri, patut kita berbangga, tapi jangan berlebihan. Dan kita fokus ke pertandingan berikutnya melawan Persiba.
5: Dari kubu tim tamu, pelatih Persis, Ricky Nelson, mengakui Persis tampil kurang maksimal pada babak pertama. Namun penampilan apik di babak kedua belum cukup untuk menghindarkan Persis dari kekalahan.
7: Memang ada banyak hal khususnya di babak pertama yang perlu sangat-sangat diperbaiki. Kita terlalu membiarkan lawan bermain di tengah dan dia bisa punya space buat dia bisa shooting. Itu akan menjadi catatan, dan juga babak kedua kita bisa bangkit sebenarnya. Hanya memang sayang banget peluang-peluang yang didapat tidak bisa jadi gol. Ya, ini akan jadi pelajaran untuk memperbaiki di game kedua dan seterusnya.
5: Usai laga ini, tim Laskar Joko Tingkir akan menghadapi Persiba pada tanggal 19 September mendatang, sementara Persis akan melawan PSPS Biak pada tanggal 20 September mendatang. Farin Reki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature Pulau Mandangin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
8: Pulau Mandangin bukan sekedar pulau kecil di lepas Sampang Madura. Ia adalah surga tersembunyi dengan potensi wisata luar biasa. Pulau ini dihuni hampir 24.000 jiwa dalam satu desa dengan 13.000 hak pilih. Sebanyak 90% warganya menggantungkan hidup dari laut sebagai nelayan. Potensi itu mulai menggeliat lewat festival pesisir. Penjabat Kepala Desa Mandangin, Khairul Ana, menyebut festival pesisir Mandangin menjadi momentum kebangkitan wisata desa.
10: Ini festival pesisir? Iya. Ya, kegiatan festival pesisir ini kami khususnya desa sangat berterima kasih. Karena dengan adanya festival pesisir ini, kemungkinan nanti di sektor wisatanya bisa meningkat lagi untuk desa kami. Jadi kegiatan festival pesisir ini bukan kali ini aja. Selama saya di sini sudah dua kali.
8: Festival ini melibatkan 400 nelayan yang tampil dalam parade perahu hias dan larung seni. Pesona alam Pulau Mandangin Madura diakui wisatawan lokal. Reni Susilawati, yang dua hari mengelilingi pulau tersebut, mengakui potensi Pulau Mandangin yang luar biasa. Ia menyebut dua spot unggulan yakni Pantai Batu Terbelah dan Pantai Pasir Putih memiliki pesona tersendiri. Selain itu, keramahan warga setempat menjadi modal sosial wisata yang tidak ternilai harganya.
2: Setelah melihat dan mengelilingi Pulau Mandangin selama dua hari, itu potensinya sebenarnya luar biasa, pantainya masih bagus, belum tercemar. Ada beberapa spot yang udah kami datangin kemarin di Pantai Batu Terbelah, sekarang di Pasir Putih. Itu bagus sekali, masyarakatnya juga welcome dan mereka dengan sukarela menunjukkan kami jalan walaupun kami tidak meng-hire seorang pemandu wisata, tapi mereka dengan sukarela mau melakukannya, mau mengantar kami sampai ke titik-titik wisata yang bagus. Nah, karena saya adalah penyuka snorkeling, saya berharap di sini bisa jadi spot snorkelingnya. Jadi akan lebih banyak lagi wisatawan yang akan datang ke sini.
8: Pulau Mandangin tidak hanya memiliki daya tarik batu candin di sebelah timur pulau dan hamparan pasir putih di ujung barat. Pulau di Kabupaten Sampang ini juga memiliki keindahan alam natural berupa sunset di ujung dermaga. Dermaga terletak tepat di sebelah bagian barat Gili Mandangin. Para pengunjung yang bertandang ke kawasan ini akan disuguhkan dengan pemandangan yang eksotis. Akses ke Pulau Mandangin juga cukup mudah dan murah, hanya dengan 1 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Sampang. Tantangan terakhir adalah akomodasi yang memang masih terbatas dan perlu edukasi homestay warga setempat. Dengan kombinasi alam maritim, budaya nelayan, dan keramahan warga, Pulau Mandangin siap menjadi destinasi baru Madura.

0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Ermina Jane, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan. Layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopang.

semesta. Alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: saudara Awalur Rizki Al-Firori bin Saidul Bukhari. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Linka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Linka Angelia binti Haji Rudi Tarikhoran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
1: Boleh kan?
0: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
2: Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?
2: Ini itu diperkirakan sudah terombang-ambing atau sudah 10 jam lebih ya di laut. Jadi langsung dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
3: Kalau kondisi secara umum, ini kondisi triase daripada korban sendiri seperti apa, Pak?
2: Jadi ada triase yang dilakukan oleh tim kesehatan, tim medis satu dengan warna hijau, itu ada sekitar 11 orang tadi. Terus ada yang warna kuning, kuning ada 11, sisanya 4 orang itu hijau.
3: Oke, siap. Dan dengan total bertambahnya korban evakuasi dari KM Virgo Transport 8 ini dengan dari KM Haida tadi malam yang datang 69 orang, maka total saat ini yang berhasil telah dievakuasi di Pelabuhan Trisakti ini sebanyak 86 korban. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Saat ini juga kami masih terus menanti kapal selanjutnya yang membawa korban menuju Pelabuhan Trisakti. Demikian laporan dari Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan update kembali ya bagaimana perkembangan terkini proses pencarian. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang, visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan